0: Adabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Adabi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan siap bersama kami menerusi sajian klasik. Zura pun ada pantun juga kan? Sebab tema pantun kita ialah Kampung Dah Maju. Tunggu langit cerah, hati rasa gentar. Dulu tanah merah, sekarang jadi tak. Nanti telefon Azura walaupun yalah berkelip-kelip ni, sabar. Ini Azrizal dari Keluang Johor. Dia kata pergi berburu membawa bekal, bawa pakaian kain atau sarung. Andai pulang ke tempat asal, banyak berubah kini di kampung. Taha Abu, bahulu bengkang kuih akuk, roti sarang taruh telur 2 biji. Dulu jalan ke kampung bengkang bengkok, sekarang tegak lurus flyover lagi. Wow. Zura suka pantun tu. Baiklah, yang lain telefon Azura. Hello, Radio Klasik, selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Halus bunyinya.
2: Hari tak sihat Azura?
1: Tak sihat. Samalah kita sebenarnya. Saya pun tak berapa sihat. Saya semua batuk.
2: Ini kes pakai durian, nanti banyak sangat ni.
1: Tak boleh lah macam tu. Tahulah durian sekarang dah murah. Mur. Macam mana pantunnya?
2: Okey. Sungguh cantik si baju biru, di padan juga kain sutera. Negaraku sungguh maju. Rakyat sejahtera, makmur bahagia.
1: Tapi saya suka suara awak sekarang, Jumari. Dia macam... Memang macam orang kata, kalau wajah tu lelaki tu maskulin lah. Kalau suara dia macam garau sikit lah. Macam lelaki.
2: Alhamdulillah.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Okay.
1: Halo, Radio Klasik, selamat pagi.
3: Ya.
1: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum. Ya. Pak Wan.
3: Tak ada lah.
1: Bukan Pak Wan eh.
3: Tak macam lah.
1: Aduh, Azra. Alamak, silap lah. Ini Pak Wan mesti ketahukan saya ni. Silap lah, Azra.
3: Sebab Azra suka Jumari tadi tu.
1: Dia Jumari tu sebab dia ni menyanyi. Muka rimah hari tu. Baik, macam mana Kak Macik?
3: Sihat dah.
1: Dia tak berapa nak sihat. Tapi saya dah makan ubat lah. Terima kasih bertanyakan.
3: Semoga sihat lah lepas ni.
1: Terima kasih Kak Macik. Lagu mana pantun ni? Lagu mana Wi Mata?
3: Dengar tak? Tak. Bisa ku asah suku pas buah, berbagai buahan kunyi dan mangga. Dulu susah sekarangnya mewah, Kini kemudahan semuanya ada.
1: Terima kasih Kak Macik.
3: Assalamualaikum.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara, kita nak dengar lagu daripada persembahan Roy dan juga Dato' Francisca Peters, Demi Cinta Sejati. Tapi sebelum itu, ini Kampung Halaman, Mike Ibrahim, sajian klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Esok masyarakat Johor akan menjalankan tanggungjawab mereka. Jadi sama-samalah keluar pergi mengundi. 8.12 minit pagi. Ini Norsheha Sah Kadri. Pohon kecapi daunnya merembang, buahnya masam tidak terperi. Dulu kena pi kedai beli barang, sekarang semuanya di hujung jari. Terima kasih. Ini Kak Min. Burung berterbangan mencari sarang. Sarang dibuat di tiang lampu. Sungguh indah suasana kampung di malam hari disinari lampu. Terima kasih Kak Min. Halo Radio Klasik, selamat pagi.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, SBJ.
1: Memang bermajaya Sungkai, Perang.
0: Orang Sungkai.
1: Sungkai, Harus Zorang.
0: Ya, saya.
1: Hari Isnin, hari Selasa. Baju kuning, bercorak bunga.
0: Wah. Betul-betul. Oh, pantun dua kerat eh?
1: Pantun dua kerat. Cantiklah baju pagi ni.
0: Itulah. Baju warna kuning. Ceria gitu kan?
1: Yang cantik tu pasal selang ni bunga tu.
0: Nampak eh? Bagus-bagus. Yeah. Alhamdulillah. Orang suka, Azura pun bahagia. Baik, macam mana pantunnya, SBJ?
1: Pantunnya simple saja, Azura. Ya. Kita selalu di kampung kan? Tengok kampung.
0: Betul lah tu.
1: Ya, Azura. Cuaca cantik, panas pun terik. Angin bertiup, segar terasa. Dari pelita ke lampu elektrik. Dari lorong, dah jadi jalan raya.
0: Bagus. Itulah kemajuan. Terima kasih.
1: Itu kampung saya dulu, Azura.
0: Terima kasih, SBJ.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tullahi wabarakatuh. Halo, Radio Klasik. Selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Cik Jasli.
2: Selamat bertugas.
0: Ingat Azura nak menyanyi.
2: Satu-satunya DJ kesayangan Klasik ni.
0: Ya, terima kasih. Macam mana pantunnya? Azura nak dengar ni.
2: Nak dengar ya. Puan Zainab bergelar Hajah. Berasal dari si alur gajah. Kampung halaman tumpahnya darah. Pandangan indah, kemajuan bertambah.
0: Alhamdulillah, sedaplah pantun hari ini semuanya.
2: Okey, ya, terima kasih. Kain salam semua. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengar sekejap lagi penyanyi Nadia Hanya Kawan. Tapi sebelum itu, Jamie Zan dengan Semalam di Desa. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

0: Radio Klasik menggamai kerangan bersama kami menerusi pantun di Klasik 8.21 minit pagi. Telefon Nazura sekarang ini. Telefon Nazura. Ni Pakcik Man Aziz. Bilang sampai 8, baling pakai batu. Dulu rumah papan, sekarang rumah batu. Ini Tantari Mas Merah, Sungai Besar. Enak minum kopi sarapan pagi hari. Belum ada api radio TV guna bateri. Zaman dululah eh. Halo Radio Klasik, selamat pagi.
1: Halo, Assalamualaikum Senja.
0: Assalamualaikum, Mak Jah Limah.
1: Ya, selamat pagi.
0: Selamat pagi, sihat, cargas.
1: Besok Johor mengundi Azura.
0: Bagus, bagus. Alhamdulillah, bangun pagi. Bagi cargas dan
1: memilih apa yang kita rasa baik kan.
0: Baik, terima kasih. Macam mana pantunnya?
1: Laju-laju perahuku laju. Hendak menuju ke Pulau Rambang. Kampung kopi sudah pun maju. Segala kesulitan sudah berubah.
0: Terima kasih Haji Limah.
1: Assalamualaikum.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Halo Radio Klasik, selamat pagi.
2: Hello, Assalamualaikum Zura.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Nap.
2: Saya
0: Zura suka dengan suara halus mulus Mak Nap ni.
2: Ya ke? Terima kasih lah.
0: Zura tak puas nak jumpa lagi.
2: Bila nak jumpa tu?
0: Datanglah
2: rumah Mak Nam.
0: Boleh-boleh insyaAllah. Nantilah Zura bawa semua Radio Klasik pergi sana ya.
2: Datanglah.

0: bantunya?
1: Buah langsat, buah berangan, naik kereta, jangan laju-laju. Dulu semua kekurangan. Apabila merdeka, semua kampung dah maju.
0: Wah, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itulah dia, makna. Esok adalah hari pengundian bagi pilihan raya umum Dewan Negeri Johor ke-16. Jadi, sama-samalah tunaikan tanggungjawab. Lebih 1.29 juta pengundi ya yang berdaftar di Johor, usia bawah 40 tahun termasuk 544,657 pengundi berusia 21 hingga 29 tahun. Satu lagi 165,386 pengundi berusia 18 hingga 20 tahun. Kita dengar Kos Plus, Gadis Desa, dan selepas itu Raja Emma, Sebuah Catatan Remaja.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Apa ni, kelebihan pendengar-pendengar si Radio Klasik ni kalau buat pantun. Dia kalau nak habis lagu dalam 1 minit ataupun 30 saat, 15 saat, mereka akan tahu je lagu tu nak habis. Cepat-cepat telefon. Telefon Azura. Hello Radio Klasik, selamat pagi.
1: Hello.
0: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ui, apa pasal jauhnya suara?
1: Dengar tak?
0: Ini baru dengar, ini baru jelas. Siapakah?
1: Hello, okey, pantun kita nak.
0: Bagilah tahu siapa dulu namanya.
1: Saya Encik Salim Daud daripada Sangar, Pelik.
0: Salam perkenalan Encik Salim.
1: Salam perkenalan kita. Ini baru kali pertama kita bersua di udara.
0: Macam suara orang lama.
1: Biasalah, kita pun lama, sudah 57 tahun, Ba.
0: Alhamdulillah, syukur. Baik, macam mana pantunnya, Encik Salim?
1: Okey, pantunnya berbunyi begini. Pagi hari jemur baju. Baju dijemur, baju kemeja. Kampung kita sudah maju, segala infrastruktur sudah tersedia.
0: Semua infrastruktur ada,
1: Ada, jalan raya ada. Apa itu, api elektrik sudah lama ada.
0: Bagus. Maju, maju. Terima kasih, Encik Salim. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Hello, Radio Klasik. Selamat pagi.
2: Hello.
0: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Kak Pah.
2: Ya.
0: Macam mana, maju tak kampung Kak Pah?
2: Maju. Nama kampung saya Kampung Makmur lagi.
0: Kampung Makmur lagi, Kampung Makmur. Macam mana pantunnya?
2: Pantunnya, jangan kita berasa megah dengan apa yang kita ada. Bersyukurlah kepada Allah. Malaysia maju, rakyat bahagia.
0: Bagus. Terima kasih, Kak Pah.
2: Sama-sama.
0: Itulah dia. Kita nak dengar gandingan Dato' M. Daud Kilau dan juga Syura, lagunya Mainang Kampung. Kita juga ada Dato' M. Farizan dengan Rasa Hati. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik Pantun.

0: Radio Klasik menggamit kerangan. Sia bersama kami, ya, Sajian Klasik. Telefon Nazura sekarang ini. Halo, Radio Klasik. Selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu. Nama Kak Zian.
0: Cik Osman. Taman.
1: Johan.
0: Cik Osman Taman.
1: Ya, Johan Seri Medan.
0: Oh, Seri Jati Medan. Zura tertukar. Zura tertukar. Osman Taman dengan Cik Johan. Tapi tahu-tahu suara ni memang tidak asing lagi peminat setia Radio Klasik. Dia tahu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kenapa dah lama tak dengar suara?
1: Sibuk bertugas.
0: Oh, bertugas eh. Baik. Macam mana pantunnya?
1: Pantunnya Seri Medan akan lama. Banyak dihias bendera warna merah dan biru. Seri Jasa pekan lama sekarang bertukar berwajah lagi.
0: Wah, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo Radio Klasik, selamat pagi. Halo Radio Klasik.
2: Hello Radio Klasik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kak Ziza. Kak Ziza, walaupun Zura kadang-kadang kalau tak konti 2 minggu kan, tapi suara Kak Ziza tetap Zura ingat, Zura hafal.
2: Alhamdulillah.
0: Macam mana pantunnya?
2: Pantunya gini. Tanam kampung tumbuh merata, daunnya layu, bajanya kurang. Dulu kampung gelap gelita, sekarang dah maju terang benderang.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Kak Ziza.
2: Assalamualaikum.
0: Ni daripada Abang Mak Rock. Masuk dapur cari kentang untuk masak kari ayam. Dulu rumah banyak lubang, semua lubang tampal gam. Macam-macam. Ni Pak Long Krau. Buah ciku tepi telaga, hendak ke semai tiada berbakar. Dulu sejuk air telaga, sekarang air jernih tak sangka. Kita dengar lagu daripada persembahan Sarah Yaakob sekejap lagi. Cucu Kampung Ulu, dan ini dia Kembara Benteng Selera.

0: Radio Klasik menggamit kenangan 8.50 minit pagi. Telefon Nazura sekarang ini. Halo Radio Klasik, selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Cik Adamas.
1: Yeah.
0: Suara yang romantik.
1: Romantik
0: lah. Baik, macam mana pantunnya Cik Adamas?
1: Begini pantun Berbagai buah-buahan kelondong, berbagai buah-buahan kelondong kuih, jualan kerap di pekan kukup. Banyak kemudahan di kampungku ini. Jalan diturap, semuanya cukup.
0: Alhamdulillah. Terima kasih, Cik Adam.
1: Alhamdulillah, sama.
0: Halo, Radio Klasik. Selamat pagi.
2: Halo, Azura.
0: Cik Azman.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Orang Singapura?
2: Iya, saya.
0: Macam mana pantunnya?
2: Pantun saya begini, kalau salah jangan marah ya. Naik kereta dipandu laju, jalan raya banyak dibina. Malaysia kini bertambah maju, berbagai kaum ada di sana.
0: Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ini Kemboja Putih. Pagi-pagi masak nasi, makan dengan sambal budu. Nama kampungku Bota Kiri sudah membangun dari dulu. Masjid Haji Lomah. Hujan berhenti membasahi alam. Langit petang berarak mendung. Gelap sekali berjalan malam. Sekarang terang pelusuk kampung. Kejap lagi Dewi Yul. Kini baru Karasa. Tapi setelah itu, Dato' Ahmad Jais. Doa ikhlas mereda tangisan. Sajian Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan. Mazrul tak sangkalah dah nak dekat pukul 9 rupanya. Terima kasih kepada semua yang sudi sertai kami menerusi Radio Klasik, Pantun di Klasik. Tepat pukul 9 kita ke pusat berita untuk kita ikuti utama 9 pagi. Kemudian kembali bersama kami menerusi sajian klasik. Ada juga maklumat yang akan Zura kongsikan kepada saudara. Terus je bersama kami. Semuanya menerusi RTM Klik juga dan juga Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Peningkatan sentimen berasaskan negeri, kaum dan agama berpotensi mengancam keharmonian serta keselamatan negara sekiranya tidak ditangani secara berhimah. Tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, masyarakat tidak seharusnya terperangkap dengan sentimen berkenaan yang bersifat memecah belahkan kerana negara kini berdepan cabaran keselamatan baharu yang lebih kompleks termasuk ancaman teknologi dan digital. Perdana Menteri dalam berita itu berkata Malaysia akan terus selamat dan cemerlang sekiranya isu perkauman dan sikap lampau kaum dihentikan. Jelas beliau, pemahaman terhadap nilai muafakat menjadi tunjang penting kepada usaha tersebut. Kekuatan dan jaminan keselamatan negara juga bergantung kepada pemahaman masyarakat berbilang kaum terhadap nilai muafakat. Dato' Sri Anwar turut memberitahu, sebarang isu perkauman yang dilontarkan adalah tidak berasas kerana kedudukan Melayu dalam negara sentiasa tercermin dalam perlembagaan.
1: Saya Melayu, saya tak mau Melayu dihina. Saya bangga dengan bangsa saya, budaya saya, bahasa saya, agama saya yang saya yakini. Tapi saya hormat dan saya iktiraf hak setiap orang, setiap kaum.
0: Beliau berkata demikian semasa program Yuk Merahkan Johor di Johor Bahru yang turut dihadiri calon Pakatan Harapan Dr. Mazli Malik. Sementara itu, negara perlu segera beralih daripada pendekatan keselamatan konvensional kepada penguasaan teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan, pengkomputeran kuantum dan keselamatan siber. Jelas Dato' Sri Anwar, usaha tersebut bagi menghadapi ancaman yang semakin kompleks. Katanya, lanskap keselamatan negara kini telah berubah apabila ancaman tidak lagi tertumpu kepada aspek fizikal semata-mata. Sebaliknya, menembusi ruang siber sehingga memberi kesan kepada sikap setiap lapisan masyarakat.
2: Mendepani masalah ini memikirkan cara baru dan sentiasa terbuka. Dia tidak boleh terikat dengan pendekatan lama. Dia mesti terbuka. Dan tidak boleh hanya tunggu kepada naratif di luar. Kerana naratif di luar itu kadang-kadang tidak menggesa dan mendesak kita supaya memikirkan cara dan kaedah baru untuk menyelamatkan negara dan angkat martabat negara.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar berkata kerajaan Madani tidak pernah meminggirkan mana-mana pihak berdasarkan warna politik demi kepentingan peribadi. Ia menjadi amanah dan tanggungjawab dalam usaha menyelesaikan isu berkaitan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan menegaskan, komitmen tersebut dibuktikan menerusi pelbagai agenda pembangunan dan penambahbaikan infrastruktur strategik yang dilaksanakan di seluruh negara termasuk Johor, Kelantan serta Kedah. Tambah beliau, kerajaan kekal komited mengutamakan kebajikan rakyat serta pembangunan negeri biarpun di bawah pentadbiran pembangkang seperti Kelantan dan Kedah. Menyentuh isu pendidikan, beliau berkata, kerajaan Madani juga sentiasa bersikap inklusif dalam menyalurkan bantuan tanpa mengambil kira latar belakang politik sesebuah institusi. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mencadangkan Majlis Perwakilan Pelajar diberikan pendedahan berkaitan kepimpinan dan politik menerusi kursus khas yang disediakan. Kursus itu bagi memberi kefahaman kepada pemimpin pelajar mengenai bidang politik negara sekaligus membentuk kepimpinan yang lebih matang. Pihaknya akan membiayai kursus berkenaan agar mereka dapat memasuki kursus kepimpinan itu dalam mencorak politik sebenar di tanah air. Beliau berkata demikian semasa menghadiri program khabar siswa di Politeknik Ibrahim Sultan, Johor Bahru. Pelaksanaan Agenda 2030 negara terus diperkukuh melalui pendekatan berasaskan komuniti bagi memastikan manfaat pembangunan dapat dirasai secara inklusif terutama golongan rentan. Timbalan Menteri Ekonomi Dato' Muhammad Shahar Abdullah berkata demikian ketika melancarkan laporan tahunan APPGM SDG 2025. Jelas beliau, kepentingan kerjasama pelbagai pihak perlu ditekankan dalam menterjemahkan dasar pembangunan negara kepada tindakan di peringkat tempatan. Katanya, pendekatan penyentempatan matlamat pembangunan mampan melalui APPGM SDG menjadi penghubung antara dasar kerajaan dengan keperluan sebenar komuniti selain membantu mengenalpasti cabaran dan penyelesaian mengikut konteks kawasan.
3: Kementerian Ekonomi menjari bahawa kejayaan pelaksanaan SDG bergantung kepada kekuatan pelaksanaan di peringkat akar umbi. Justru, pendekatan localization yang dipelopori oleh APPGM SDG amat berdepatan dengan aspirasi kerajaan jika usaha ini berjaya menterjemahkan dasar nasional kepada tindakan yang akan memanfaatkan secara langsung kepada rakyat secara berterusan dan mampat.
0: Datuk Muhammad Shahar Abdullah.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis marah ke separuh akhir selepas menewaskan Maghribi 2-0 di Stadium Gelat awal pagi tadi. Kylian Mbappe muncul wira Lee Blue apabila membuka jaringan pada minit ke-60 menerusi rempatan lencang menarik. Ousmane Dembele kemudian menggandakan kelebihan Perancis pada minit ke-66 hasil hantaran Mbappe untuk mengesahkan kemenangan. Perancis kini menanti pemenang antara Spanyol dan Belgium untuk menentukan lawan di separuh akhir. Sementara itu, Ketua Jurulatih Perancis Didier Deschamps memuji ketajaman Kylian Mbappe selepas penyerang itu meledak gol ke-8 kejohanan. Menurut Deschamps, Mbappe tidak pernah hilang keyakinan walaupun gagal menyempurnakan sepakan penalti pada babak pertama. Dia menyifatkan pencapaian mara ke separuh akhir 3 kali berturut-turut sebagai sesuatu yang membanggakan. England berdepan ujian getir apabila bertemu Norway bagi merebut tempat ke separuh akhir. Skuad The Three Lions dijangka mempertaruhkan gandingan Harry Kane dan Jude Bellingham. Namun perlu mencari formula mengekang penyerang sensasi Norway, Erling Haaland yang sudah meledak 7 gol. Dalam hal itu, Haaland berkata, tekanan sebenar berada di pihak England yang dilabel antara pasukan pilihan yang untuk muncul juara. Manakala Norway hanya mahu terus menikmati kemarahan bersejarah buat kali pertama.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Ke perkembangan luar negara, serpihan rangka sebuah pesawat kargo milik syarikat penerbangan Pakistan ditemukan di Laut Arab. Namun, menurut pihak berkuasa lapangan terbang, 5 kru pesawat itu masih belum dapat dikesan. Serpihan pesawat Boeing 737 itu ditemukan di perairan berhampiran Amara di barat Karachi selepas operasi pencarian selama 12 jam. Keadaan laut bergelora susulan permulaan musim monsun menjejaskan operasi pencarian. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa melancarkan serangan ke atas markas pemerintahan dan kawalan Amerika Syarikat di Asia Barat serta pangkalan udara Al-Azraq di Jordan. Dalam satu kenyataan yang disiarkan agensi berita Fars, pasukan aero angkasa badan IRGC melancarkan 10 peluru berpandu balistik ke arah kedua-dua lokasi berkenaan dan mendakwa serangan itu memusnahkan kedua-dua kemudahan tersebut. Perancis melihat Syria sebagai laluan alternatif yang berpotensi bagi penghantaran minyak di tengah-tengah gangguan sedang berlaku di Selat Hormuz. Menurut Menteri Luar Jean Noel Barra, dalam satu temubual bersama TF1 berkata, ketegangan yang tercetus baru-baru ini antara Amerika Syarikat dan Iran serta sekatan di Selat berkenaan telah menekankan keperluan untuk mempelbagaikan koridor tenaga bagi memastikan bekalan yang boleh dipercayai ke pasaran global. Susulan 2 gempa bumi kuat yang melanda Venezuela 2 minggu lalu, angka korban meningkat kepada 3,889 orang. Menurut laporan kerajaan, hampir 17,000 mangsa cedera. Manakala hampir 18,000 lagi kehilangan tempat tinggal. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sedang mengumpul dana pemulihan berjumlah $300 juta bagi membantu Venezuela yang turut berunding dengan tabung keuangan antarabangsa untuk mendapatkan semula aset keuangannya yang dibekukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
1: Formasi bola di klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Dalam sejarah Piala Dunia yang menjangkau hampir satu abad, ramai pemain telah mencipta detik-detik luar biasa. Namun, tiada yang lebih pantas daripada jaringan yang dihasilkan oleh Akan Sukor dari Turki pada Piala Dunia 2002. Dalam perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan, beliau hanya memerlukan 11 saat selepas sepak mula untuk menjaringkan gol. Rekod tersebut masih kekal sebagai gol terpantas dalam sejarah kejohanan Piala Dunia sehingga hari ini. Formasi bola di klasik.
0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Radio Klasik menggamit kenangan 9.21 minit pagi. Saya Zura Lisa Aziz. Mewangi siap masa lekat di jiwa. Sehinggalah pukul 10 pagi nanti menerusi sajian klasik. Kalau tadi saudara dihiburkan bersama dengan Deloitte, Hidup di Bui. Penyanyinya ialah Sam lah ataupun nama penuhnya Shamswar Hashim kalau tak silap saya. Tapi dah pergi meninggal kita lama dulu akibat kanser dan paru-paru. Semoga semuanya ditempatkan di kalangan orang-orang yang soleh lah, penyanyi-penyanyi kesayangan kita ni. 9.22 minit pagi kepada saudara yang mengikuti Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan sentiasa menonton kami. Khasnya mereka yang sudah muat naik aplikasi RTM Klik ni memang tak rugi. Ya, saudara boleh menonton aksi-aksi pasukan yang saudara minati. Seperti pagi tadi, ya, France menentang Morocco. Baiklah saudara, kita nak dengar lagu daripada persembahan sekejap lagi Kartina Dahari dengan S. Lilin. Tapi selepas itu, ini dia Adam Ahmad dengan Kehilangan Abadi. Sajian klasik.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Radio Klasik menggamit kenangan. Itulah dia hatan dari kekasih kepada kekasih. Kalau saudara tengok dalam poster carta Gita Pujaan Klasik untuk minggu yang ke-28, adalah lagu itu untuk pencalonan baru. Jadi apa yang perlu saudara buat? Saudara kena pergilah dekat link tu. Lepas tu undilah lagu-lagu yang saudara inginkan menjadi juara ataupun duduk di tempat yang betul-betul lagu tu yang saudara minat lah. Kalau minat lagu tadi tu, boleh klik saja menerusi link yang telah kami sediakan di FB Radio Klasik pun ada. Jadi cepat-cepat lakukannya sekarang. Hari Jumaat nanti pukul 9.15 minit malam, Azlan Umar DJ-nya yang akan mengemudi untuk segmen carta Gita Pujaan Klasik. Dan yang paling terbaiknya, kita akan selitkan juga cerita-cerita mengenai di sebalik lagu itu. Kalau tak cerita mengenai artis tu, kita akan cerita mengenai komposer ataupun pengubah lagu itu sendiri. Kadang-kadang saudara tak kenali mereka, jadi kita perkenalkan mereka kepada saudara. Jadi nantikan bersama untuk Gita Pujaan Klasik. Saudara boleh undi sekarang ini untuk pencalonan baru minggu yang ke-28, nyanyian Datuk Hatan tadi tu, dari kekasih kepada kekasih. Kita dengar lagu daripada Norsia A. Hamid, Berubah, Flybeats. Kita ada Cemburu semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
1: Jangan sebar berita palsu. Berita palsu mengakibatkan ketakutan, menambah kegelisahan serta mencetuskan kebencian dan kemarahan orang ramai. Berita tidak sahih dan berunsur provokasi juga mampu menyebabkan ketidakstabilan perpaduan masyarakat berbilang kaum. Penyebaran berita yang tidak tepat banyak mempengaruhi orang ramai, lantas mencetuskan rasa panik dan mendorong untuk membuat keputusan melulu. Bersama tangani berita palsu. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

Radio Klasik menggambik kenangan itulah dia, JJ Kekasih. 9.49 minit pagi. Sekejap saja lagi saudara akan bertemankan dengan orang yang cantik manis kecil molek. Adalia Nasharudin yang akan menemani saudara sehinggalah pukul 2 petang nanti menerusi Melodi Klasik. Lagu-lagu 70-an, 80-an saudara akan dengar sekejap lagi. Hati luar biasa, basikal kayuh laju, permai sungguh desa, kampung indah maju. InsyaAllah kita akan jumpa lagi minggu depan bersama saya Azura Lisa Aziz. Mewangi setiap masa lekat di jiwa, sajian klasik.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Kapar. K-A-P-A-R. Kapar. Kapar adalah belakang atau bahagian yang tidak tajam pada parang, pedang dan sebagainya.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi Malaysia. Selamat pagi semua yang sedang mendengar ketika ini. Terima kasih kerana memilih untuk terus setia bersama-sama Radio Klasik. Sama-sama kita menggamit kenangan menerusi melodi klasik bertemankan saya Adalia Nasharudin. Dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita. Bermula 10 pagi hingga 2 petang nanti. Terima kasih rakan penyampai Azura Lisa Aziz mewangi setiap masa lekat di jiwa. Yang baru sahaja selesai tugasannya temani pagi saudara menerusi sajian klasik seawal 6 pagi tadi. Apa khabar semuanya hari ini? Moga lebih baik dari semalam dan hari ini pertemuan kita di pagi Jumaat yang berkah penghulu segala hari 10 Julai 2026 bersamaan 24 Muharram 1448 Hijriah. Biarpun jarak memisahkan kita hanya bertemu di udara sahaja, namun saudara sentiasa ada dalam hati. Selamat pagi semua, Melodi Klasik.

0: Baik, lagu rakaman 1979, nyanyian Aziani Irdawati, Bawalah Daku Bersamamu. Baik, waktu sekarang pukul 10.15 minit pagi dan kita memberi laluan kepada segmen tajaan terlebih dahulu dan telah pun bersedia di talian Encik AB Halim Al-Firdaus untuk Tabib Azli Solution. Assalamualaikum, Abang AB.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Adalia.
0: Sihat hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Agaknya saya nak teka ni. Ni mesti nak cerita lokasi-lokasi Tabib Azli ni untuk minggu ni.
1: Ya, sudah.
0: Di mana agaknya?
1: Okey, terima kasih DJ Adalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat kepada semua para pendengar Radio Klasik Menggambir Kenangan. Semoga kita dikurniakan kesihatan, keafiatan yang optimum insya-Allah. Saya daripada Pusat Terapi Mata dan Resdung Tabib Azli, seperti biasa setiap minggu kita nak uar-uarkan kepada para pendengar Radio Klasik khususnya mengenai jelajah promosi bergerak. Promosi bergerak ni bermakna setiap minggu kita bergerak dari satu lokasi ke satu lokasi yang lain. Mana lokasi-lokasi yang berlainan, kita menjelajah ke seluruh semenanjung. Jadi untuk minggu ini, untuk kali ini, tiga lokasi lagi yang menjadi tumpuan kami untuk bertemu dengan para pelanggan dan juga para pendengar Radio Klasik yang ada permasalahan mengenai kesegaran mata. Bila sebut kesegaran mata, kita ini sudah terbantut, bermakna penglihatan kita sudah semakin kabur, kurang jelas. Ada setengah orang tu mengalami masalah silau berlebihan, nak membaca pun dah tak berapa nak, kata orang tu tak berapa nak boleh dah, tulisannya pecah-pecah dan macam-macam lagi masalah yang dihadapi. Jadi kaedah terapi mata yang disediakan oleh Tabib Azli ini, insya-Allah dia kaedah terapi ini dia membantu melancarkan perjalanan darah dan juga oksigen di bahagian mata kita, menguatkan saraf-saraf di bahagian mata, mencuci mata kita, membuatkan mata kita rasa lebih cerah, penglihatan lebih jelas insya-Allah. Dari tiga lokasi yang kita jadi tumpuan untuk kali ini, di Putrajaya, di Ceras, Kuala Lumpur dan juga di Pasir Gudang Johor. Ya, saya akan nyatakan dengan lebih terperinci sekejap lagi. Dan satu lagi perkhidmatan yang kita sediakan, setiap kali kita mengadakan jelajah promosi ini, kita juga menyediakan perkhidmatan terapi resdung. Ya, kaedah rawatan resdung tradisional, formula daripada Tabib Azli, yang mana real saudara akan dapat rasai kelegaan hidung ya selepas membuat

0: kita. Dalam kepala kita, dalam rongga sinus kita ni, ada lendir pekat, lendir yang beku, lendir yang sudah kering, yang terkumpul, yang tersumbat, menyebabkan hidung kita rasa tak selesa. Ya, hidung hasyik berair, gatal-gatal, pernafasan kita terjejas, mulut berbau dan macam-macam lagi. Jadi, kepada para pendengar Radio Klasik yang mempunyai dua masalah tersebut, yang pertama, masalah kesegaran mata, jom datang ramai-ramai, boleh dapatkan perkhidmatan terapi mata. Ya, kita buat terapi mata, dan yang ada masalah resdung, boleh datang untuk melegakan masalah resdung yang dihadapi. Okey, tiga lokasi. Yang pertama, di Putrajaya. Saya berada sekarang ini di Syabri Putrajaya. Ya, Syabri Putrajaya, kita berada di ground floor. Ground floor tingkat G, berdekatan dengan kedai Serbanika 7-Eleven. Ini lokasi yang pertama. Manakala lokasi yang kedua? Lokasi yang kedua, kita berada di Lotus Ecotropic. Lotus Ecotropic Taman Kota Masai di Pasir Gudang Johor. Yang mana kedua-dua lokasi ini, untuk Lotus Ecotropic Taman Kota Masai Pasir Gudang ini, dan juga di Syabri Putrajaya ini, bermula hari ini, hari Jumaat, selama 4 hari berturut-turut, ya, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Hari ini 10 hari bulan, hinggalah hari Isnin 13 hari bulan Julai, bermula 10 pagi hingga 9 malam. Manakala untuk lokasi yang ketiga, iaitu di Lotus Ceras Kuala Lumpur. Ya, Lotus Ceras Kuala Lumpur, kita berada di ground floor di tingkat G, berhadapan dengan subway. Tetapi yang untuk Lotus Ceras Kuala Lumpur ini akan bermula pada hari Ahad nanti. Bermula pada hari Ahad nanti, iaitu 12 hari bulan, selama 3 hari berturut-turut, ya, 12, 13 dan 14. Bermakna hari Ahad, Isnin dan Selasa. Itu untuk Lotus Ceras Kuala Lumpur. Jadi jangan lepaskan peluang kemasan ini. Kalau nak tahu dengan lebih detail, lebih lanjut lagi, sila follow TikTok Tobib Azli. T-O-B-I-B, Tobib, T-O-B-I-B, Tobib Azli, A-Z-L-I, Tobib Azli, terapi mata dan resdung. Jadi untuk pertanyaan lanjut juga, boleh telefon saya, boleh WhatsApp saya, Abi Halim Al-Firdaus, di talian 013-6313-888. 013-6313-888. Itu saja, DJ Adalia.
1: Baik, itu tadi antara lokasi, tiga lokasi yang akan dikunjungi, Putrajaya, Ceras dan Pasir Gudang.
0: Iya, betul, tepat sekali.
1: Baik, terima kasih Abang Ibi.
0: Ya, sama-sama Adalia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, itu tadi AB Halim Al-Firdaus untuk terapi mata dan rawatan resdung Tobib Azli Solution. Dan sekiranya saudara berada berdekatan lokasi-lokasi jelajah promosi Tobib Azli yang dikongsikan tadi, bolehlah meramaikan dan melihat sendiri apa yang ditawarkan oleh Tobib Azli. Baik, selepas ini terus saja berhibur dengan lagu-lagu menggamit kenangan sambil-sambil bersarapan pagi ni. Apa agaknya menu untuk hari ini? Teh tarik atau kopi tarik? Melodi Klasik.

0: Ringan-ringankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Melodi Klasik 10 pagi hingga 2 petang.

Itu tadi Abdul dan Uji, Kaman 1978, nyanyian Uji Rashid bersama-sama dengan Dato' Hel Ami. Menurut cerita Uji Rashid, memang di kalangan yang rapat-rapat tu panggil Dato' Hel sebagai Abdul, katanya. Jadi sedikit info untuk menggamit kenangan kita bersama-sama dengan arwah Allahyarham Dato' Hel Ami. Baik, Melodi Klasik sehingga pukul 2 petang nanti. Saja nak bertanya khabar pendengar-pendengar Radio Klasik di Johor, apa khabar semuanya? Selamat pagi. Selamat pagi Pak Yop Kidai, Keluang Johor, Kak Salma Ahmad Bani dari Pontian, juga Johor, Kak Rafidah Idah, Nur Laila Harun, Batu Kike, ni Batu Kike jombatan bosi orang kata ni, Gismilan, Ucu Fizlin dari Kulai Johor, Yaakob Suti dari Kuching, juga selamat pagi yang sempat meluang masa sama-sama memeriahkan ruang WhatsApp Radio Klasik di talian 013-5656-128. Adalia Nasharudin bertugas hari ini, Melodi Klasik.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Melodi Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah, sadar waktu sekarang pukul 10.45 pagi dan untuk 15 minit berikutnya ini, sekali lagi kita akan memberi laluan kepada segmen tajaan dan kali ini kita akan bersama-sama dengan Herbal Fame Sendirian Berhad dan sudah pun bersedia di talian Munawar Azmi. Assalamualaikum Munawar.
1: Waalaikumsalam.
0: Lama tak dengar suara Munawar.
1: Alhamdulillah kita bersua, ini rezeki namanya.
0: Itulah tu, sihat eh?
1: Alhamdulillah.
0: Baik, apa agaknya menarik untuk dikongsikan hari ini Munawar? Teruskan.
1: Baik, terima kasih dan pastinya terlebih dahulu saya cakap Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam hari Jumaat penghulu segala hari kepada semua pendengar setia Radio Klasik di mana sahaja anda berada. Dan apa khabar semuanya? Semoga urusan kita pada hari ini dipermudahkan, diberikan kesihatan yang baik. Tapi terlebih dahulu, hari ini saya nak war-warkan kepada anda, kita mempunyai promosi yang sangat hebat yang wajib anda rebut untuk mendapatkan tilam yang benar-benar kualiti, tilam yang selesa untuk anda seisi keluarga. Lebih dahulu saya nak tanya kepada abang-abang, akak-akak, makcik-makcik, pakcik-pakcik semuanya, bila kali terakhir anda menukar tilam anda di rumah? Ada yang mungkin dah 5 tahun, ada yang mungkin dah 7 tahun, dan saya percaya ramai juga yang sudah menggunakan tilam yang sama lebih daripada 10 tahun. Kadang-kadang kita sanggup tukar telefon bimbit setiap 2-3 tahun, sofa kat ruang tamu kita tukar, langsung sel pun kita tukar ikut musim, tapi tilam yang kita gunakan setiap malam kita terus gunakan sehingga benar-benar rosak dan mengabaikan aspek kesihatan anda. Sedangkan cuba kita berfikir sejenak, hampir 1/3 daripada hidup kita dihabiskan di atas tilam. Selepas seharian bekerja, berniaga, memandu, menguruskan keluarga dan mencari rezeki, kita memerlukan tilam yang benar-benar berkualiti dan selesa untuk membantu itu anda mendapatkan tidur yang benar-benar berkualiti. Jadi hari ini kami membawakan kepada anda ada 3 jenis tilam yang ingin kami promosikan kepada anda. Ketiga-tiganya merupakan tilam yang kami cadangkan kepada anda mengikut bajet anda. Tapi terlebih dahulu kepada anda semua, simpan dulu nombor telefon kami sekarang supaya anda boleh berkomunikasi dengan kami, boleh membuat tempahan secara terus bersama kami. Nombor kami 019-4144-288. Saya ulang sekali lagi, nombor kami untuk menghubungi pegawai jualan pemasaran kami iaitu 019-4144-288. Kalau sepanjang kita bersiaran nanti ada yang terus rasa nak buat tempahan atau nak bertanya dengan lebih lanjut, boleh terus saja hubungi nombor yang saya nyatakan tadi. Okey, untuk hari ini kami bawakan kepada anda yang pertama adalah tilam herba bajet. Ha, jangan terkejut kerana walaupun namanya bajet, ianya bukan bermaksud kualitinya biasa-biasa. Tidak. Tilam ini diperbuat daripada kompres foam, iaitu foam yang memadatkan tilam anda dan memberikan sokongan yang lebih baik ketika digunakan. Jadi apabila anda baring di atas tilam herba bajet kami ini, badan anda terasa lebih stabil dan selesa. Bukan itu sahaja, bahagian permukaannya pula menggunakan fabrik yang lebih sejuk apabila disentuh. Kita semua tahu cuaca dekat Malaysia memang sangat panas sepanjang tahun ni kan. Jadi apabila badan anda berehat di atas permukaan yang lebih selesa, pengalaman tidur juga menjadi lebih menyenangkan. Jadi satu lagi kelebihan tilam herbal bajet ini adalah menggunakan teknologi zero motion. Apa maksud zero motion ni? Saya percaya ramai pasangan yang sedang mendengar sekarang ini pernah mengalami situasi ini, iaitu kita tengah tidur lena tengah malam tu, tiba-tiba suami anda ataupun isteri anda bangun nak minum air, ataupun isteri anda, pasangan anda berpusing-pusing, bergerak-gerak sepanjang malam, akhirnya menyebabkan anda juga tidak tidur dalam keadaan lena. Jadi dengan teknologi zero motion ini, kesan pergerakan di sebelah anda dapat dikurangkan. Jadi apabila seorang bergerak, gangguan kepada pasangan di sebelah menjadi lebih minimum. Nampak macam perkara kecil, tetapi bagi mereka yang mudah terjaga ketika tidur, ciri seperti inilah yang akan memberikan perbezaan kepada kualiti tidur anda semua. Ha, seperti biasa pun juga, tilam kami ini mengandungi herba-herba yang terpilih. Apa fungsinya? Ha, kalau kita beli tilam kan kita cuma tengok bahagian luar sahaja, tapi kita tak tahu bagaimana keadaan dalaman tilam anda kerana telah dibaluti dengan kemas. Tapi jangan risau, dengan kami, dengan adanya herba-herba yang terpilih ini, ianya akan membantu untuk menjaga dalaman tilam anda supaya tilam anda boleh digunapakai lebih lama, dan yang paling utama membantu mengurangkan risiko bahan dalaman anda, tilam anda, menjadi tempat serangga seperti pepijat ataupun yang orang kata menyebabkan badan anda menjadi sensitif dan gatal-gatal. Jadi itu sedikit berkenaan tilam, keistimewaan tilam kami pada hari ini. Sekejap lagi saya akan kongsikan berkenaan harga promosi pada hari ini. Anda jangan terkejut, hanya dengan serendah RM699 anda boleh memiliki tilam daripada Herbal Farm pada hari ini, dan percuma 2 unit bantal tau. Sekejap lagi saya berikan penerangan yang lebih lanjut. Jangan lupa untuk WhatsApp kami, hubungi kami di nombor 019-4144-288. Kita berehat seketika, kembali selepas ini dengan promosi hebat daripada Herbal Farm.

0: Kata kata cinta dari Abby Saiful. Baik, kita nak terus dengar kata-kata Munawar pula dari Herbal Fame Sdn Bhd. Teruskan Munawar.
1: Okey, kepada pendengar Radio Klasik, inilah kesempatan terbaik untuk anda membeli tilam yang berkualiti, tilam yang selesa. Tilam keluaran Herbal Fame, sepastinya kami lebih daripada 30 tahun berada di pasaran, menemani setiap malam pengguna rakyat Malaysia, ribuan pengguna di seluruh negara. Pastinya, sebelum saya bercerita dengan lebih lanjut berkenaan promosi hebat pada hari ini, jangan lupa untuk simpan nombor telefon kami supaya mudah untuk anda berkomunikasi dengan kami melalui WhatsApp, ataupun anda boleh menghubungi kami di nombor talian 019-4144-288. Seperti yang saya war-warkan di permulaan tadi, hari ini kita ada tiga jenis tilam yang ingin kami promosikan kepada anda semua. Yang pertama tadi kita bercakap berkenaan tilam herbal budget. Tilam herbal budget ni antara yang istimewa lah untuk kami kongsikan kepada anda, kerana walaupun namanya bajet, tapi jangan salah faham. Bajet merujuk kepada harganya yang lebih mampu milik, tetapi ciri-ciri yang ditawarkan tetap menarik, berkualiti dan sesuai untuk kegunaan seisi keluarga. Dan pastinya untuk harga promosi pada hari ini, kami berikan juga tawaran yang hebat untuk anda semua. Kalau sebelum ini tilam herbal bajet, kita bagi jaminan selama 2 tahun. Namun sekarang ini kami mempertingkatkan kualiti tilam herbal budget kami ini. Jadi untuk tilam herbal budget ini, kami naikkan jaminan waranti sehingga 5 tahun untuk menunjukkan keyakinan kami terhadap produk yang kami tawarkan kepada anda semua. Jadi untuk ini, kita beralih terus kepada harga promosi pada hari ini untuk tilam herbal budget bersaiz queen. Tilam bersaiz queen setebal 7 inci, harga promosi hari ini hanyalah RM699 sahaja. Bayangkan, harga hanya RM699 untuk tilam bersaiz queen, dan pastinya ketebalannya 7 inci. Bukan itu sahaja, kami akan bagi kepada anda 2 unit bantal secara percuma. Saya ulang sekali lagi, tilam herbal budget bersaiz queen ketebalan 7 inci hanya RM699 berserta 2 bantal percuma. Bagi anda yang mahukan tilam yang lebih tebal, anda boleh memilih tilam herbal budget bersaiz queen ketebalan 8 inci. Harganya hanyalah RM799 sahaja. Juga anda akan menerima 2 unit bantal secara percuma. Dan ingat, harga ini telah mengambil kira promosi, diskaun dan penolakan tilam lama seperti yang ditawarkan oleh Herbal Fame HQ. Seperti biasa, jangan lupa nombor kami 019-4144-288. Sekali lagi, nombor kami untuk anda hubungi kami, WhatsApp kami, iaitu 019-4144-288. Seterusnya, bagi anda yang mahukan pilihan yang lebih premium, Herbal Fame juga turut menawarkan tilam herbal premium. Tilam herbal premium ini telah dipertingkatkan dari segi bahan dalaman dan juga keselesaan kualiti kain luarannya. Jika sebelum ini jaminannya ialah selama 5 tahun, kami tingkatkan kualitinya, menjadikan tilam ini kami berikan jaminan sehingga 10 tahun. Anda bayangkan, 10 tahun waranti kami berikan kepada anda yang memilih tilam herbal premium ini. Dan tilam herbal premium ini menggunakan hybrid form dan digabungkan dengan 6 jenis herba, dan gabungan ini memberikan pilihan yang lebih premium kepada anda yang mahukan tilam dengan spesifikasi yang lebih tinggi serta tempoh jaminan yang lebih panjang. Untuk harga bagi tilam herba premium bersaiz queen ketebalan 8 inci pada hari ini, harga promosinya hanyalah RM1,000 sahaja. Ya, anda tak salah dengar tau, memang RM1,000 sahaja kami bagi kepada anda, iaitu harga diskaun besar-besaran ni, iaitu untuk tilam herba premium bersaiz queen ketebalan 8 inci dan juga percuma 2 unit bantal kepada anda semua. Dan tilam ini sangat sesuai untuk anda yang mempunyai berat gabungan bersama dengan pasangan melebihi 190 kg ke atas. Kalau berat anda dan juga pasangan anda 170 kg ke bawah, saya sarankan anda pilih tilam herba budget kami. Namun bagi pelanggan yang mempunyai berat badan yang lebih tinggi, memerlukan sokongan yang lebih kukuh, ataupun mahukan tilam yang yang tidak mudah melendut sehingga menyebabkan anda sakit-sakit badan pada bangun bila bangun pagi, saya sarankan anda untuk pilih tilam yang ketiga kami, iaitu tilam Super Premium Herbal Sabut ini, kerana ianya sememangnya sesuai untuk mereka yang memerlukan sokongan ortopedik, individu yang baru menjalani pembedahan, sesuai untuk warga emas serta individu yang mempunyai berat badan berlebihan. Jadi pilih tilam kami yang ketiga ini. Dan di pasaran harga tilam sabut premium ini lazimnya boleh berada dalam lingkungan RM2,000 hingga RM4,000 tau. Tapi hari ini kami adalah pengeluar utama di Malaysia. Kami berikan harga promosi terus kepada anda semua untuk tilam super premium herbal sabut bersaiz queen ketebalan 6 inci. Harga asalnya RM1,899 dengan tawaran trade-in tilam lama anda. Anda akan mendapat penolakan sebanyak RM300 diskaun. Dan kalau tempah hari ini dapat lagi diskaun RM500 menjadikan harga untuk tilam super premium herbal sabut queen bersaiz queen ketebalan 6 inci ini hanyalah RM1,099 sahaja berbanding harga promosi asalnya RM1,899. Dan juga percuma 2 unit bantal untuk anda semua. Dan ini merupakan tawaran yang sangat menarik untuk anda semua. Jadi untuk informasi lanjut, anda boleh hubungi kami, boleh WhatsApp kami di nombor 019-4144-288. Pembelian juga sangat mudah tau. Kami terima COD, barang sampai baru bayar. Dan pastinya informasi lanjut anda boleh dapatkan di nombor kami 019-4144-288.
0: Itu saja.
1: Itu sahaja.
0: Tapi menarik tawaran tu dengan harga mampu milik semuanya.
1: Ya, kita ada pelbagai jenis harga. Ada 3 jenis tilam bergantung kepada bajet anda.
0: Baik, dari terima kasih Munawar.
1: Okey, terima kasih. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi rangkaian promosi Herbal Film Sendirian Berhad bersama-sama dengan Munawar Azmi. Istimewa untuk pendengar setia Radio Klasik. Dan selepas ini, saudara akan terus dihiburkan dengan Nostalgia di Klasik.

0: lagu-lagu, petikan filem Melayu klasik.
1: Bila ku pandang

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau

0: Lita. Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik, memang mantap tapat pada masa.
1: Alamak, adoi.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Malaysia akan terus kekal aman, selamat dan cemerlang sekiranya isu perkauman serta fahaman ekstrim berasaskan kaum dapat dibendung. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pemahaman terhadap nilai muafakat menjadi asas penting dalam memperkukuh perpaduan masyarakat majmuk serta menjamin kestabilan negara. Menurut beliau, kekuatan dan keselamatan negara bergantung kepada kesediaan rakyat pelbagai kaum untuk saling menghormati, memahami serta mempertahankan semangat muafakat.
1: Saya Melayu, saya tak mau Melayu dihina. Saya bangga dengan bangsa saya, budaya saya, bahasa saya, agama saya yang saya yakini. Tapi saya hormat dan saya iktiraf hak setiap orang, setiap kaum.
0: Dalam masa sama, Dato' Sri Anwar menegaskan kerajaan komited memastikan keperluan asas rakyat dipenuhi terutama di kawasan pedalaman dan kampung yang masih berdepan kekurangan kemudahan termasuk penyelesaian isu bekalan air dan klinik uzur.
2: Bagi rakyat apa? Ha? Air, kemudahan asas rumah, sekolah, klinik, ini yang diminta. Bukan minta gedung, bangunan tinggi, besar-besar. Bukan minta lebuh raya. Tak, kan? Minta hak kecil-kecil ni. Itulah sebab kita minta perubahan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Ekonomi Malaysia diuncur berkembang pada kadar 4.7% pada 2026 setelah menerima manfaat daripada aktiviti pusat data dan peningkatan dalam kitaran teknologi global. Menurut Tabung Kewangan Antarabangsa, pertumbuhan di pasaran pesan membangun dan ekonomi membangun diunjurkan menyederhana kepada 3.8% pada 2026 sebelum pulih kepada 4.5% pada 2027. Dalam pada itu, sebarang pelarasan terhadap kadar dasar semalaman OPR akan dibuat berdasarkan perkembangan terkini pertumbuhan ekonomi dan inflasi negara. Gubernur Bank Negara Malaysia, Dato' Sri Abdul Rashid Ghaffur berkata, pada paras semasa 2.75%, OPR kekal sesuai dan sejajar dengan trajektori pertumbuhan ekonomi serta inflasi Malaysia. Jelasnya, Bank Negara sentiasa memantau keadaan ekonomi menggunakan data Jabatan Perangkal Malaysia serta pelbagai petunjuk ekonomi berfrekuensi tinggi bagi menilai prestasi ekonomi semasa secara masa nyata. Beliau berkata demikian ketika mengulas jangkaan penganalisis bahawa jawatan kuasa dasar monetari mungkin menaikkan OPR sebanyak 25 mata asas kepada 3% pada mesyuarat September atau November sekiranya pertumbuhan ekonomi Malaysia mengatasi unjuran. Malaysia dan Thailand menyasarkan nilai perdagangan dua hala mencecah $30 bilion menjelang 2027 selain bersetuju memperkukuh kerjasama strategik dalam pembangunan sempadan, keselamatan, pengangkutan, pertanian, pendidikan serta ekonomi digital. Komitmen itu dimeterai menerusi kenyataan bersama yang dikeluarkan menerusi lautan rasmi Perdana Menteri Thailand Pratutan Sinaw. Menteri Thailand ke Malaysia atas jemputan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim selama dua hari bermula semalam. Kedua-dua pemimpin telah menegaskan komitmen untuk terus memperkukuh hubungan dua hala yang telah lama terjalin termasuk bersetuju meningkatkan kerjasama ekonomi di wilayah sempadan selatan Thailand dan negeri-negeri utara semenanjung Malaysia. Ibu bapa dan masyarakat perlu lebih peka terhadap kesejahteraan emosi anak-anak dengan menapasti perubahan tingkah laku sebagai tanda awal tekanan. Timbalan Dekan Ijazah Dasar Fakulti Pendidikan Universiti Melaya UM, Profesor Madya Dr. Azmawati Muhammad Nor berkata, tanda tekanan boleh dilihat dari corak tidur, pemakanan, hubungan dengan rakan serta interaksi di rumah.
3: Emosi marah ini adalah biasa, tetapi kita kena lihat juga daripada segi intensiti dan mungkin marah ini kekerapan dia yang berlaku itu lebih kerap dan juga kita nak lihat bagaimana kemarahan ini boleh mengganggu gugat kefungsian harian. Setiap emosi marah yang mungkin ditunjukkan, tetapi kita perlu ada dan betul-betul mendengar dan bertanya khabar, dan ini bukan sahaja peranan ibu bapa tetapi peranan guru dan juga masyarakat dan juga rakan-rakan. Semua perlu mewujudkan satu ekosistem yang baik supaya kita memberikan sokongan sosial kepada anak-anak.
0: Dalam pada itu, beliau telah menasihati masyarakat supaya tidak membuat spekulasi terhadap kes-kes melibatkan pelajar sekolah seperti insiden tikam pelajar di sebuah sekolah menengah baru-baru ini kerana ia boleh menambah tekanan kepada mangsa, keluarga serta prosedur siasatan anggota polis. Semua pihak termasuk ibu bapa, guru serta rakan sebaya perlu berganding bahu membina ekosistem sokongan sosial yang baik agar anak-anak tidak terjebak dalam keganasan. Dalam pada itu, seorang pelajar tingkatan 1 bertindak mengejar dua rakannya dengan pisau pemotong kertas lepas dipercayai di baling ais berulang kali dalam kejadian di sebuah sekolah menengah di Melaka semalam. Ketua Polis Daerah Alor Gajah, Superintendent Ahmad Abu Bakar berkata, kejadian berjaya dikawal apabila seorang guru memujuk pelajar terbabit melepaskan pisau yang dipegangnya dan tiada kecederaan dilaporkan. Siasatan mendapati suspek dilaporkan menerima rawatan di Jabatan Psikiatri dan Kesihatan Mental Hospital Melaka dan pihak sekolah juga sedia maklum mengenai keadaannya. Kes disiasat mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan kerana ugutan jenayah.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Menjelang pertemuan Spanyol-Belgium dalam saingan suku akhir awal pagi esok, pengendali La Roja Luis de la Fuente percaya bintang muda Lamine Yamal belum mempamerkan aksi terbaiknya pada Piala Dunia 2026 terutama dari aspek serangan. Menurut de la Fuente, pengalaman yang dilalui Yamal sepanjang Piala Dunia telah membantu meningkatkan tahap kematangannya sebagai pemain. Sejak tiba di Amerika Syarikat, pemain sayap Barcelona berusia 18 tahun itu hanya menjaringkan satu gol. Sementara itu, jurulatih Perancis Didier Deschamps memuji prestasi cemerlang ayam tambatan Kylian Mbappe yang membantu Le Blues pada ke separuh akhir menerusi kemenangan 2-0 ke atas Maghribi. Deschamps mengakui Mbappe sentiasa bijak mencari peluang menjaringkan gol. Bagi Mbappe, Perancis tidak boleh leka dengan kejayaan mara ke separuh akhir Piala Dunia 2026. Sebaliknya perlu kekal fokus memburu gelaran juara. Tegas bintang Real Madrid itu, cabaran sebenar masih belum berakhir. Mereka hanya boleh berpuas hati sekiranya berjaya menjulang trofi kejuaraan. Perancis akan berdepan pemenang aksi suku akhir antara Spanyol dengan Belgium dalam perlawanan separuh akhir di Dallas pada 14 Julai. Le Bleu kini dalam misi memburu gelaran juara buat kali ketiga selepas menjulang trofi pada edisi 1998 dan 2018. Maghribi akan bangkit dengan skuad lebih kuat ketika menjadi tuan rumah Piala Dunia edisi 2030. Demikian janji jurulatih Maghribi Muhammad Wahbi selepas skuad Atlas Lions tersingkir pada pusingan suku akhir apabila tewas 0-2 di tangan Perancis pada Khamis. Cabaran seterusnya Maghribi ialah kempen AFCON 2027 di Kenya, Uganda dan Tanzania sebelum memberi tumpuan kepada Piala Dunia 2030 yang akan dianjurkan bersama Sepanyol dan Portugal.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Jenazah bekas pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, selamat dikebumikan di Mashhad lebih 4 bulan selepas terbunuh dalam serangan udara. Penyiar rasmi Iran, IRIB, melaporkan jenazah Khamenei disemadikan di Dewan Peringatan dalam kompleks makam Imam Reza. Anaknya yang juga pengganti beliau, Mujtaba Khamenei, sekali lagi tidak kelihatan sepanjang upacara berkenaan. Pengebumian itu berlangsung ketika ketegangan antara Iran dengan Amerika Syarikat kembali memuncak. Jurucakap Hamas Hazim Qasim terselamat dalam serangan udara Israel. Sumber keselamatan di Gaza maklumkan Qasim tidak berada di dalam kenderaan miliknya ketika serangan berlaku. Namun pengawal peribadinya dilaporkan terbunuh. Korea Utara memutuskan untuk memperkukuh kekuatan nukliarnya dari segi kualiti dan kuantiti. Pengumuman itu dibuat setelah mesyuarat Suruhanjaya Ketenteraan Pusat Parti Pemerintah. Agensi Berita Pusat Korea KCNA melaporkan langkah ketenteraan lain yang telah diputuskan ialah mempertingkat infrastruktur teknikal sistem tempur serta mempercepat pembinaan pangkalan tentera laut moden. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tolak fahaman perkauman dan ekstrim. Ekonomi Malaysia berkembang pada kadar 4.7%. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Gita Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Gita Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Gita Pujaan Saudara, Gita Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

0: Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.
1: Radio Klasik di Bumi Kenyalang 92.9 di Kuching, 91.9 di Miri.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima, bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah, saudara, waktu sekarang pukul 12.30 minit tengah hari dan seperti biasa untuk 15 minit berikutnya ini kita akan bersama-sama dengan segmen tajaan dan kali ini kita akan bersama dengan DCM Herbs Legacy dan mewakili DCM Herbs hari ini ialah Nurul Atirah Abdul Razak yang telah pun bersedia di talian. Assalamualaikum Atirah.
1: Waalaikumsalam DJ. Apa khabar hari ni?
0: Alhamdulillah, sehat-sehat adanya. Atira, apa khabar?
1: Alhamdulillah, sihat juga DJ.
0: Yeah, best bercuti. Baik, kita ada yang menarik untuk dikongsikan hari ini. Kita teruskan, Atira.
1: Baik, terima kasih DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari saya ucapkan buat semua pendengar Radio Klasik. Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat dan segala urusan saudara dan saudari hari ini dipermudahkan. Sambil saudara dengarkan saya, sambil memasak ke tu kan, atau yang masih bekerja, ada yang sedang memandu dan mungkin juga ada yang sedang berehat. Saya cuma nak tanya satu soalan saja. Bila kali terakhir saudara betul-betul bagi perhatian kepada kesihatan diri sendiri? Sebab selalunya kita ni terlalu sibuk. Sibuk uruskan keluarga, sibuk dengan kerja, sibuk uruskan macam-macam perkara setiap hari. Sampaikan badan kita ni penat pun kita abaikan. Tenaga makin berkurang pun kita abaikan. Sebenarnya saudara, nak jaga kesihatan ni bukan bila kita sakit. Badan kita ni perlukan sokongan setiap hari supaya kekal bertenaga dan dapat menjalani rutin harian kita dengan lebih selesa. Sebab tu hari ni saya nak berkongsi dengan saudara tentang satu amalan yang ramai sebenarnya dah amalkan. Bila sebut sarang burung walet, saya percaya ramai pendengar dah tahu kebaikan dalam penjagaan kesihatan. Betul tak? Cumanya sekarang persoalannya, adakah kita sendiri dah mula mengamalkannya secara konsisten? Sudah ke belum saudara? Kalau belum, mungkin inilah masa untuk saudara mulakan dengan diri saudara dengan pengambilan parti sarang burung walet 4 dalam 1/5. Satu pilihan yang mudah diamalkan setiap hari dan sebagai sokongan juga untuk penjagaan kesihatan dan rawatan penyembuhan masalah-masalah kesihatan saudara dari dalaman. Jadi insyaAllah sepanjang perkongsian ini saya akan ceritakanlah kenapa Perfast jadi pilihan ramai dan bantu untuk penyembuhan kesihatan saudara. Baik saudara, sebelum saya sambung perkongsian hari ini, saya nak cerita dulu tentang promosi Perfast yang ramai tunggu-tunggu. Sebab saya difahamkan semalam mungkin ramai yang tak sempat nak grab promosi harga sedekah yang kami bawakan. Ada yang tengah kerja, ada yang dengar tapi belum sempat nak buat tempahan, betul tak? Jadi hari ini saya buka sekali lagi peluang untuk saudara dan saudari. Saya nak pesan awal-awal, peluang ni untuk hari ini sahaja. Kalau saudara dah teringin nak cuba Perfast atau nak sambung buat stok dekat rumah, inilah masa yang paling sesuai. Hari ini saudara boleh dapat harga yang lebih jimat dan paling best, penghantaran pun kami tanggung. Kalau sebelum ni nak dapatkan Perfast sebotol sahaja, harganya dalam RM155. Tapi sempena hari Jumaat ni, saya nak bagi harga sedekah khas untuk semua pendengar Radio Klasik hari ini sahaja. Saudara boleh dapatkan 8 botol Perfast dengan harga RM200 sahaja. Ini bukan cobaan, ini bukan rekaan, tapi ini adalah tawaran 8 botol Perfast RM200 sahaja. Sebab tu saya cakap, kalau memang saudara dah lama nak cuba ataupun nak tambah stok dekat rumah, jangan tunggu lagi. Peluang macam ni bukan selalu kami buat. Cuma saya nak minta satu saja, kalau nak buat tempahan, usahakan buat sebelum jam 6 petang ini. Lepas waktu tu, saya memang tak boleh nak janjikan promosi ni masih diteruskan. Jadi siapa yang berminat nak dapatkan harga yang jauh lebih murah, lebih rendah dengan sekali percuma penghantaran, soalan, saudara boleh terus hubungi atau WhatsApp kami sekarang di talian 014-988-2436. Sekali lagi saudara, 014-988-2436. Baik, alhamdulillah. Selesai saya kongsikan promosi. Harapnya yang mendengarkan saya tadi tak lepaskan peluang. Sebab memang rugi, memang sayang kalau terlepas. Okey, baik. Sekarang saya nak berkongsi pula. Kenapa sebenarnya Perfive ini menjadi pilihan ramai? Saya percaya bila sebut saja parti sarang burung wali 4 dalam satu Perfive ini, ramai dah tahu manfaatnya. Dan sebab itulah ia sentiasa menjadi pilihan sejak dulu lagi. Cuma apa yang membezakan Perfive ialah ia bukan sekadar berasaskan parti sarang burung wali sahaja. Perfive ini saudara diformulasikan dengan gabungan 4 bahan utama, iaitu parti sarang burung wali, Delima, Rosal dan juga madu. Setiap satunya saudara ada kelebihannya tersendiri. Dan bila digabungkan, ia saling melengkapi untuk bantu menyokong kesihatan harian saudara. Sebab tu bila saudara minum Perfive ini, rasa badan lebih ringan, rasa makin bertenaga. Sebab segala toksin, segala angin-angin jahat yang ada dalam badan kita ni, semua akan disingkirkan. Dan fungsi lain Perfive ini bila mana saudara amalkan, lagi-lagi yang ada masalah berkaitan saraf. Ini saya tak perlu cakap banyak. Ramai orang dah tahu kehebatan Perfive ini bagus untuk melancarkan semula sistem pembuluh darah kita. Yang mana saudara ada masalah kebas tangan dan kaki, sakit lutut, sakit pinggang atau sakit sendi, saudara cuba dengan produk Perfive ini dulu. InsyaAllah saudara akan nampak perubahan. Yang menariknya lagi, Perfive ini bila saudara amalkan, saudara akan rasa badan lebih ringan, tidur lebih nyenyak, kulit saudara akan lebih bersih, dan masalah sembelit saudara pun makin berkurang. Sebab apa saudara? Sebab bila dalaman kita ni bersih dari segala benda-benda kotor, segala toksin, automatik luaran kita ni pun akan lebih bersih. Sebab tu orang dulu-dulu dah pesan, nak jaga luaran kita ni, dalaman ni yang kita kena jaga dulu. Barulah nak awet muda ke, nak nampak 20 tahun lebih muda ke. Segalanya dalaman kita ni yang kena jaga dulu. Ada ramai yang amalkan Perfive ini saudara untuk stabilkan bacaan tekanan darah, bacaan gula dan kolesterol mereka. Saya pun faham, makanan sekarang ni semualah sedap-sedap. Kita pula jenis berselera kan. Tapi jangan risau, Perfive ini ikhtiar yang terbaik untuk saudara cuba. Dan alhamdulillah saudara, bukan satu dua orang yang kongsikan, tapi ramai yang kongsi dengan saya. Bila amalkan Perfive ini, nak makan apa-apa pun dah tak takut. Sebab bacaan masih terkawal, masih stabil. Jadi yang belum pernah cuba Perfive, kena cuba hari ini sebab harga sangat murah. Jadi hari ini saudara, cuma bermodalkan RM200 sahaja, saudara akan dapat 8 botol Perfive. Dan satu botol Perfive ni saudara, isi padunya dalam 325ml. Kami bagi dalam botol kaca yang eksklusif, memang sangat berbaloi saudara dapatkan. Jadi yang mana berminat untuk dapatkan hari ini sahaja, saya boleh bagi harga ni berserta percuma penghantaran. Saudara boleh terus hubungi atau WhatsApp kami sekarang di talian 014-988-2436. Sekali lagi saudara, 014-988-2436. Yang terakhir saudara, 014-988-2436. Baik DJ Adalia, kita berehat seketika.
0: Baik, kita berehat seketika, kembali selepas ini.

0: Ku Puja Suaramu, rakaman 1980. Jadi terus kita dengar suara Atira. Teruskan Atira.
1: Baik DJ Adalia. Baik saudara, saya nak ingatkan sekali lagi. Hari ini sahaja kami bawakan promosi istimewa Perfast. Kalau harga biasa RM155 saudara untuk sebotol. Hari ini saudara boleh dapat 8 botol Perfast hanya RM200. Siap percuma penghantaran. Memang sangat bermaloi, rugi kalau terlepas. Sebab promosi macam ni bukan selalu kami buka. Tapi saya nak ingatkan, tawaran ini hanya sah sehingga jam 6 petang hari ini dan kuotanya sangat terhad. Jadi kalau nak jimat dan nak dapat harga istimewa, buatlah tempahan hari ini sebelum promosi tamat. Saudara boleh terus hubungi atau WhatsApp kami sekarang di talian 014-988-2436. Sekali lagi saudara, 014-988-2436. Baik saudara, saya terus terang cakap, saya tak nak overclaim kata produk Perfast ni hebat ke, berkesan ke. Sebab hakikatnya, selagi saudara sendiri tak cuba, selagi tu saudara takkan percaya apa yang saya kongsikan. Yang pernah amalkan Perfast ni saja yang tahu macam mana kesannya pada tubuh mereka. Dari segi tenaga, dari segi ketahanan badan dan kesihatan keseluruhan pengguna Perfast. Kadang-kadang kita kena bagi peluang pada diri kita untuk rasa sendiri perubahan tu. InsyaAllah, bila dah cuba dan amalkan Perfast ini secara konsisten, barulah saudara akan faham kenapa ramai yang terus setia dengan Perfast ini. Baik, jadi di hujung waktu ini, apa yang sempat saya kongsikan hari ini adalah ikhtiar untuk saudara dan kesihatan saudara. Tak salah pun saudara, kita reward diri kita sendiri. Lagi-lagi reward untuk kesihatan kita. Sebab badan kita ni nak pakai lama. Bila sihat, nak bekerja pun senang, nak beribadah pun selesa, betul tak? Jadi tak adil untuk kita berkira-kira untuk diri sendiri. Jadi yang ada masalah berkaitan saraf ke, masalah migrain, masalah sembelit ataupun masalah kesihatan yang lain, kali ni saya betul-betul sarankan saudara untuk jadikan parti Saran Burung Walid Perfast ini sebagai suplemen tambahan untuk penjagaan kesihatan saudara. Jadi saudara, ambillah peluang hari ini bermodalkan RM200 sahaja. Saya tak nak saudara bayar lebih. Saya bagi saudara 8 botol Perfast siap percuma penghantaran sekali. Kalau sebelum ni nak beli ada cas penghantaran, mungkin kita rasa berat sikit nak beli, betul tak? Tapi hari ini saya buka peluang ini sekali lagi untuk saudara. Jadi saudara yang mana berminat boleh terus hubungi atau WhatsApp kami sekarang sebelum jam 6 petang ini di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Yang terakhir untuk saudara, 014-988-2436. Alhamdulillah, sekian dulu daripada saya untuk hari ini. InsyaAllah ada rezeki kita bertemu kembali. Terima kasih DJ Adalia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi rangkaian promosi DCM Herbs Legacy bersama-sama dengan Nurul Atira Abdul Razak.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Melodi Klasik.

ini tiba masanya untuk pertembungan epik suku akhir kedua. Dua gergasi bola sepak bakal bertembung. Siapakah yang bakal mengesahkan tiket ke separuh akhir? Saksikan pertembungan suku akhir kedua Sabtu 11 Julai. Spanyol menentang Belgium. Grandstand 2 pagi. Sepak bola 3 pagi. Ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Melodi Klasik.
1: Selamat tengah hari semua, sedang makan tengah hari atau masih berperang di dapur menyediakan juadah makan tengah hari ya, sambil-sambil bersiap-siap nak ke masjid untuk solat Jumaat. Jangan lupa hari ini hari Jumaat. Hari ini ambil kesempatan untuk menggandakan pahala bersedekah dan memperbanyakkan amalan kebaikan. Moga ada ganjaran pahala buat saudara. Orang kata hari Jumaat ni kita jadi tamak pahala sikit kan? Jadi kita buatlah pahala, bantu orang lain ke atau apa saja yang boleh memberi ganjaran pahala kepada kita, insyaAllah. Baik, untuk warga Johor, jangan lupa buat semakan awal pusat mengundi dan saluran saudara sekarang melalui portal rasmi mysprsemak.spr.gov.my atau aplikasi MySPR Semak. Jom, jangan lupa untuk tunaikan tanggungjawab saudara sebagai pengundi dalam pilihan raya umum Dewan Negeri Johor ke-16 pada 11 Julai 2026 hari Sabtu, iaitu esok. Jangan lupa bawa juga my card tu. Jangan lupa kad pengenalan tu penting. Sebelum kita mengundi, pastikan kita bawa my card tu ya. Baik, seterusnya kita akan terus berhibur. Dan sebelum itu, ingin saya ingatkan sekali lagi, masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam untuk hari ini ialah pada pukul 1:21 tengah hari. Melodi Klasik.

0: Marlis, Kedah, Pulau Pinang, 94.9 MHz di utara.
1: Sila melancong utara Malaysia, tempat menarik banyak di sini.
2: Melodi Klasik, 10 pagi hingga 2 petang.

0: hari itu sehingga hari Jumaat berikutnya dan ditambah lagi 3 hari sesudahnya. Sesiapa yang bermain dengan anak batu, maka dia telah melakukan perbuatan sia-sia.
1: Baiklah saudara, sebentar lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam, juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari semua. Berlalu tadi Jamilul Hayat dengan lagu Sepi di Hujung Rindu. Jangan sepi-sepi sebab kami di Radio Klasik sentiasa ada temani saudara. Baik, selepas ini terus menggamit kenangan untuk tahun 1982. Agak-agaknya pada tahun itu di mana saudara berada? Apa yang saudara lakukan? Tengah bercinta ke? Atau apa? Cuba ingat-ingat balik. Sebab lagu selepas ini dirakamkan pada tahun 1982, nyanyian Nur Kumalasari, Hati Seorang Kekasih. Baik, ada yang sedang menjamu selera dengan kekasih hati ke tu? Selamat menjamu selera juga kepada permis-permis makanan yang memilih Radio Klasik sebagai salah satu menu tambahan untuk pelanggan sambil menjamu selera. Terima kasih kami ucapkan. Dan terus saja berhibur dengan lagu-lagu menggamit kenangan hanya di Melodi Klasik.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malas segar pilihan, hanya di Radio Klasik Menggami.

Hampir pukul 2 petang, cukup setakat ini sahaja tugasan saya hari ini untuk Melodi Klasik. Tetapi sebelum tu saya kongsikan juga sedikit perkongsian mengenai kes denggi yang sedang meningkat sekarang ni. Rasanya dah lama kita tak dengarkan, tapi sekarang ni dah mula meningkat balik. Jadi ambil masa sedikit untuk sama-sama usaha untuk mengurangkan peningkatan kes denggi ini, sebab kadang-kadang puncanya mungkin ada di tempat yang dekat dengan kita, mungkin di pasu bunga, di tayar terpakai, saluran air atau bekas-bekas kecil atau mana-mana tempat yang boleh menakung air. Sedikit je air bertakung sudah cukup untuk Aedes membiak. Jadi esok Sabtu Ahad, hari Minggu, ambil masa, luangkan sedikit masa bersama-sama keluarga untuk periksa kawasan rumah, cari dan musnahkan tempat pembiakan Aedes. Baik saudara, itu sedikit perkongsian dan pesanan untuk kita bersama. Sebelum saya tinggalkan saudara dengan lagu Kau Bungaku, sekali lagi terima kasih kerana setia bersama-sama saya seawal 10 pagi tadi. Dan selepas ini, rakan penyampai Muti Asam Sudin akan menceriakan petang saudara dengan lagu-lagu pop Ye Ye menerusi Mestika Klasik. Dan untuk waktu ini, izinkan saya Adaliana Syarudin, dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita, undur diri. Jumpa lagi nanti, sayang semua. Assalamualaikum.

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta mala segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
1: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
2: Formasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Dalam sejarah Piala Dunia yang menjangkau hampir satu abad, ramai pemain telah mencipta detik-detik luar biasa. Namun, tiada yang lebih pantas daripada jaringan yang dihasilkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada Piala Dunia 2002. Dalam perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan, beliau hanya memerlukan 11 saat selepas sepak mula untuk menjaringkan gol. Rekod tersebut masih kekal sebagai gol terpantas dalam sejarah kejohanan Piala Dunia sehingga hari ini. Formasi bola di Klasik.
1: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
2: Sujana Archive pada hari ini.
3: Kapar. K-A-P-A-R. Kapar. Kapar adalah belakang atau bahagian yang tidak tajam pada parang, pedang dan sebagainya.
2: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat petang kepada semua pendengar setia Radio Klasik. Terima kasih kerana terus dengarkan kami 24 jam tanpa henti. Yang dengarkan kami tak kira di mana jua saudara berada. Terima kasih banyak-banyak. Dan terima kasih juga kepada rakan penyampai Adalia Nasharudin yang menemani saudara 4 jam menerusi melodi klasik, dan saya akan menyambung tugasannya menemani saudara dengan lagu-lagu yang indah, lagu-lagu pop ye-ye sekitar tahun 60-an dan disulami dengan lagu-lagu pop sekitar tahun 70-an dan 80-an. Pertemuan hari ini 10 Julai 2026 bersamaan dengan 24 Muharram 1448 Hijriah. Bertemankan saya Mutia Samsudin, yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Terus menemani saudara sehingga pukul 6 petang nanti. Baik saudara, selepas ini kita ada lagu daripada Dato' A. Rahman Hassan, The Orkes Nirwana, mengisi lagu Tak Mengapa. Dan selepas itu saudara akan didengarkan dengan lagu Datin Rafiah Buang, Kacamata Hitamku. Terus menggamit kenangan, Mestika Klasik.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklum

0: aku WM Bakri, cepet angkat Johor.
1: Makasih ya, alhamdulillah. Selamat bertugas.
0: Selanku, terima kasih.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video, format

Lagu hasil ciptaan Kasim Masdo dan Yusno F baru saja menghiburkan saudara. Lagu ini berjudul Jasad dan Nyawa Kalungan Budi, pastinya paduan suara A. Ramli dan Maria Bacho. Dan lagu ini dibuatkan dalam album Kasih di Hati, Sayang di Mulut yang dirakamkan sekitar tahun 70-an. Baik saudara, selamat petang. Saya nak ucapkan buat Mak Rok Namposin yang terus layan lagu Pop Ye Ye sambil memandu. Terima kasih banyak-banyak. Dan tak lupa juga Abdul Jalil Paimin, Kota Tinggi, Johor, Saria Haji Karsyid, Serdak, Hamidah Kasim, Batu Berendam, Melaka, Min Rahim, JB, Kak Rohaya Ajat dari Kuching, Sarawak. Dan tak lupa juga Osman Dahan, Ipoh, Rosnah Yus dari Kota Kinabalu, Sabah. Terima kasih terus dengarkan kami, sentiasa memberi sokongan tanpa henti kepada kami. Tanpa saudara, siapalah kami. Jadi ayuh kita teruskan lagi hiburan dengan lagu-lagu Pop Ye Ye untuk petang ini. Selepas ini kita akan dengarkan lagu daripada Fazidah Jonet, Kisah Lama. Tetapi kita dengarkan dahulu lagu daripada Dato' L. Ramli, Orkes Teruna Ria, Siapa Bilang Aku Tak Sayang. Terus menggami kenangan Mestika Klasik.

2.39 minit petang, masih menemani saudara di Mestika Klasik sehingga pukul 6 petang nanti. Untuk 2 petang hingga 4 petang, lagu-lagu pop ye-ye, lagu-lagu gitar rancak disulami dengan lagu pop sekitar tahun 70-an dan 80-an akan terus menemani saudara tak kira di mana jua saudara berada. Mungkin dalam perjalanan menuju ke destinasi, saya ucapkan selamat sampai, dipermudahkan segala urusan. Baik saudara, sekiranya menerima pesanan atau mesej yang meragukan di media sosial ataupun talian WhatsApp kita, jangan terus kongsi dengan orang lain. Semak dahulu, boleh semak di portal sebenar.my. Sebenar.my kekal menjadi portal rasmi semakan fakta negara. Setiap maklumat yang disemak adalah berdasarkan pengesahan daripada kementerian, jabatan dan agensi kerajaan yang berkaitan, bukan berdasarkan pendapat atau spekulasi. Jadi portal ini juga mengkategorikan maklumat kepada 4 jenis, iaitu palsu, penjelasan, waspada dan maklumat. Bagi memudahkan orang ramai untuk memahami situasi ataupun status pesanan tersebut. Jadi sebelum tekan butang kongsi, semak dahulu di sebenar.my. Ingat, tak pasti, jangan kongsi. Dan terima kasih juga buat rakan-rakan kerabat yang turut hadir di talian WhatsApp. Antaranya saya terima daripada Bujang Dawi dari Kampung Kupang Seratok, Sarawak. Nak ucapkan selamat hari jadi buat cucu Atuk Azim Irwan yang berada di Balakong, Selangor. Atuk doakan semoga berjaya dalam pelajaran. Selamat hari lahir. Dan kita juga ada Kak Bariah Pening, Murad Din, Kuala Kangsar, Radio Klasik Terbaik, RTM Teman Setia dari kecil hingga dewasa. Terima kasih juga. Dan kita juga ada Mat Daud Ahmad berada di Kampung Baru, Kuala Nau, Baling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas DJ kesayangan hamba, semoga sihat. Terima kasih banyak-banyak. Layan Mestika Klasik petang dengan lagu-lagu pop ye-ye yang digemari ramai. Abang Ipa saya, Abidin dan Rohani, peminat baru Radio Klasik. Mereka berdua memang asyik dengan Radio Klasik sekarang ni. Kalau boleh nama mereka berdua disiarkan. Saya dah sebut dah nama siapa tadi. Abidin dan Rohani, terima kasih kerana terus dengarkan Radio Klasik. Jangan cari yang lain, jangan tukar ke siaran lain. Dan selepas ini kita akan dengarkan lagu daripada Hasna Harun, Bintang Pujaan. Tetapi kita dengarkan dahulu daripada Eddie Ahmad, The Art Artist, Hampa Sudah Harapan.

0: Hai, saya Kalsum. Dengarlah Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Yang tak kenali dulu.
2: Berkongsi frekuensi di Kuala Lumpur, Selangor, Pahang Barat dan Perak Selatan. 98.3 MHz. Radio Klasik merentas sempadan. Terus menemani perjalanan saudara.

Lagu daripada Kenny Remy Martin, lagu Kalau Sayang, lagu yang dirakamkan pada tahun 1983. Betullah orang kata kalau sayang jangan simpan dalam hati, nanti melepas. Dan selamat petang buat Ruby dari Kuala Kangsar, Mama Ila Labu, Haji Maswari, Haji Yatni, Blok 10 Felda, Keratong 6 Muazzam Shah Pahang. Dan kita juga ada Cik Muhammad Saleh, Kota Sarang Semut. Terima kasih banyak-banyak yang terus menyapa saya dari seawal saya bersiaran tadi. Dan saudara, jangan lepaskan, tepat pukul 3 petang nanti kita akan ikuti siaran tajaan selama 15 minit. Jadi nantikan siarannya. Sementara kita menanti untuk rancangan tajaan, kita dengarkan dahulu Jika Misah, Jelingan Manja.

0: Layankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk perlawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Syazmil Yamal. Membawa bola Syazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri. Azrul Salah, tersalah passing pula Azrul Salah. Namun berjaya ditebus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izzat Mbappe. Izzat Mbappe, hantaran lintang sekarang ini menanti di depan. Cantik, Rolando, peluang terbuka sekarang ini. Apalagi, Rolando, gol! Jaringan cantik, Rolando Omar. Gol hebat, jaringan memukau, menggegar jaring, memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026, Radio Klasik. Gol!

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baik saudara, seperti yang saya war-warkan sebentar tadi, pukul 3 petang kita akan ikuti segmen tajaan selama 15 minit dan telah bersedia di konti Encik Azman Hamid, Pegawai Eksekutif Pemasaran NESQ Resources Pati Sarang Burung Walid, 2 dalam 1. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Encik Azman hari ini?
1: Saya sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pastinya ada sesuatu gembira je. Yeah. Ada berita baik untuk pendengar setia Radio Klasik?
1: Semestinya.
0: Ya, silakan Cik Azman.
1: Baik, terima kasih kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat buat pendengar-pendengar setia Radio Klasik dan juga kepada pelanggan-pelanggan NESQ. Minuman Sarang Burung Walid 2 dalam 1. Baik untuk kesihatan dalaman dan juga kecantikan luaran. InsyaAllah, saya doakan tuan-tuan semoga hari yang penuh keberkatan ini membuka pintu rezeki kita yang luas, mengurniakan kesihatan kita yang baik dan dipermudahkan segala urusan serta menguatkan iman di hati kita untuk terus berbuat kebaikan.
0: InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah tuan-tuan, hari ini gembiranya saya ke udara lagi untuk pelanggan-pelanggan ataupun pendengar-pendengar setia yang baru nak dengar tentang NESQ. Apa sebenarnya yang NESQ ada? Jadi tajuk kita hari ini, mulakan hari anda dengan NESQ. Jadi NESQ ni kalau nak dikatakan, kita ni daripada tahun 2007 dah ada di pasaran. Jadi produk utama kita yang sangat banyak membantu pelanggan-pelanggan, membantu orang di luar sana, membantu abang-abang saya, pakcik-pakcik saya, mak-mak saya kan. InsyaAllah, antara kebaikan dan juga manfaat apabila kita minum minuman tambahan, bukan ubat tuan-tuan, tetapi adalah minuman tambahan, iaitu minuman Pati Sarang Burung Walid NESQ. Yang mana kita gunakan teknologi terkini. Kita kami di NESQ, kita mempunyai kilang kita sendiri. Jadi kita masak, kita gunakan bahan-bahan yang berkualiti dan juga produk yang selamat diminum, selamat yang dimakan dan juga baik untuk kesihatan luaran. Bukan sahaja kita boleh minum, bahkan ia juga baik untuk sapuan di mana-mana bahagian luaran. Yang nak cantik kulit ke, yang apa, ada kena luka-luka kering ke, kena minyak panas kan, boleh juga digunakan sapu di pada mana-mana bahagian luaran lah. Kalau muka pula, tuan-tuan boleh buat sapuan sebagai masker pada waktu malam. Nanti kita cuci, kita tengoklah keesokan harinya. Dan berkali-kali lihatlah perbezaan yang sangat ketara di wajah kita. Mungkin ada yang kita faham, mak-mak kita, ayah kita ada yang meniaga dekat luar dengan cuaca panas, betul, kan. Balik rumah ni, bila kulit wajah kita ni nampak kusam kan, automatik diri ni tak yakin nak jumpa orang waktu kenduri. Nanti dia rasa macam tak berapa yakin sangat. Jadi tuan-tuan, mari kita serikan wajah kita, luaran dan dalaman. Dan untuk dalaman pula, ia baik untuk menjaga organ kita yang mempunyai masalah penghadaman, mempunyai masalah usus, yang kerap kali pukul 2-3 pagi abahnya kenapa bangun, tak tahu lah, perut ni nak memanggil-manggil, jamban tu memanggil-manggil, jadi nak tidur yang berkualiti pun terganggu, tuan-tuan. Jadi kita nak refresh balik badan kita, kita nak segarkan balik tubuh badan kita, kita nak lancarkan lagi perjalanan darah dalam tubuh badan kita, kita nak kuatkan urat saraf kita kan, kita nak kuatkan tulang lutut kita, tulang belakang kita. Jadi tuan-tuan boleh amalkan minum minuman Pati Sarang Burung Walid NESQ. InsyaAllah tuan-tuan, dah kesan seawal 3 dan 4 hari saja, kena minum dengan konsisten. Dan siapa yang boleh minum? Semua golongan. Semua golongan, daripada kanak-kanak berusia 2 tahun sampailah ke penghujung hayat kita, tak jadi masalah. Pantang letak pasti habis. Jadi cara dia makan juga simple, sangat senang, mudah, sangat mudah ingat. Ada orang kata, boleh ke kalau pakai cawan apa, sudu besi ke, sudu kayu kan? Tak. Di NESQ ni tak ada masalah tuan-tuan. Nak minum lebih pun tak apa. Jadi untuk kita, untuk yang dewasa, pengambilan 2 sudu pagi sebelum sarapan dan juga 2 sudu malam sebelum kita tidur. Dah buka botol kita yang cantik, dibotolkan dalam botol kaca tu, simpanlah di dalam suhu bilik. Kalau dah buka tutup tu, nanti simpan dalam peti ais. Yang baru sampai, yang dalam berkotak-kotak tu, janganlah terdedah dengan panas. Sebab kita kita tak menggunakan apa, bahan-bahan pengawet tambahan, hanya yang dibenarkan sahaja. Itu pun kurang. Kita lebih kepada nak menjaga kualiti produk tersebut. Jadi alhamdulillah, bukan sahaja di dalam negara kita, di luar negara pun dah menjadi permintaan juga yang sangat baik, untuk ni. Jadi kami di NESQ ni, kita nak bantu semua orang dekat luar sana supaya badan kita, tuan-tuan, dah berusia 40 tahun ke atas ni, jangan komen nak kata aku kuat boleh panjat pokok kelapa lagi sampai atas kan. Tak semestinya. Tapi kita nak jaga, kita nak kuatkan sistem imun tenaga dalaman kita, kita nak jaga organ kita, kita nak jaga tubuh kita, kita nak jaga otak kita supaya tak adalah berfikir tentang masalah ni. Masalah sakit ni, dia ganggu tau fikiran kita.
0: Betul.
1: Dia ganggu sampai kita boleh
0: nak
1: jadi macam anxiety, tak boleh itu, tak boleh ini.
0: Betul.
1: Tak pasal kau marah bini kenapa, Mat? Kan? Aku tak ada, aku masalah aku pinggang aku ni sakit.
0: Lain kan? Yang dimarahnya.
1: Jangan macam tu. Kita sayang keluarga kita, kita sayang insan yang tersayang di dalam rumah kita tu, supaya kita nak harmonikan keadaannya. Jadi NESQ hari ini dengan anda, insyaAllah kita nak bantu anda di luar sana yang mungkin mengalami macam-macam masalah. Dan untuk promosi hari ini, tuan-tuan, apa yang gembiranya untuk anda, harga untuk satu botol adalah RM180.
0: Yeah.
1: Tetapi kita nak bagi kepada anda dengan tambahan lagi RM70, menjadikan
0: RM250. Betul.
1: Anda dapat bukan dua botol, tuan-tuan.
0: Yeah.
1: Anda akan dapat 10 botol. 10 botol, tuan-tuan, bukan 2 botol. Harga satu botol RM180, tambah lagi RM70, jadikan RM250, anda akan dapat 10 botol. Jadi kena cepat telefon kerana tawaran ini kita buka sampai jam 7 malam, hanya untuk 150 pelanggan pertama sahaja. Jadi ini nombor telefon untuk tempahan, tuan-tuan. Kena ambil cepat, kena telefon cepat-cepat. 013-245-5548 013-245-5548 atau WhatsApp di talian kami 016-200-4348 016-200-4348. Yang mana tak boleh nak datang di mana-mana cawangan, boleh beli secara COD. Barang sampai, baru bayar. Tak jadi masalah. Bagi tahu dekat imam pelanggan, saya sekian ada hari dekat rumah, datang atau sekian-sekian, tak ada masalah. Kita bantu sampai depan rumah. Jadi ingat, 10 botol, RM250, kena telefon sebelum pukul 7 malam. Hanya terhad untuk 150 orang pelanggan pertama saja.
0: Katanya 150 orang saja. Baik saudara, sementara kita nak dengar lagi daripada Encik Azman, kita berehat sebentar dengan lagu NS Oh Dewi Manja.

0: Oh, Dewi Manja daripada NS dan The Mods. Baik, saudara, masih lagi di segmen tajaan 15 minit bersama dengan Encik Azmana Hamid, pegawai pemasaran Nescu Resources Pati Sarang Burung Walid 2. Dalam satu katanya 150 orang sahaja, saudara. Yeah. Jadi, Encik Azman.
1: Jangan tunggu lama-lama. Hmm. Jangan buat pilihan tak tepat. Kalau nak Nescu bersama dengan tuan-tuan, kalau nak rasa perbezaan kelazatan, kenikmatan, so macam-macam untuk kebaikan tuan-tuan yang mempunyai masalah-masalah yang sebelum ini mungkin di kalangan sahabat saya dah cuba pelbagai produk di luar sana, mungkin kadang ada yang serasi, ada yang tak serasi, sebab kita ni makannya lain. Awak betul. Makan gulai ikan utama. Saya makan nasi kerabu Pantai Timur. Tak sama masuk dalam tubuh badan, kan? Jadi untuk anda yang nak keserasian, yang baru nak mencuba, hari ini adalah tawaran yang sangat istimewa untuk anda. Harga satu botol RM180. Betul. Jadi itu untuk harga pasaran luar, tau. Untuk 375 ml. Jadi tambahkan sedikit saja lagi, RM70, untuk kita jadikan RM250. Tuan-tuan akan dapat sebanyak 10 botol. Ya. 10 botol ini kalau didarabkan dengan RM180, berapa? 1,800. Itulah harga market sarang burung. Sarang burung ni harganya bersaing dengan emas. Permintaan yang sangat tinggi. Di luar negara permintaan sangat tinggi. Kerana golongan-golongan di Korea, di China, memang diorang amalkan. Diorang gunakan masak seketul-seketul. Tak apalah, demo banyak model. Sekeping tu pun dapat 500, tuan-tuan. Jadi di Nescu kami adalah pengilang. Kita masak sendiri, kita buat sendiri. Jadi kita nak minimumkan duit poket anda, tuan-tuan. Jadi kita dapat rasa kepuasan apabila kita amalkan dengan makan secara konsisten. Ia membantu untuk mempertingkatkan tenaga dalaman kita, mencantikkan kulit luaran kita, melembapkan kulit kita. Apa lagi? Ia juga mempercepatkan pertumbuhan tisu dalaman kita. Untuk ibu yang bersalin, secara pembedahan pun boleh diamalkan. Tak jadi masalah. Jadi apa pun kesakitan kita alami, yang paling penting adalah usaha ikhtiar.
0: Betul.
1: Mungkin sebab daripada produk Nescu ini, dengan izin Allah SWT, ia membantu dan menyokong untuk pemulihan diri kita. Jadi kita tak naklah, saya tak naklah sahabat saya, lama tak nampak datang ke masjid, kenapa? Apa itu? Sakit lutut, sakit belakang, aku ni nak pergi juga ke masjid, kan? Nak juga bersama-sama dengan apa, hampa semua, kan? Tak boleh nak buat apa dah lah ni, kan? Jadi tuan-tuan, hari ini kena telefon kita untuk dapatkan tawaran 10 botol RM250. Dan tuan-tuan boleh hubungi segera di talian yang saya sebutkan ini dengan betul-betul, 013-245-5548 013-245-5548 atau WhatsApp di talian 016-200-4348 016-200-4348. Tak kisah nak berkongsi beli ke, nak apa, kamu keluar 125, saya keluar 125, tapi untuk penghantaran memang ada sedikit cas penghantaran lah, sebab 10 botol ni dia botol kaca. Lepas tu kalau ikutkan nak kira berat, nanti sampai rumah jangan terkejut, tau. Kotaknya nampak besar tu. Kita nak jaga supaya produk ni selamat sampai. Ada orang kadang komplain, kan, kita balut tu tak cukup kuat, sampai botol pecah. Kita tak nak, kan? Jadi proses apa, kita pun kita buat dengan berkualiti dan berhati-hati. Jadi untuk anda, promosi 10 botol RM250. Jadi kena telefon kita lagi sekali. Saya ulang untuk anda, 013-245-5548 013-245-5548 atau WhatsApp di talian kita 016-200-4348. Ada lagi yang bertanya, kalau nak beli satu saja, ada tak dekat mana jual? Selain daripada di mana-mana cawangan Nescu yang berhampiran dengan tuan-tuan, boleh terus beli melalui platform sosial media kita, di kedai TikTok, di kedai Shopee. Janji tekan je Nescu. Buka apa TikTok tu, tengok Nescu. Pastikan original. Alhamdulillah sampai hari ini tak ada lagi yang tertipu dapat produk-produk tiruan. Memang kita direct kilang sampai dekat pengguna. Jadi selain daripada produk tu, nak kopi World Cup NSQ pun ada.
0: Ada.
1: Kita ada buat tawaran juga minuman botanik buah Rozel kita. Macam-macam ada. Dekat kedai platform social media. Di Shopee dengan TikTok. Jadi kalau nak dapatkan untuk hari ini, di platform Radio Klasik. Wah, 10 botol RM250 untuk 150 pelanggan saja. Jadi cepat dapatkan sekarang. Jangan ketinggalan kerana 150 orang ini cepat aja. Jadi ini, saya rasa ini saja masa yang saya ada boleh berkongsi. Boleh sebut nombor telefon ke?
0: Boleh.
1: Okey, untuk anda, ingat sekali lagi saya sebut 013-245-5548 atau 016-200-4348. Jadi insyaAllah lain waktu, lain masa, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara, jangan lepaskan peluang, katanya tawaran sehingga pukul 7 malam ini sahaja. Jadi terus hubungi pihak NSQ Resources untuk dapatkan tawaran istimewa. Jadi saudara, sementara kita akan teruskan hiburan dengan lagu daripada Ku Kan Berjuang daripada Hussein dan The Beats 5.

0: Berhibur bersama dengan lagu-lagu irama pop Ye Ye dalam Mestika Klasik.
1: Ya, so macam sogan nak cakap. Main bola baju kotor. Pinjam duit nak isi minyak motor.
2: Tak ada.
3: Ni buat terkejut selalu Milah kak Gini ni orang panggil tanda perpaduan lah Milah. Kita ni kan satu keluarga.
4: Kisah-kisah lucu di taman menggamit kenangan. Cubit-cubit manja setiap hari 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

pilih satu antara dua lagu daripada Datuk Malik Rizwan, pastikan saudara hanya memilih kami sebagai nombor satu pilihan hati saudara. Dan petang ni kita ada juga Fatimah Wahab dari Larkin Johor, Radin Halimah Johor Bahru, Kak Maruyah Jamin dari Kampung Seri Gambut Pekan Nenas Johor Bahru. Petang ni ramai orang Johor yang terus dengarkan kami. Terima kasih banyak-banyak. Tak kira saudara berada di mana, terima kasih kerana terus dengarkan kami. Dan kita juga ada Kak Ram Lubuk Cina Melaka. Selamat petang buat DJs. Selamat petang buat semua pendengar setia Radio Klasik. Katanya di Melaka cuaca panas. Banyakkan minum air putih. Kalau nak keluar tu, bawa payung. Sediakan baju panas kerana sekarang cuaca tidak menentu. Dan saya nak kongsikan satu pengalaman yang diterima daripada Pak Tam Jamal Hashim dari Felda Trolak Timur. Katanya Pak Tam Jamal ada kenangan semasa Pak Tam jadi tentera dahulu. Banyak kenangan pahit manis Pak Tam tempuhi. Macam ada juga kawan Pak Tam yang terus berhenti kerja.

Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik, menggami ke

3:56 minit petang. Baik saudara, untuk waktu ini tamatlah sudah untuk lagu-lagu pop. Yeah, lagu-lagu gitar rancak. Sekiranya saudara ingin dengarkan lagu-lagu pop, yeah, lagu-lagu gitar rancak, boleh dengarkan setiap hari bermula pukul 2 petang hingga 4 petang. Dan memasuki 4 petang, kita akan dengarkan lagu-lagu pop sekitar tahun 70-an dan 80-an. Dan masih bertemankan saya, Mutia Samsudin, yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Apa jua yang saudara lakukan sekarang, saya doakan semoga saudara dipermudahkan segala urusan. Mungkin waktu sekarang masih menyelesaikan tugasan untuk di saat-saat akhir sebelum pulang 4:30 petang nanti, dan mungkin tengah bersiap dekat dapur menyediakan minum petang atau sedang menikmati juadah minum petang. Selamat menjamu selera. Kurangkan manis, kurangkan masin dalam masakan, lebihkan manis dalam senyuman saudara. Dan selepas ini 4 petang kita akan dengarkan lagu daripada Anita Sarawak merusi lagu Warna Gambaran Hati. Dan selepas tu Ali Kat hadirmu terus menggamit kenangan di Mestika Kelas.

cabaran semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak bola 5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi, sepak bola 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV 1 dan Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV 2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post streaming langsung di RTM Click.

kita keluarkan hasil kacang, keladi, dan bendel. Kuternak ayam, itik dan kambing. Hasilnya tersimpan dalam bank, post office bank, macam-macam bank darah.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Lagu-lagu popular 70-an dan 80-an.
3: Marilah oh sayang, terbanglah kepadaku.
2: Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.
3: Hatiku ini terpesona, budi bahasa yang menggoda.
2: Istimewa di Radio Klasik.

Pasangan duet yang tidak asing lagi di Malaysia, Datuk Hel Amir dan Uji Rashid, mersi lagu Antara Matamu dan Mataku. Lagu yang dirakamkan pada tahun 1976. Lagu ini merupakan hasil ciptaan Datuk Tan Sri Dr. Ahmad Nawab dan liriknya ditulis oleh Ernie S. Dan lagu ini dimuatkan dalam album Asmara Bergelora. Baik saudara, dan saya nak baca antara yang sahabat yang hadir di talian WhatsApp kami. Antaranya kita ada Pak Suzan dari Tanjung Dawai Kedah, Yaakob Suti dari Kuching Sarawak, Kak Ani dari Felda Palung 3 Gemas Negeri 9, Cik Saadiah dari Setia Alam Selangor. Radio Klasik memang terbaik. Terima kasih banyak-banyak. Nur Aminah Muhammad Saleh, Taman Tamara, Ipoh Perak. Selamat petang kepada penyampai yang bertugas. Selamat petang juga buat Nur Aminah. Dan Ayub Abdul Hamad, Abah Si. Assalamualaikum, DJ bertugas. Waalaikumsalam di Mestika Klasik. Selamat bersiaran. Terima kasih kerana menyiarkan lagu-lagu yang sungguh menggamit kenangan. Bila terdengar lagu-lagu nostalgia ini, teringat saat-saat yang indah bersama teman-teman di kampung, kini hanya tinggal kenangan. Kini masing-masing dengan kehidupan berkeluarga. Terima kasih. Terima kasih juga buat yang sahabat-sahabat yang terus menyapa saya seawal saya bersiaran 2 petang sehinggalah saat ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan saya akan terus menghiburkan saudara dengan lagu-lagu kenangan. Lagu selepas ini kita akan dengarkan lagu daripada Irazak, Surat Cintamu. Tetapi kita dengarkan dahulu Syarifah Mona, Usah Dikenang, Usah Dikesal. Terus mengambil kenangan Radio Klasik.

Adabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan.

Mesajul Antofi Dunia. Ikuti laluan ke final. Ia membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته قالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejahat-jahat pencuri ialah orang yang mencuri di dalam salatnya. Maka para sahabat bertanya, bagaimana dia mencuri sedangkan dia sedang bersalat? Maka jawab baginda, apabila dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara, sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam Selangor serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menaikkan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baik saudara, telah masuk waktu solat fardu asar pada pukul 4.46 minit petang bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Putrajaya, Shah Alam Selangor serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan saudara, selepas ini pukul 5 petang kita akan memberi laluan kepada berita utama langsung dari pusat berita RTM Angkasa Puri Kota Media, dan sekembalinya kita akan dengarkan ulangan cubit-cubit manja tepat pukul 5.15 minit petang. Jadi teruskan kesetiaan saudara hanya di Radio Klasik. Lagu-lagu yang menggamit kenangan pasti membuat rindu sampai.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Kapar. K-A-P-A-R. Kapar. Kapar adalah belakang atau bahagian yang tidak tajam pada parang, pedang dan sebagainya.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: SPR jangka peratusan keluar mengundi cecah 70%. Laluan baru Bukit Kayu Hitam Sadau perkukuh hubungan dua negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menjangkakan peratusan keluar mengundi bagi PRN Johor esok mampu mencecah kira-kira 70% didorong minat yang tinggi rakyat untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi. Pengerusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun berkata unjuran itu dibuat berdasarkan sambutan sepanjang tempoh berkimpin yang menunjukkan keterujaan orang ramai untuk menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Selain faktor kempen yang rancak, kesedaran rakyat terhadap kepentingan proses pilihan raya turut menjadi pemangkin kepada jangkaan berkenaan.
1: Walau bagaimanapun, kalau ada perkara-perkara di luar jangka, kita ada contingency plan. Kita juga telah berurusan dengan pihak tentera, pihak polis dan sebagainya untuk membantu oleh segi logistik.
0: Dato' Sri Ramlan Harun. Laluan baharu yang menghubungkan Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam dengan Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin CIQ Sadau Thailand dirasmikan hari ini. Perasmian disempurnakan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chanvirakul. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan laluan baharu itu akan mula dibuka kepada semua pengguna jalan raya pukul 6 pagi esok. Seiring dengan itu, pintu sempadan sedia ada yang menghubungkan Bukit Kayu Hitam dengan Danok Thailand akan ditutup sepenuhnya bermula pukul 12.30 malam. Pembukaan laluan baharu itu mencerminkan kejayaan kerjasama erat antara kedua-dua negara dalam membangunkan infrastruktur sempadan yang lebih moden, bersepadu dan berdaya tahan. Perkeso bersedia bekerjasama dengan SPRM bagi menambah baik proses pengurusan tuntutan serta memperkukuh aspek tata kelola agensi itu. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkeso, Dato' Sri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata pihaknya menerima dengan terbuka saranan SPRM bagi mengelpasti ruang penambahbaikan khususnya dalam memastikan sebarang kelemahan sistem dapat ditangani.
2: Kita tak duduk diam. Mana saja tuntutan-tuntutan palsu, we will immediately siasat dan kita salurkan kepada pihak berkuasa. Terutamanya semua maklumat tuntutan palsu ni kita salurkan kepada SPRM. Jadi memang kita tidak akan berkompromi dengan tuntutan palsu ini. Tetapi saranan dan juga nasihat untuk kita melaksanakan penambahbaikan is always dialu-alukan dan kita akan terima dengan tangan terbuka untuk memastikan kita perbaiki apa yang perlu kita perbaiki.
0: Dato' Sri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad. Lembaga Tabung Haji TH telah menghantar khidmat pesanan ringkas SMS dan email kepada lebih 60,000 bakal jemaah haji sebagai persediaan awal bermula 1 Julai lalu. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Mustaqim Muhammad berkata, inisiatif itu bertujuan membantu bakal jemaah haji membuat persediaan awal dari segi kewangan, kesihatan dan ilmu ibadah. TH masih mengekalkan syarat sama iaitu bakal jemaah perlu mempunyai simpanan minimum sebanyak RM15,000 dalam akaun TH sebelum ditawar mengerjakan haji. Pusat Mediasi Madani terus menerima sambutan positif apabila seramai 158 pengantara mediator pro bono berdaftar sejak inisiatif itu dilancarkan Mei lalu. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulasegaran berkata perkembangan itu mencerminkan sokongan profesion guaman dalam memperluas akses kepada penyelesaian pertikaian di luar mahkamah. Jelas beliau inisiatif berkenaan untuk menerima rujukan kes mediasi pro bono serta pertanyaan berkaitan perkhidmatan itu meskipun pelaksanaannya masih di peringkat awal. Seorang remaja perempuan berusia 15 tahun dihadapkan ke Mahkamah Majistret Teluk Datuk Kuala Langat atas pertuduhan menikam seorang pelajar sekolah menengah di Banting Isnin lalu. Pertuduhan dibuat ke Seksyen 307 Kanun Keseksaan atas kesalahan cubaan membunuh. Tiada pengakuan direkodkan. Mahkamah kemudian memerintahkan remaja itu dihantar ke Hospital Tanjung Rambutan bagi menjalani penilaian dan rawatan selama sebulan. Mahkamah menetapkan 11 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Ekonomi Malaysia diunjur terus mempamerkan daya tahan meskipun konflik di Asia Barat masih berterusan. Menurut Gubernur Bank Negara Malaysia, Dato' Sri Abdul Rashid Ghaffur, pertunjuk berfrekuensi tinggi menunjukkan aktiviti ekonomi mencatat sedikit penyederhanaan pada suku kedua 2026. Beliau yakin ekonomi negara akan kekal berkembang dengan pertumbuhan bagi keseluruhan tahun ini dijangka menyederhana dan berada dalam lingkungan unjuran 4 hingga 5%. Jelas beliau keyakinan terhadap unjuran itu disokong oleh beberapa faktor termasuk keadaan bekalan global yang lebih stabil. Apabila syarikat menyesuaikan operasi melalui kepelbagaian rantaian bekalan dan sumber alternatif. Dalam pada itu, kadar pengangguran Malaysia kekal pada 3% pada Mei 2026 mencerminkan pasaran buruh yang terus stabil meskipun ekonomi global masih berdepan ketidaktentuan. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, lebih 500,000 penganggur direkodkan pada Mei, manakala pertumbuhan ekonomi domestik yang berdaya tahan terus menyokong peningkatan peluang pekerjaan. Jumlah tenaga buruh meningkat 0.1% kepada 17.34 juta orang berbanding 17.33 juta pada April, manakala kadar penyertaan tenaga buruh kekal pada 70.9%.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Belgium Rudi Garcia percaya pasukannya mampu mencipta kejutan ketika berdepan Spanyol pada aksi suku akhir Piala Dunia 2026 awal pagi esok. Beliau mengulas jangka skuad The Red Devils menjadi pasukan yang akan tersingkir. Meskipun mengakui selesa dengan status pasukannya sebagai bukan pilihan, Garcia menegaskan Belgium antara pasukan paling produktif di Piala Dunia selepas merekodkan 13 gol. Penyerang veteran Belgium Romelu Lukaku terpercaya pasukannya memiliki kualiti untuk mencabar La Roja. Sementara itu, Sepanyol percaya berada dalam rasaan untuk bertembung dengan Perancis di separuh akhir sekiranya mereka berjaya menewaskan Belgium. Seandainya menang, La Roja akan beraksi dalam perlawanan dinanti-nantikan yang disifatkan sebagai aksi akhir sebelum akhir. Pemain sayap Barcelona, Lamine Yamal yang bakal menyambut ulang tahun kelahiran ke-19 minggu depan kekal menjadi tonggak utama serangan Sepanyol. Jurulatih pasukan Luis de la Fuente berkata, Yamal belum benar-benar menampilkan aksi terbaik pada kejohanan kali ini. Dalam pada itu, jurulatih Didier Deschamps berkata pencapaian terbaru Perancis di Piala Dunia dibina berasaskan lebih daripada sekadar kecemerlangan individu sambil memuji pengalaman, perpaduan dan keupayaan pasukannya untuk mengendalikan tekanan selepas Les Bleus mara ke separuh akhir buat kali ketiga berturut-turut dengan kemenangan 2-0 ke atas Maghribi. Gol daripada Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele melanjutkan rekod luar biasa mereka untuk mara ke kelompok empat terakhir pada setiap Piala Dunia sejak 2018.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, angka kematian dalam kejadian tanah runtuh di Pulau Mindanao Selatan Filipina meningkat kepada sekurang-kurangnya 15 orang. Pengarah Pertahanan Awam Wilayah Serangjani Rodrigo Sosmina berkata 10 lagi mayat ditemukan tertimbus dalam tragedi yang berlaku susulan hujan lebat yang dibawa Taufan Bavi. Terdahulu sekurang-kurangnya 5 orang disahkan maut, manakala 6 dilaporkan hilang dalam kejadian tanah runtuh berasingan di pulau berkenaan. Di Taiwan, ribuan penduduk dipindahkan ketika taufan itu semakin menghampiri kawasan di utara dan timur. Bandar pelabuhan Keelung dijangka menerima impak paling teruk. Dengan radius angin kencang sejauh 380 km, Bafi dijangka menjadi taufan terbesar melanda Taiwan dalam tempoh lebih 30 tahun. Banyak sekolah dan premis perniagaan termasuk di ibu negara Taipei ditutup hari ini. Manakala ratusan penerbangan domestik dan antarabangsa dibatalkan. Lebih 20,000 anggota tentera bersama jentera dan peralatan bersiap siaga menghadapi sebarang kecemasan. Selepas melepasi utara Taiwan, Taufan Bafi dijangka melanda timur China hujung minggu ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPR jangka peratusan keluar mengundi cecah 70%. Laluan baru Bukit Kayu Hitam Sadau perkukuh hubungan dua negara. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: di Mewa di Radio Klasik.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
3: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
4: Apa yang cantik? Mulalah tu. Adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Tak kena Bella kan?
3: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
4: Bella, aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
5: Lagi?
4: Ada lagi.
5: Apa kena lubang hidup aku? Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
6: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
7: Suraya kan. Sepotok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni. Atau ketok layuk. Tahu Abi Haji ni.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: Cubit, cubit manja.
1: Bila lambatnya kau? Kan janji pukul 8 pagi. Ini sekarang dah pukul berapa? 8.5 minit pagi tau.
2: Alah, aku lambat 5 minit je. Bukan 5 jam pun. Aku lupalah kunci kereta letak kat mana tadi. Maaflah, Shima.
1: Maaf, si baik cantik. Yelah, janji jangan lambat lagi tau.
2: Janji.
1: Ni aku ni, si Saif ni tiba-tiba pula tak boleh nak bawa aku pergi klinik. Tu aku terpaksa minta tolong kau ni.
2: Nasib baik aku ada kat rumah hari ni tau. Tapi kenapa kau tak pergi klinik Dr. Asri je?
1: Klinik dia dengan Dr. Azman tu tutup 3 hari katanya. Tak tahulah pula pergi mana. Jomlah. Nanti lama-lama nanti beratur panjang pula aku kan.
2: Tak payah kelam kabut. Dekat klinik kesihatan sekarang kan ada pelaksanaan sistem pengurusan digital berasaskan awam, CCMS tu, yang mengurangkan tempoh menunggu pesakit.
1: Aku tahu. Data pemantauan terkini ni menunjukkan 81% pesakit sekarang ni dapat berjumpa pegawai perubatan dalam tempoh 60 minit aja, kan?
2: Tahu pun. Tu baru 81% kan? Tahu tak 19% lagi pergi mana? 19% lagi tu akan menerima rawatan dalam tempoh 60 hingga 90 minit bergantung kepada tahap kes dan beban kerja klinik.
1: Lagipun kan, Bella. KKM sekarang ni tengah mengintegrasikan sistem CCMS dengan aplikasi MySejahtera, di mana rekod kesihatan jutaan rakyat Malaysia merangkumi 30 juta individu dengan rekod vaksinasi, 12 juta individu dengan rekod preskripsi ubat.
2: Wah, dah macam doktor kau eh, Shima eh. Semua tahu.
1: See the leg. Mestilah, aku kan cikgu.
2: Tapi Shima, sehingga kini sebanyak 29 juta transaksi tempahan janji temu telah direkodkan menerusi aplikasi MySejahtera bagi 18 jenis perkhidmatan kesihatan di klinik kesihatan dan klinik pergigian.
1: Bukan tu je, Bella. Kemudahan ni katanya akan diperluas ke klinik pakar hospital dalam masa terdekat tau. Selain melibatkan pelbagai lagi perkhidmatan pesakit luar dan program kesihatan.
2: Maksudnya, sistem sedia ada ni akan digantikan ke?
1: Nampaknya macam tu lah. KKM akan menggantikan sistem sedia ada secara berperingkat dengan sistem maklumat hospital menyeluruh ataupun THIS. Yang mana pelaksanaan fasa pertama akan melibatkan 20 hospital dalam tempoh 12 bulan akan datang.
2: Tak apa. Lama lagi tu. Yang kena cepat sekarang ni, aku nak kena bawa kau pergi klinik.
1: Yelah. Yang kau bersembang dari tadi tak jalan-jalan lagi kereta ni. Kenapa?
2: Itulah masalahnya sekarang ni. Dah kenapa kereta aku tak boleh jalan tiba-tiba ni?
1: Janganlah, Bella. Kereta kau buat hal lagi ke?
2: Aku baru je servis. Dia buat hal lagi lah ni. Aduh, Abang Ujang. Mana Abang Ujang ni?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat petang. Kembali bertemankan saya, Mutia Samsudin. Yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Untuk jam yang terakhir, saya menemani saudara di Mestika Klasik. Untuk waktu ini, lagu-lagu sekitar tahun 90-an dan awal 2000 akan terus menemani perjalanan saudara. Mungkin ada dalam perjalanan nak pulang ke kampung, maklumlah hujung minggu, Sabtu dan Ahad, atau ke mana-mana destinasi, saya doakan saudara selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan saudara, jangan lupa untuk periksa dahulu keadaan kenderaan saudara sebelum memulakan perjalanan jauh, sama ada air, brek ataupun tayar. Pastikan semua berada dalam keadaan selamat dan boleh meneruskan perjalanan saudara dengan selamat. Dan saudara, untuk petang ini kita akan dengarkan lagu daripada Dato' M. Nasir, Layang-layang terputus talinya, dan selepas itu Aisyah yang terusik.

Kini tiba masanya untuk pertembungan epik suku akhir kedua. Dua gergasi bola sepak bakal bertembung. Siapakah yang bakal mengesahkan tiket ke separuh akhir? Saksikan pertembungan suku akhir kedua Sabtu 11 Julai. Spanyol menentang Belgium. Grandstand 2 pagi. Sepak bola 3 pagi. Ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.

Lagu daripada kumpulan EYE, Satu Nama Tetap di Hati, baru saja menghiburkan saudara. Baik saudara, pastikan nama Radio Klasik sentiasa berada di hati saudara, menjadikan pilihan nombor satu untuk menggamit lagu-lagu yang menggamit kenangan. Baik saudara, mengenai anak remaja kita, diharapkan semua terutamanya ibu bapa lebih peka terhadap perubahan tingkah laku remaja kerana mungkin menjadi petanda mereka sedang mengalami tekanan. Menurut pakar pendidikan Universiti Malaya, antara tanda yang boleh diperhatikan, perubahan waktu tidur, selera makan kurang, hubungan dengan rakan dan sikap mereka di rumah. Kalau macam agak-agak selalu marah-marah je anak remaja kita, perhatikan mereka. Atau jangan terus menghukum, sebaliknya cuba luangkan masa untuk bertanya khabar atau mendengar luahan mereka. Dalam masa yang sama, orang ramai juga dinasihatkan supaya tidak membuat spekulasi terhadap kes yang melibatkan pelajar kerana ia boleh menambahkan tekanan kepada mangsa dan keluarga. Kadang-kadang perhatian dan sokongan kecil daripada kita mampu memberi perubahan yang besar. Jadi saudara, apapun kita perhatikan anak-anak kita, mungkin ada perbezaan tingkah laku, jangan terus abaikan. Cuba berbual dengan mereka, cuba tanya mereka apa masalah mereka. Mungkin mereka akan berkongsi dengan kita. Jadi ayuh, selepas ini kita akan dengarkan lagu daripada Amy Mastura, Kasih Kita, dan selepas itu Rahmat, Di Sini Kasihku Abadi. Terus menggamit kenangan, Mestika Klasik.

Geta, pujaan klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih kepada saudara yang terus dengarkan kami, yang sentiasa menyokong kami tak henti-henti. Terima kasih banyak-banyak yang dengarkan kami melalui frekuensi-frekuensi utama, yang dengarkan kami melalui RTM Klik, betul-betul percuma. Dan yang dengarkan kami melalui My Preview 705, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Dan nampaknya tugasan saya hampir sampai ke penghujungnya. Selepas ini, rakan penyampai Azlan Omar akan terus menemani saudara sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dan 6.30 minit petang, kita akan ikuti siaran untuk Biz On Air, rakan niaga Taman Menggamit Kenangan. Jadi sekiranya saudara ada produk ataupun ada perniagaan yang ingin dikongsikan bersama kami, boleh hantarkan melalui laman-laman media sosial kami. InsyaAllah penerbit-penerbit akan menyantuni saudara. Dan nampaknya sampai di sini saja tugasan saya untuk hari ini. Saya Mutia Samsudin, yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaja utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
1: Formasi bola di klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Dalam sejarah Piala Dunia yang menjangkau hampir satu abad, ramai pemain telah mencipta detik-detik luar biasa. Namun, tiada yang lebih pantas daripada jaringan yang dihasilkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada Piala Dunia 2002. Dalam perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan, beliau hanya memerlukan 11 saat selepas sepak mula untuk menjaringkan gol. Rekod tersebut masih kekal sebagai gol terpantas dalam sejarah kejohanan Piala Dunia sehingga hari ini. Formasi bola di klasik.
0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaja utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
2: Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk perlawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Syazmil Yamal, membawa bola Syazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri, Azrul Salah, tersalah passing bola Azrul Salah. Namun berjaya ditebus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izak Mbappe. Izak Mbappe hantaran lintang sekarang ini menanti di depan. Cantik. Rolando. Peluang terbuka sekarang ini. Apa lagi? Rolando. Gol. Jaringan cantik. Rolando Omar. Gol hebat. Jaringan memukau, menggegar jaring. Memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026 Radio Klasik. Gol.

0: Eh Din, ini surat apa ditulis lah Din?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah Jis. Kau dengar aku baca. Almari will buka ki radio.
0: Eh apa dah? Oh,
1: mari buka radio lah Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni Din?
1: Ar radio un klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya Din?
1: Walil juruhul hebahun Al Azlanunil Umar.
2: Eh, juru hebah Azlanun.
3: Eh, apa lah Jis?
2: Juru hebah Azlanun.
3: Eh, buka radio. Eh, buka radio.
4: Eh, Ramli.
5: Eh, Ramli, buka radio.
6: Buka radio.
7: Buka radio, Ramli.
5: Buka radio.

Ah, kita susun langkah. Kita susun langkah dulu, saudara. Pasang kuda-kuda. Biar kemas. Biar tegap. Biar kukuh tapaknya, saudara. Masuk. Agar tidak sumbang langkah yang akan kita mulakan dalam pada memulakan pertemuan untuk petang hari Jumaat hari ini. Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari dengan segala kelebihan yang ada pada hari Jumaat ini. Memulakan tugasan didahulukan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Salam hamba juga untuk kita mulakan bicara pertemuan kita petang ini, didahulukan dengan salam dengan lafaz assalamualaikum warahmatullahi. Dan salam ini juga dipanjangkan untuk rakan penyampai Muti Hasanuddin yang dah pun selesai tugasan. Untuk saya sambung lagi jodoh pertemuan untuk hari Jumaat ini membawa ke pukul 12:30 malam nanti. Jumaat dalam sebutan bahasa Melayu klasik disebut sebagai Rimpun. Petang Rimpun 10 Julai 2026 untuk hari ini bersamaan hari yang ke-24 untuk bulan Muharram. Baik, hamba hadir dengan rasa itulah, berbekalkan rasa sayang yang tak luah, kasih yang melimpah ruah, ditambah lagi dengan rasa rindu.

0: yang membuak-buak. Gambaran banyak sungguh rasa yang duk ada sedara tak tertanggung. Saya seorang-seorang makanya, saya nak kongsikan segala rasa yang ada ini sebagai bekalan daripada menemani pertemuan kita untuk petang ini. Ritma Klasik hari Jumaat Rimpun untuk hari ini, sambil menikmati petang yang indah. Sambil mengembalikan semula kenangan-kenangan indah. Dan untuk satu jam yang terawal pertemuan kita petang ini, macam biasa sah, kita kongsikan kenangan-kenangan dulu-dulu. Kita kembalikan untuk dikongsikan menerusi ruangan terkenang dulu-dulu.
1: Terkenang semasa dulu.
2: Terkenang dulu-dulu.

Baik, terkenang dulu-dulu hati rasa rindu. Rindu sungguh dengan kenangan yang dah lama kita tinggalkan, saudara. Tapi untuk petang ini, kita kembalikan semula kenangan yang dah bertahun kita tinggalkan. Dan dalam perhatian, saya kreditkan juga ucapan terima kasih kepada pendengar Radio Klasik yang mencadangkan tajuk ini untuk kita kongsikan dalam ruangan terkenang dulu-dulu petang ini. Tajuknya berkisar tentang pita tip ataupun keset. Kaset, videotape dan juga piring hitam yang pernah kita gunakan satu ketika dulu. Hari ini dah tak ada dah. Hari ini CD pun dah jarang orang pakai dah, saya rasa. Bolehlah kisah itu berkait dengan pita tape ataupun kaset ataupun videotape ataupun piring hitam. Kita kongsikan kisah kenangan itu 013-5656-128. Saudara pernah menggunakannya? Pernah mendengar, pernah menontonnya. Kita kongsikan untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang ini. Tapi sebelum itu, ini dia Datuk Malik Ruizan. Klip-klip Ku Sangka Api, menggamit kenangan lagi di sini, di Radio Klasik.

0: Ritma Klasik. Kenangan silam terpahat dalam ingatan.
1: Adabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasaraya dan kedai-kedai berdekatan.

Baik terkenang dulu 0135656128. Baik, berkongsi kisah kenangan petang ini, berkisahkan tentang pita keset. Keset ke pita tape video ke ataupun piring hitam ke. Mari kita kongsikan untuk ruangan terkenang dulu petang ini, 0135656128. Saudara pernah ada pengalaman, pernah ada kenangan dengan peralatan itu semua. Mari kita kongsikan. Dan dalam pada itu nak dikongsikan juga untuk saya mengajak saudara untuk kita manfaatkan waktu berada pada hari Jumaat ini untuk perbanyakkan juga selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Selawat Ibrahim ya, selawat yang sering kita baca dalam solat, dan itulah antara selawat yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, masanya sekarang nak saya bacakan antara kiriman perkongsian daripada pendengar Radio Klasik yang dah pun diterima menerusi media WhatsApp Radio Klasik petang ini. Cerita tentang kaset, CD, piring hitam, tape video. Inilah semua yang menjadi peneman kita satu ketika dulu-dulu sebelum ada segala kemudahan di medsos hari ini. Baik, antara kiriman yang diterima petang ini, kiriman daripada Nazri, Kota Kinabalu. Saya pernah rakam rekod lagu-lagu yang diputarkan di radio sewaktu permintaan lagu-lagu dengan menggunakan kaset kosong sekitar tahun 90-an. Tapi ada lagu yang tak habis putar, suara DJ dah keluar. Lagu tak habis main lagi, suara DJ dah keluar. Akhirnya saya hantar ke kedai dengan list lagu yang nak dirakam, puas hati. Satu lagu 50 sen ataupun singgit kalau tak silap waktu tu. Ya betul lah, dulu-dulu jadi pantang tau. Pantang kalau hujung-hujung lagu DJ bersuara kat hujung tu. Spoil. Potong betul lah. Sebab nak rakam lagu tu dalam bentuk lagu yang penuh lah. Cadangnya gitu. Tapi sebenarnya itu antara sebabnya jugalah. Supaya recording company, syarikat rakaman, supaya tak meluasnya cetak wampak dan sebagainya. Itu antaranya lah. Baik, terima kasih Muhammad Nasri, Kota Kinabalu. Awak pun ada cerita yang lebih kurang sama dengan saya jugalah. Okay, baik, lagi kiriman yang dikongsikan petang ini. Kiriman daripada siapa ni? Nama pengirim. Okay, saya nak cari nama dia. Untuk alat hiburan dulu-dulu saya masih lagi boleh guna. Ui, piring hitam. Sampai sekarang masih lagi saya mainkan peralatan piring hitam. Lagu-lagu dari tahun 60-an hingga sekeping dua lagu-lagu sekitar tahun 90-an. Ada piring hitam, lagu Hindustan, Inggeris, tapi boleh sekadar dengar je lah sebab piring hitam pun dah calar. Betul, dia memang sangat sensitif piring hitam tu. Dan pemain cakera piring hitam tu pun ada satu jarum tu, itu pun kalau tak kena cara gaya boleh patah dia. Macam tu lah, betapa sukar dan seninya cara penggunaan peralatan dulu-dulu. Terima kasih. Yang penting kalau peralatan itu dah tak dipakai sekalipun, dah tak ada sekalipun, kenangan itu tetap ada. Terima kasih pengirim yang tidak bernama. Okey, lagi kiriman yang dikongsikan petang ini. Mana nama pengirim ni? Osman Dahan. Ui, dia siap kirim gambar. Ada kaset A. Ramli. Wow. Okey. Terkenang dulu-dulu. Kaset tahun 70-an. Murah je. Apa ni? 10? 10 apa? Takkan RM10 kot. Saya ada simpan lagi. Boleh guna dalam simpanan saya. Ada 300 lebih saya simpan. Masih boleh guna lagi. Kaset tu mungkin boleh guna. Tapi pemain kaset tu, kan nak kena ada pemain dia lah. Barulah boleh main kaset tu. Kalau dulu-dulu dalam kereta lah. Tapi sekarang kereta pun dah tak ada dah pemain tu. Sebab sekarang kereta pun dah mengikut pederan zaman. Okay, dah pakai apa USB macam-macam lah. Baik, terima kasih lagi kiriman yang dikongsikan petang ini. Perkongsian kisah kenangan tentang kaset, CD dan juga piring hitam, videotape semua ni. Aisyah dari Segambut. Saya beli kaset Michael Jackson. Wow, dekat Petaling Street tahun 80-an. Harga RM5. Sebab itu yang ciplak. Kalau ori, RM19.90. Wah, ini tahun bila ni? Tahun... okay, tak ada cerita pun nak tahun. Oh, 80-an. Ya, okay. Sebab nak sangat dengar lagu Michael Jackson. Beli yang cheap lah pun tak apalah katanya.
Tapi kaset tak tahan lah sebab tape hitam tu putus, kata iyalah awak main nasib ulang-ulang-ulang main. Tapi gitulah, dan seni ni tentang kaset ni pun ada cerita dia lah, antara regu kepada piring hitam ni, piring hitam pula kaset ni, kena ada pen pula, pen yang ada bentuk apa saya cakap bentuk bergerigi itulah, tentukan. Jadi boleh senang untuk nak

Pingin Hitam. Semua peralatan ini, mari kita kongsikan lagi untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang ini. 0135656128. Exit seketika dengarkan untuk lagu ini, Rahsia Pohon Cemara. Kejap nanti juga ada perkongsian rakan niaga Taman Menggamit Kenangan. Radio Klasik.

0: Ada yang tengah rakam ke? Ada yang tengah rakam lagu ni ke? Dah DJ masuk suara pula. Rasib pun cemara. Lagu yang terhasil pada tahun 1991. Baik, berkongsi lagi kesan-kenangan petang ini untuk ruangan terkenang dulu-dulu.
1: Terkenang semasa dulu.
2: Terkenang dulu-dulu.
1: Terkenang semasa.
0: Baik, 0135656128. Talian WhatsApp rasmi Radio Klasik berkongsi kisah kenangan tentang kaset, tape video dan juga piring hitam dan CD pun bolehlah. Sebab semua itu dah kita tinggalkan.

tu hari ni boleh dikatakan ramai dah tak pakai dah semua tu. Okay. Cuma kita nak kongsikan kisah kenangan berkait dengan semua itu. Kalau mungkin saudara anda pernah ada kisah kenangan berkait dengan peralatan itu semua. Untuk ruangan terkenang dulu-dulu sebelum kita ikuti perkongsian rakan niaga Taman Menggamit Kenangan sebentar nanti. Sedikit lagi saya nak bacakan antara perkongsian daripada pendengar Radio Klasik ni. Hashim Wang Batas Raja, zaman saya dulu katanya. Zaman remaja saya dulu pernah beli rekod Pinging Hitam. Sanggup dayung basikal pergi beli kat Parit Buntah sejauh 6 batu. Berpeluh-peluh katanya sebab nak beli Piring Hitam lagu A. Razak, Joget Gadis Desa. Piring Hitam ada jenis EP dan LP. Ya, betul. Kadang-kadang kawan mai pinjam seminggu baru hantar. Kadang-kadang kita pula kena pergi ambil. Apapun, terima kasih mengembalikan semula kenangan ini. Petang ni katanya. Kalau awet yang pinjam Piring Hitam, sebesalah nak minta balik. Boleh dibeli gitu pula. Siapa ni? Hashim Batas Raja. Satu lagi kiriman daripada siapa ni? Nazar Wahab. Jangan lupa cartridge. Cartridge. Satu lagi kaset yang terpahal sikit tu. Tapi dia macam kaset jugalah. Baik, terima kasih. Satu lagi kiriman daripada pengirim ni namanya Zul Jebat Terengganu. Ada satu lagi katanya, kalau tak silap penghujung 70-an cartridge rasanya tali hitam lebar macam VCR. Betul, itulah juga. Pun boleh. Mari kita kongsikan segala kisah kenangan berkait dengan peralatan tu semua. Kaset ke, cartridge ke, videotape ke, Piring Hitam ke. Semua ni kita kongsikan lagi untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang ni sehingga ke pukul 7 malam nanti. Dan kejap nanti kita akan ikuti Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Sebelum itu ni The Carefree, dendangan laguku Radio Klasik.

0: Baik, abang sayang, adik sayang, Julie Remy. Ya, sayang tak luak, kasih melimpah ruah, rindu membuat-buat segala rasa dan juga segala kenangan itu. Kita kongsikan lagi dalam ruangan terkenang dulu-dulu petang ini.
1: Terkenang semasa dulu.
2: Terkenang dulu-dulu.
1: Terkenang semasa dulu.
0: Baik, 0135656128. Saya yakin ramai di kalangan dalam kalangan pendengar radio klasik yang pernah melalui zaman itu, pernah menggunakan semua itulah, cartridge, kaset, pita video, piring hitam, pita tip dan sebagainya. Baik, semua itu kita pernah gunakan satu ketika dulu. Pasti ada kenangan, cerita dengan semua itu. Untuk kita kongsikan lagi dalam ruangan terkenang dulu-dulu petang ini, Pak Suzan Azizan Tanjung Dawai, Kedah. Terkenang dulu-dulu merantau ke Kuala Lumpur dari Kedah tahun 1974. Ui, lama. Kerja kontrak bina flat kampung baru. Tepi pasar minggu itulah katanya. Okay. Dan sempatlah beli satu pemain kaset. Masa tu lagu-lagu popular tahun 60-an, 70-an. Bila tape terlalu lama main, dia akan terkeluar dari sarang. Dan terpaksalah guna pen untuk gulung balik. Ya betul. Dan pen... pen yang bentuk bersegi, pen Renault tu, itu antara yang paling sesuai lah untuk nak gulung pita tip yang terkeluar tu kan. Baik, terima kasih. Ui, si hantar gambar ni, portable cassette recorder. Baik, terima kasih. Dan lagi kiriman ni Banjari, apa cerita? Banyak cassette yang dikongsikan. Cassette Aisyah ada, M. Sani ada. Okay, terkenal dulu-dulu tentang kaset piring hitam semua ni. Memangnya hamba peminat koleksi lagu-lagu 60-an, 70-an, 80-an. Kaset dan piring hitam jadi pilihan di hati. Dan kaset lagu A. Ramli, memangnya hamba beli walaupun yang bukan tulen. Cetak rompak aja mampu kata. Itu pun jadilah dapat dengar lagu A. Ramli. Banyak kaset-kaset dan piring hitam yang dibeli masa remaja dulu-dulu, era tahun 60-an, 70-an. Tapi piring hitam hilang entah ke mana, di rumah arwah bapa. Masih ada lagi kaset yang disimpan tapi recordernya pula dah tak ada, alat pemainnya pula dah tak ada lah katanya. Baik, lagi kiriman perkongsian pendengar radio klasik petang ini. Okay, mana nama pengirim ni? Paling menyampah ni bila tali kaset tu terkeluar, nak masukkan balik tu yang stres tu. Dulu pasangannya pen jenama Renault. Itulah yang saya sebutkan tadi tu. Sebab pen tu bersegi, senang sikit nak pusing nak masukkan balik tali kaset tu. Okay. Lagi kiriman yang dikongsikan petang ini daripada Man Kuching, Sarawak. Kalau pasal kenangan kaset, memang saya ada banyak kenangan katanya. Masa tok saya dengar lagu Black Dog Bone, banyak ulang kali dengar sampai tersekat dalam radio. Apalagi marahlah mak saya, bateri tak sampai seminggu dah lemah. Hari-hari duk main radio je.
3: Serius tu, kalau satu hari tak main radio tak boleh senang. Okay.
0: Baik, terima kasih. Sampai tadi Man dari Kuching. Dan Ismail Adham, dia kata dia pernah kena marah. Pernah kena marah dengan ayah dulu katanya. Sebab guna tip ceramah. Awak ni pun satu hal, main bedal je. Tip ceramah ayah untuk rekod, untuk rakam lagu-lagu kat radio. Eh, macam-macam kenangan saudara dengan peralatan ni semua. Baik, kita kongsikan lagi untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang ni. 0135656128. Express Rakyat, kembara Radio Klasik.

0: Kembara Express Rakyat. Baik, Express, masa pun berlalu macam pantas juga saudara. Hampir kita ke pukul 7 malam. Satu jam berkongsi kisah kenangan dulu-dulu untuk ruangan terkenang dulu-dulu. 6 petang sehingga ke pukul 7 malam.
1: Terkenang semasa dulu.
2: Terkenang dulu-dulu.
1: Terkenang semasa dulu.
0: Baik, 0135656128. Tok Wan, masa bujang dulu tahun 80-an, selalu jual kaset yang ciplak. Murah lah, tapi yang orinya mahal. Dan selalunya laris, yang lakunya yang ciplak lah. Tapi kalau pegawai penguatkuasa datang, habislah katanya, semua kena rampas. Tok Wan Manjong. Baik, terima kasih Tok Wan. Lagi kiriman perkongsian untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang ini. Cerita tentang kaset, pita tape, tape video, dan juga piring hitam. Lagi kiriman yang dikongsikan petang ini. Sehar PJ, apa cerita Sehar? Dulu perakam VHS ni memang alat paling penting bagi saya seorang remaja. Nak tengok ulang main cerita kegemaran. Pernahlah sampai perakam tu rosak masa tu nak rakam dokumentari pasal Michael Jackson. Wow, pak saudara janji nak datang rumah bawa perakam dia. Tak sampai habis rancangan dia, dia tak datang. Saya pun nangis menggoyang. Esok dia datang, rupa-rupanya pak saudara rakam kat ofis dia. Barulah boleh senyum. Sampai sekarang simpan lagi tape VHS tu. Okay, lagi kiriman perkongsian petang ini daripada siapa ni? Man Pandan Jaya. Apa cerita Man? Zaman kaset yang kecil tu ada zaman kaset yang besar tu. Apa ni? Tak ingat nama dia. Saya tukang pasang dalam kereta bila pergi jalan. Dan satu lagi, saya apa ni, sanggup pergi kacau dodol seharian dengan upah RM10 semata-mata nak beli album baru Expedisi Dajah 1, RM8. Lagi RM2 tu buat tambang bas pergi dan balik. Bangga, oh, dapat beli sendiri. Betul, kalau kita dapat beli apa benda pun, kalau guna duit sendiri, memang satu rasa kepuasan gitulah. Lagi kiriman perkongsian petang ini. Siapa lagi nama pengirim ni? Nama pengirim Abbas Jani dari Ipoh, Perak. Tahun 80-an hingga 90-an memang menggunakan kaset ataupun orang panggil tape lah katanya. Ada yang boleh putar sehingga 60 minit untuk side A, side B pula 60 minit. Banyak lagu boleh dirakam dalam tape tu. Kalau beli yang original RM9. Ada radio yang mahal, ada auto reverse katanya. Tapi apa ni, tak payah kita buka tape sebab dia boleh auto reverse. Ah, betul lah tu. Kalau tak, memang jenuh nak kena gulung pakai tangan lah jawabnya. Okay. Baik, terima kasih. Lagi kiriman petang ni. Saya tumpang sungguh sebenarnya. Berkongsi baca kiriman-kiriman daripada pendengar Radio Klasik petang ini. Terkenang dulu-dulu, saya selalu beli tape lagu oleh Arham Datuk Sudirman, Pekan Sehari Temeloh. Ataupun Pekan Sehari. Harga dalam RM2.50 tahun 1985, 1991. Oh, itu dah tentu-tentulah cerita rompak lah tu. Harga murah tu. Kalau ori mahu RM9. Jenuh kumpul duit belanja sekolah nak mendapatkannya. Sehingga tahun 91 saya berjaya beli semua album original oleh Arham Sudirman, keluaran syarikat EMI. Tu dia, 12 buah semuanya. Saya susun di dinding bilik saya seperti mana kedai kaset pamerkan. Tapi kini dah tak ada dah. Kaset dah tak ada, tapi kenangan itu ada. Baik, kita kembalikan semula kenangan. Dan saya pasti ini antara lagu yang ada dalam simpanan kaset Cikgu Zaini tadi. Lagu nyanyian oleh Alhamdulillah Datuk Sinman. Dia asyik gandingan dengan Anita Sarawak tu lagi. Bercanda di Pasiran Pantai, Radio Klasik.

0: terkenang dulu-dulu.
1: Terkenang semasa dulu.
2: Baik, terkenang dulu-dulu. Kita di penghujung ruangan terkenang dulu-dulu. Ini aja masa yang ada. Walaupun ceritanya banyak, saudara, kenangan takkan pernah habis dan kenangan takkan pernah terpadam. Itulah namanya, kenangan akan terus tersimpan dalam ingatan sampai bila-bila. Dan indahnya kenangan itu bila mana hadir kembali ke dalam ingatan hari ini bersama dengan lagu-lagu yang dikudarakan kami di Radio Klasik, pastinya syarat dengan kenangan-kenangan lalu yang dihadirkan, dihimpun bersama dengan lagu-lagu yang kami kudarakan sepanjang kami bersiaran ke udara. Lagi kiriman yang dikongsikan petang ini, kiriman daripada siapa ni? Acik Sal Kepung, seronok dengar pasal kaset radio ni, kata lagu Elikat tu sampai hafal lah 100 kali ulang. Lagu Andai Kau Pergi Dulu betul-betul pula terjadi dalam hidup ini. Ah, lagilah nak dengar selalu ke tak? Okay. Baik, terima kasih lagi kiriman perkongsian pendengar Radio Klasik petang ni. Nazri, ayah dapat cabutan bertuah mini kompo, kelam kabut pergi cari kaset, tak sabar nak pasang. Dulu kalau ada earphone masa zaman tu, kira kaya lah tu katanya. Wow. Okay. Hari ni pun kaya jugalah, kaya dengan kenangan. Apapun, terima kasih Nazri. Rosnani Nayan Kuala Kurau, bila bercerita tentang kaset, pita tape, semua ni, katanya teringat katanya bila dimainkan kadang-kadang tersangkut, bunyinya jadi perlahan, terpaksa keluarkan pensel, pusing semula tali kaset. Itulah nostalgia zaman kaset. Susah sikit masa tu, tapi itulah kenangan yang manis dikenang hari ini. Baik, terima kasih Rosnani Nayan. Mana lagi? Kiriman daripada pendengar Radio Klasik, Muhammad Zahari, Bandar Tasik Puteri, Rawang. Kisah tip mengingatkan saya pada arwah bapa saya, suka benar dengan lagu Iramli. Saya duk perhatikan kakinya menggeletik. Menggeletik, ya? Kaki ni tu apa ni, goyang lah kan bila dengar lagu-lagu irama gitar rancak. Kadang-kadang saya senyum sendiri. Muhammad Zahari, Bandar Tasik Puteri, Rawang. Mana lagi kiriman daripada pendengar Radio Klasik ni, Salina dari Shah Alam. Hujung 80-an, awal 90-an, masa tu duduk hostel Panasonic. Bila time cuti atau rehat hujung minggu, kami akan berkumpul ramai-ramai dan sewa tape video sampai 5-6 keping video tape dari kedai sewa tape kat bawah flat, dan menonton sambil makan jajan koci, makan kacang, kopok. Weh, masa tu sewa tape baru RM2 aja. Seronoknya tak payah buang duit pergi tengok wayang. Banyak filem kami tengok, filem Melayu, kungfu, cerita Tamil pun kami tengok, cerita Indonesia, cerita Hindustan. Woi, ini betul-betul layan DVD ni. Okay, baik lagi, terima kasih kiriman daripada pendengar Radio Klasik selanjutnya ini. Saya kira ini yang terakhir mungkin. Siapa nama pengirim ni? Nama Encik Nordin Muhammad Noor. Selalu ke Bukit Martajam buat himpunan lagu-lagu kegemaran. Kita bawa senarai nama lagu dan mereka akan rakamkan dalam satu kaset. Itulah kenangan era tahun 90-an. Hah, baik, terima kasih. Saya seronok sebenarnya baca kiriman-kiriman petang ni. Tapi itulah, kita kekangan masa. Saya kira ini yang terakhir. Kiriman daripada Haji Mio Yahya dari Kuala Kangsar, Perak. Pengalaman saya beli kaset tahun 85. Beli kaset tiruan di Pasar Minggu. RM10 untuk 3 keping kaset. Satu kaset lagu Datuk Sharifah Aini. Satu lagi lagu Brain Connection. The Brain Connection. Dan satu lagi lagu Datuk Jamal Abdillah. Punya bersemangat nak dengar. Mula-mula saya pasang kaset Datuk Sharifah Aini. Okey. Dan kedua saya pasang lagu The Brain Connection. Tapi yang keluar lagu Tamil. Eh, dah macam mana pula. Itulah cerita rupak. Terus dengar, tapi terus dengar sampai habis juga. Sedap juga. Jual janji. Kalau jadi apa-apa, boleh tukar. Kena tunggu seminggu lah pula nak tukar balik, katanya. Fuh, macam-macam saudara. Baik, terima kasih. Teringat juga saya dengan satu filem lakonan Allahyarham Datuk Seri Bin Haji Arsyad. Beli kaset tu satu hal dah. Nak kumpul duit, nak beli kaset, punyalah. Punyalah waktu tu susah kan. Kumpul duit dan sebagainya. Dapat beli kaset, nak dengar tu pula. Player pula tak ada. Dah tumpang cari kereta orang nak dengar lagu. Dah kena kejar pula, ingat kau pencuri dan sebagainya. Ya, tapi itulah, itulah realitinya. Kenangan dulu-dulu, betapa indahnya hidup kita dengan berbekalkan itu semua. Berbekalkan tape kaset, berbekalkan tape video, cartridge, piring hitam, kaset, CD. Terima kasih untuk itu semua. Tersimpan kemas dalam ingatan. Kita kongsikan lagi cerita-cerita mengenai ruangan terkenang dulu-dulu untuk pertemuan-pertemuan mendatang nanti. Nyanyian Mega mengakhiri perkongsian untuk cerita dalam ruangan terkenang dulu-dulu petang ini. Bayangan Gurauan. Terima kasih semua. Terus kekal setia menggamit kenangan dengan irama yang merentas zaman, pertemankan kami, Radio Klasik.

Bersiaran dari Angkasa Puri Kota Media, inilah kami, Radio Klasik. Dan dalam pada meneruskan lagi pertemuan untuk jam ini, melangkah melepasi 7 malam, kita dah pun masuk ke sesi malam, ataupun lebih tepat lagi, waktu senja lah kiranya. Dan dalam pada itu nak diingatkan juga lah, khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maksudnya nanti, waktu solat fardu maghrib untuk malam ini, bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam khususnya, 7.30 minit malam sementara nanti. Bersedia untuk tunaikan kewajipan, mencari kelebihan dalam menunaikan kewajipan solat untuk tunaikan pada awal waktu dan ditunaikan secara berjemaah. Kekal setia mengkamit kenangan dengan diramanya meruntah zaman. Inilah kami, Radio Klasik.

0: بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النصر: لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. Yang bermaksud daripada Abu Juhaim radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika seseorang yang melintas di hadapan orang yang sedang bersalat itu tahu apa dosa yang akan dia terima kerana perbuatannya itu, pasti dia akan sanggup untuk menunggu selama 40. Abu Nadri berkata, aku tidak tahu sama ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut 40 hari atau bulan atau tahun. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Sekarang masuklah waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik.
2: Allah.

0: Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Meneruskan lagi pertemuan kita untuk malam ini, saudara. Suka juga untuk saya ingatkan sekali lagi, khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, telah pun masuk waktu solat fardu maghrib untuk hari ini, khususnya bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu maghrib dan mencari kelebihan dalam menunaikan kewajipan solat untuk ditunaikan pada awal waktu dan ditunaikan secara berjemaah. Baik saudara, dalam pada memanfaatkan waktu, meneruskan lagi pertemuan untuk waktu ini, saya mengajak saudara, ayuh sama-sama kita ikuti perkongsian istimewa rancangan Kalamullah, rancangan yang telah pun disunting untuk terbitan siaran oleh penyiaran Jahkim untuk siaran Radio Klasik.
1: Kalamullah di Radio Klasik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 161 hingga 164.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mereka mati sedang mereka tetap dalam keadaan kafir. Mereka itulah orang-orang yang ditimpa laknat Allah dan malaikat serta manusia sekaliannya.
0: خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون.
1: Mereka kekal di dalam laknat itu, tidak diringankan azab sengsara dari mereka dan mereka pula tidak diberikan tempoh atau perhatian.

0: Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, dan pada pertukaran malam dan siang, dan pada kapal-kapal yang berlayar di laut dengan membawa benda-benda yang bermanfaat kepada manusia. Demikian juga pada air hujan yang Allah turunkan dari langit, lalu Allah hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya. Serta ia biarkan padanya dari berbagai-bagai jenis binatang. Demikian juga pada peredaran angin dan awan yang tunduk kepada kuasa Allah. Terapung-apung di antara langit dan bumi. Sesungguhnya pada semuanya itu ada tanda-tanda yang membuktikan keesaan Allah, kekuasaannya, kebijaksanaannya dan keluasan rahmatnya bagi kaum yang mahu menggunakan akal fikiran.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan terlebih dahulu waktu salat fardu isya untuk malam ini bagi negeri Sabah dan Sarawak. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 7.51 minit malam, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 7.53 dan Kuching Sarawak 8.8 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan salat fardu isya daripada kami, Radio Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Kini, tiba masanya untuk pertembungan epik suku akhir kedua. Dua gergasi bola sepak bakal bertembung. Siapakah yang bakal mengesahkan tiket ke separuh akhir? Saksikan pertembungan suku akhir kedua, Sabtu, 11 Julai. Spanyol menentang Belgium. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Ritma klasik mengimbau memori, mengusik emosi.

Kekal setia mengkamit kenangan dengan diramanya merentah zaman hanya di sini, di Radio Klasik. Untuk kami terus temani hari Sarawak dengan seleksi lagu-lagu yang pastinya akan mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu. Dalam pada menghitung masa meniti waktu, semakin kita menuju ke pukul 8 malam dan 8 malam nanti, malam sudah akan dihidangkan pula dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti, melodi tanpa henti sepanjang jalan kenangan. Irama berterusan selama satu jam berikutnya, 8 malam sehingga ke pukul 9 malam nanti. Dan dalam pada menuju ke pukul 8 malam juga, kejap nanti akan saya kongsikan pula dengan Sarah perkongsian waktu solat fardu insya untuk malam ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan, kekal menggamit kenangan dengan irama yang merentah zaman hanya di sini, di Radio Klasik.

0: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar pada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Kini, tiba masanya untuk pertembungan epik suku akhir kedua. Dua gergasi bola sepak bakal bertembung. Siapakah yang bakal mengesahkan tiket ke separuh akhir? Saksikan pertembungan suku akhir kedua. Sabtu, 11 Julai. Spanyol menentang Belgium. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
3: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij. Kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi. Sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape

Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk perlawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Syazmil Yamal, membawa bola Syazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri, Azrul Salah, tersalah passing pula Azrul Salah. Namun berjaya ditebus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izzat Mbappe. Izzat Mbappe, hantaran lintang sekarang ini menanti di depan. Cantik, Rolando, peluang terbuka sekarang ini. Apalagi, Rolando, gol! Jaringan cantik, Rolando Omar. Gol hebat, jaringan memukau, menggegar jaring, memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026 Radio Klasik. Gol!

irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarik kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عجب ربنا من رجلين رجل ثار من وطائه ولحافه من بين حبه وأهله إلى الصلاة فيقول الله جل وعلا انظروا إلى عبدي ثار من فراشه ووطائه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud ketahuilah sesungguhnya Allah azza wa jalla berasa hairan yakni kagum terhadap dua orang lelaki. Seorang yang bangun pada malam yang dingin daripada tempat tidurnya dan juga selimutnya di antara orang yang dikasihinya dan juga ahli keluarganya. Lalu dia melakukan salat. Maka Allah berfirman, lihatlah kamu pada hamba-Ku yang bangun pada malam yang dingin daripada tempat tidurnya dan selimutnya di antara orang yang dikasihi dan ahli keluarganya. Lalu ia melakukan salat. Ia melakukan kerana mengharapkan apa yang ada di sisimu dan rahmat daripada apa yang ada di sisimu juga. Kerana mengharap apa yang ada di sisiku dan rahmat daripada apa yang ada di sisiku juga.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Kapar. K-A-P-A-R. Kapar. Kapar adalah belakang atau bahagian yang tidak tajam pada parang, pedang dan sebagainya.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau, pengguna jalan raya lega. PRN Johor, rakyat mahu kehidupan lebih baik dan selesa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam. Susulan pembukaan laluan baharu yang menghubungkan kompleks ICQS Bukit Kayu Hitam, kompleks CIQ Sadau, Thailand esok. Pengguna jalan raya menyambut baik inisiatif ini kerana laluan yang lebih luas dapat menjimatkan masa perjalanan mereka. Menurut Anusha Chalam dan Syamsul Azman Ahmad, laluan baharu ini juga akan melancarkan urusan mereka di kaunter imigresen, terutama pada waktu puncak dan musim cuti perayaan.
1: Bagi saya mudah banyak. Selalu ya, jam lah. Kebanyakan jam waktu public holiday macam tahun baru Cina, hari raya haji apa kan. Sebelum ni ada jam sampai sini, dari Thailand sampai ke sini lah. Jadi kami kerja pun susah lah, jadi lambat lah. Sekarang jadi senang sikit lah kalau border baru buka tu. Jimat banyak. Jadi kita mai pun kerja pun cepat lah, sangat cepat lah bagi saya. Satu hari dalam 4-5 kali jugalah.
2: Kami mengala ke terang. Objektif je mungkin nak mengurangkan kesesakan di pegan danau kan. Jadi apa yang saya faham, kita akan exit dia mengalir ke Sadau. Jadi tak melalui pegan danau lagi. Pertama kali ya, nak lalu yang baru ni kan, kalau keluar bagus lah. Dia nampak pembaikan kan, kat situ ada usaha-usaha kerajaan untuk menambah baik.
0: Terdahulu, Kementerian Dalam Negeri KDN memaklumkan laluan itu akan dibuka kepada semua pengguna jalan raya bermula pukul 6 pagi esok. Laluan sedia ada Bukit Kayu Hitam Danok pula akan ditutup sepenuhnya mulai 12.30 malam ini. Laluan berkenaan dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul hari ini. Datuk Seri Anwar dalam ucapannya berkata, jajaran jalan baharu berkenaan bakal menjadi pemangkin pertumbuhan ekonomi di kedua-dua wilayah tersebut dan memperkukuh hubungan rentas sempadan, aktiviti perdagangan dan kerjasama ekonomi antara kedua-dua negara. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri memberitahu Malaysia-Thailand mahu memperluas kerjasama melangkaui hubungan diplomatik biasa dengan usaha mewujudkan zon ekonomi sempadan. Ia melibatkan utara Malaysia dan selatan Thailand bagi merancakkan pertumbuhan ekonomi.
3: Now, we are in our discussions yesterday, we are extending it beyond normal diplomatic engagements to having the resolve to try and create special economic border economic zone which covers north here of Malaysia and south Thailand to prepare economic growth and is not something that can be done fast and easily, but I think with the resolve of the leadership in Thailand and Malaysia, inshallah, God willing, we can spearhead this new development for Perlis, Kedah, Kelantan, Perak and Penang, of course.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Anutin berkata laluan baharu itu hasil usaha kerjasama Malaysia-Thailand yang akan memudahkan perjalanan rentas sempadan dan pergerakan barangan selain mengurangkan kesesakan di pintu sempadan berkenaan. Menurut Anutin, kedua-dua negara turut membincangkan beberapa inisiatif untuk memperkukuh kesaling hubungan, iaitu antara Songkla dan Kedah, Satun dan Perlis serta Naratiwat dan Kelantan. Katanya, kesaling hubungan lebih baik mampu merancakkan ekonomi tempatan, mewujudkan peluang pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk yang tinggal di sepanjang sempadan kedua-dua negara. Ini pula mengenai pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Siapa pun yang membentuk kerajaan, harapan rakyat hanya untuk menjalani kehidupan lebih baik dan selesa. Bermula 8 pagi esok, 172 calon akan berentak bagi merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang dipertandingkan. Laporan bersama Taufik Salimin. Silakan Taufik.
4: Baik Syah, dalam politik apa-apa sahaja kebarangkalian boleh berlaku. Pensyarah Kajian Sains Politik Universiti Tun Hussein on Malaysia UTHM, Ku Hasnan Kuhalim berpandangan, dalam falsafah sains politik, hari ini kebarangkaliannya dilihat berseteru tetapi hari mendatang mungkin bersahabat baik.
5: Kebarangkalian akan berlaku yang sengit, kebarangkalian akan berlaku dalam kemenangan yang selesa, namun apa sekalipun akhirnya pada hari kejadian akan ditentukan kepada berapa ramai yang keluar mengundi dan berapa ramai yang keluar untuk mengundi untuk meraihkan tanggungjawab sebagai warga negara dalam pesta demokrasi yang akan menentukan kelangsungan 5 tahun proses bernegara.
4: Kempen yang berlangsung dalam suasana penuh kompetitif menjadi faktor kepada keputusan akhir undi. Menurut beliau, kehadiran pemimpin-pemimpin tertinggi membantu kempen calon juga berkesan meraih perhatian pengundi.
5: Secara keseluruhannya, apa yang saya dapat lihat di sini, kehadiran-kehadiran figura-figura ataupun tokoh-tokoh itu tadi sedikit sebanyak memang memainkan peranan yang tertentu dalam mempengaruhi sama ada kehadiran dan keberadaan mereka itu boleh menambahkan atau mengurangkan bergantung kepada keputusan di peti undi itu tadi.
4: Mengulas mengenai pengundi muda, katanya tren semasa menunjukkan pengundi muda bersifat pragmatis dan tidak terikat secara mutlak terhadap aspek kesetiaan kepada parti seperti pengundi veteran. Pengundi muda boleh menjadi kingmaker di kawasan tertentu, namun keputusan keseluruhan tetap bergantung kepada gabungan beberapa faktor. Sehubungan itu, beliau berharap semua pengundi dapat menggunakan hak mengundi dengan membuat penilaian secara rasional. Undi anda bakal menentukan pembentukan kerajaan baharu negeri Johor. Tunaikan tanggungjawab anda demi kestabilan politik negeri ini. Sekian laporan Taufik Salimin untuk perkembangan PRN Johor. Kembali bersama Syah Huzaili Salihuddin di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Taufik. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kemajuan dikecapi perlu diseimbangkan dengan aspek kesejahteraan rakyat. Menurut beliau, inisiatif seperti perumahan murah perlu diutamakan terutama di kawasan bandar termasuk di Johor Bahru.
6: Election itu bukan orang janji. Saya bukan orang janji. Kita sudah buat tengok Kuala Lumpur dan kita jaga gerai-gerai kecil orang niaga. Kita ada duit sikit bagi Tuan Rahma. Ada duit sikit bagi Sarah. Ada duit sikit bagi budak-budak sekolah. Mau masuk sekolah semua dapat RM150. Ada duit lagi bagi RM100 beli buku. Tanya saya, mana ada negara boleh buat macam ni?
0: Beliau yang berucap semasa program Yuk Merahkan Johor Undi Harapan di Dun Bukit Batu Kulai Johor. Hadir sama calon PHN51 Bukit Batu Arthur Cheong Sanson.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Belgium Rudy Garcia yakin pasukannya mampu mencipta kejutan ke atas Spanyol pada aksi suku akhir Piala Dunia 2026 awal pagi esok. Meskipun mengakui selesa dengan status pasukannya sebagai bukan pilihan, Garcia menegaskan Belgium antara pasukan paling produktif selepas merekodkan 13 gol setakat ini. Beliau percaya dengan kualiti pemain yang ada, mereka mampu untuk mencabar skuad La Roja. Dalam pada itu, pengendali Spanyol Luis de la Fuente berkata pemain bintang mereka Lamine Yamal masih belum menunjukkan prestasi terbaiknya pada Piala Dunia kali ini. Bagaimanapun, beliau percaya pemain muda itu tetap menjadi ancaman berterusan kepada benteng lawan, khususnya menerusi gerakan di bahagian kanan serangan Spanyol. Menurut de la Fuente, pengalaman yang dilalui Yamal sepanjang Piala Dunia turut membantu meningkatkan tahap kematangannya sebagai pemain.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, 10 orang maut akibat ditimbus tanah runtuh di wilayah Sarangani, Filipina. Menurut laporan Xinhua, runtuhan berpunca struktur tanah yang lemah akibat gempa bumi dan hujan berterusan selama beberapa hari. Susulan itu juga, ratusan keluarga terpaksa dipindahkan ke kawasan selamat. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Di Perancis, seorang remaja maut dalam kemalangan ketika cuba memanjat sebuah traktor sebelum terjatuh dan digilas kenderaan berkenaan. Menurut laporan agensi berita Jerman, kejadian berlaku ketika sambutan kemenangan pasukan bola sepak kebangsaan Perancis ke atas Maghribi peringkat suku akhir Piala Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau, pengguna jalan raya lega. PRN Johor, rakyat mahu kehidupan lebih baik dan selesa. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

10 Julai 1980, istiadat pertabalan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1980, istiadat pertabalan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'adzam Shah dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Hajah Afzan Binti Almarhum Tengku Muhammad sebagai Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong diadakan di Balai Rong Sri, Istana Negara, Kuala Lumpur. Pertabalan ini dibuat bagi menggantikan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Zainab binti Almarhum Tengku Mohamed Petra. Ketibaan pasangan diraja ini di Istana Negara disambut oleh Yang Amat Berhormat Datuk Husin bin Dato' On, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Tan Sri Ghazali bin Syafiq, Menteri Dalam Negeri merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Pusat Pertabalan.

0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaja utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
1: Formasi bola di klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Dalam sejarah Piala Dunia yang menjangkau hampir satu abad, ramai pemain telah mencipta detik-detik luar biasa. Namun, tiada yang lebih pantas daripada jaringan yang dihasilkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada Piala Dunia 2002. Dalam perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan, beliau hanya memerlukan 11 saat selepas sepak mula untuk menjaringkan gol. Rekod tersebut masih kekal sebagai gol terpantas dalam sejarah kejohanan Piala Dunia sehingga hari ini. Formasi bola di klasik.
0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaja utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
2: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.

0: Terima kasih menggami kenangan di ramai merentas zaman untuk jadwal pertemuan malam ini. Inilah harinya, inilah pertemuannya, inilah rancangannya. Rancangan kita Bujang Klasik untuk minggu yang ke-28, saudara. Baik, mulakan pertemuan ini juga saya dahulukan dengan salam terlebih dahulu dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi. Selamat malam, menikmati malam sambil bertemankan siaran Radio Klasik untuk kita mulakan rancangan kita Bujang Klasik Carta Malam Segar Pilihan. Salam daripada penerbit rancangan terlebih dahulu, gandingan dua rakan penerbit Azura Lisa Aziz dan juga Diani Shazlina Ahmad Rasdi. Salam juga dari penyelaras penerbitan Puan Rohani Hamdan dan hamba saya Azlan Omar untuk rancangan kita Bujang Klasik malam ini. Juga saya nak menyapa rakan-rakan pendengar Radio Klasik yang turut sama singgah di live TikTok Radio Klasik. Kita bersiaran di radio sambil juga bersiaran menerusi pelantar media sosial live TikTok Radio Klasik untuk malam ini. Baik, terima kasih untuk turut sama memberiakan pertemuan dalam rancangan kita Bujang Klasik hasil undian saudara. Menerusi pautan di Facebook Radio Klasik, maka inilah hasilnya, inilah keputusannya untuk minggu ini, minggu yang ke-28. Tapi sebelum itu, ayo kita semak dulu keputusan untuk minggu lalu sebagai memulakan rancangan kita Bujang Klasik. Sebelum kita lihat keputusan untuk minggu ini, kita semak terlebih dahulu keputusan untuk minggu lalu, kedudukan dari tempat yang ke-10 hingga tempat yang pertama. Di tempat yang ke-10 untuk minggu lalu, nyanyian S. Rosli, Ilham Menghilang. Di tempat yang ke-9 untuk minggu lalu, nyanyian Aman Shah, Ku Mengerti Erti Sepi. Di tempat yang ke-8 untuk minggu lalu, Aduhai, Seribu Kali Sayang, Iklim. Dan di tempat yang ke-7, Mulanya Di Sini, Freedom. Tempat yang ke-6, Terusik Hati, nyanyian Wan. Lanjut di tempat yang ke-5 untuk minggu lalu, nyanyian UK's Seksa. Dan di tempat yang ke-4 untuk minggu lalu, nyanyian G, Fauzia Latif, Teratai Layu di Tasik Madu. Di tempat yang ke-3 untuk minggu lalu, Di Sudut Kamar Hatiku, nyanyian Dato' Jamal Abdillah. Dan di tempat yang ke-2, nyanyian Julie Remy, Bas Nombor 1. Juara Gita Pujian Klasik untuk minggu lalu, minggu yang ke-27, nyanyian Junaina Imamin, Kalau Sayang Apa Tandanya. Kalau sayang, kalau sukakan lagu pilihan anda, apa tandanya? Tandalah di ruangan pilihan saudara. Lagu yang menjadi pilihan saudara menerusi pautan di Facebook Radio Klasik untuk undian saudara bagi menentukan kedudukan naik turun lagu-lagu yang dipertandingkan yang dimuatkan dalam Gita Pujian Klasik sepanjang minggu. Baik saudara, mari kita tinjau pula. Kalau tadi keputusan minggu lalu, untuk minggu ni apa ceritanya? Mari saya nak mulakan cerita. Mari saya mula bercerita saudara. Dan ceritanya, kita semak dulu keputusan untuk minggu ni, kedudukan dari tempat yang ke-10 hingga tempat yang ke-6 minggu ini.
1: Gita Pujian Klasik minggu ini nombor 10.
0: Undian saudara meletakkan lagu ini di tempat yang ke-10 untuk Gita Pujian Klasik minggu ini, nyanyian G, Fauzia Latif, Teratai Layu di Tasik Madu, tempat yang ke-10 minggu ini.

0: Berita pujaan klasik minggu ini nomor 8.
1: Itulah peluang pertemuan ketika duduk di sampingmu.
0: Lanjut keputusan untuk tempat yang ke-8 minggu ini, lagu nyanyian Julie Remy, Bus Nombor 1. Lagu ini jatuh tempat yang ke-8 untuk minggu yang ke-28.

0: Berita pujaan klasik minggu ini nombor 7.
1: Kata-katamu seiring dan terukir.
2: Lagu ini berjaya menduduki tempat yang ketujuh hasil undian saudara. Lagu nyanyian Junaina M. Amin, Kalau Sayang Apa Tandanya. Di tempat yang ketujuh untuk kita pujaan klasik minggu ini, minggu yang ke-28.

0: Gita Pujaan Klasik minggu ini, nombor 6.
1: Bawa rempun bambu, hamba menemu.
0: Dan di tempat yang ke-6 untuk minggu ini, lagu nyanyian Mimi Loma, Bawa Rumpun Bambu, berjaya menduduki tempat yang ke-6 hasil undian saudara melalui pautan di Facebook Radio Klasik untuk Gita Pujaan Klasik minggu ini, minggu ke-28. Semak Carta Malas Segar Pilihan Saudara menerusi Facebook rasmi Radio Klasik menggamit kenangan. Gita Pujaan Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan di ramai merentas zaman. Hai, selamat malam. Terima kasih. Terima kasih menjadikan kami sebagai Radio Pilihan Saudara. Untuk kita teruskan pertemuan dengan rancangan Gita Pujaan Klasik setiap hari Jumaat. Maka inilah harinya. Inilah hamba orangnya. Saya Azlan Umar. Untuk mengendalikan rancangan Gita Pujaan Klasik, untuk kita semak keputusan lagu-lagu yang dipertandingkan dalam Gita Pujaan Klasik yang pun masuk minggu yang ke-28, Carta Malar Segar Pilihan, lagu-lagu yang mengembalikan semula

0: Klasik yang sudi bercicat yang ramai yang ada di live TikTok Radio Klasik. Jemput singgah kepada yang turut ada ke lapangan untuk sama-sama singgah memeriahkan live TikTok Radio Klasik malam ini, sambil kita berteka-teki lagu manakah yang akan menjuarai kita berjalan klasik minggu ini. Kalau tadi keputusan dari tempat yang ke-10 hingga tempat yang ke-6 untuk minggu ini, kita nak teruskan dengan keputusan selanjutnya dari tempat yang ke-5, ke-4, ke-3, ke-2 dan ke-tama. Mana ada ke-tama? Kesatu pun tak juga, juara. Okey, juara kita pun jangan klasik untuk minggu ini. Baik, jawapannya nantikan untuk keputusan itu. Kita semak terlebih dahulu ataupun kita nikmati terlebih dahulu dua pencalonan baru untuk minggu ini. Dua lagu yang baru dicalonkan dalam kita pujaan klasik. Dan sambil itu, ayuh sama-sama kita meriahkan juga live TikTok Radio Klasik untuk malam ini. Dua pencalonan baru untuk minggu ini. Nyanyian Mimi Loma, Bawah Rumpun Bambu, dan juga lagu nyanyian Hatan dari Kekasih kepada Kekasih. Pencalonan baru untuk minggu ini. Dengarkan untuk pencalonan baru dalam kita pujaan klasik minggu yang ke-28.
1: Pencalonan baru minggu ini.

0: Balik masih menggamit kenangan irama merentas zaman untuk pertemuan dalam Gita Pujang Klasik minggu yang ke-28. Berlalu dua buah lagu yang baru dijalunkan dalam Gita Pujang Klasik untuk minggu yang ke-28. Ini lagu nyanyian dan Mimi Roma sementara tadi Bawah Rumpun Bambu, dan berlalu sementara dari lagu nyanyian Dato' Hatan Dari Kasih Kepada Kekasih, juga lagu yang baru dicalonkan dalam Gita Pujang Klasik untuk minggu yang ke-28. Sejauh mana dua buah lagu yang baru dicalonkan ini mampu bertahan dan juga bersaing untuk terus berada dalam kedudukan yang lebih selesa dalam Gita Pujang Klasik ini? Undian saudara yang akan menentukannya. Jadi berikan undian melalui pautan di Facebook Radio Klasik dan nantikan keputusannya untuk setiap hari Jumaat 9.15 minit malam Gita Pujang Klasik. Untuk malam ini, masanya untuk kita semak keputusan selanjutnya, kedudukan dari tempat yang kelima hingga tempat yang pertama ataupun juara Gita Pujang Klasik untuk minggu ini. Sambil saya nak jemput sekali lagi untuk terus sama memeriahkan live TikTok Radio Klasik malam ini, dan di penghujung rancangan, kalau ada kesempatan waktu, saya nak kreditkan nama pendengar Radio Klasik yang sempat saya bacakan namanya ke udara di radio. Dengar di radio sambil komen di live TikTok Radio Klasik. Ayo kita semak keputusan untuk minggu ini, kedudukan di tempat yang kelima dan juga tempat yang keempat untuk minggu ini dalam Gita Pujang Klasik.
1: Gita Pujang Klasik nombor

0: Radio Klasik menggambit kendangan irama merentah zaman Dato' Altan untuk lagu ini dari kekasih kepada kekasih. Baik, lagu tadi di tempat yang keempat untuk kita berjalan klasik minggu ini. Dan sebelum itu dikeluarkan lagu di tempat yang kelima, iaitu lagu nyanyian UK, Sexa. Itu keputusan untuk minggu ini, bukan di tempat yang kelima dan tempat yang keempat. Dan selanjutnya kita akan beralih ke keputusan di tempat yang ketiga, kedua dan juga ya, juara kita berjalan klasik untuk minggu ini. Baik, dalam pada mengejar masa meniti waktu, meneruskan lagi pertemuan untuk kita berjalan klasik ini. Sekali lagi saya nak menyapa yang ada di live TikTok Radio Klasik, makin ramai, makin mulia. Dan kepada yang juga sudi singgah, yang baru masuk, terima kasih untuk sama-sama memeriahkan video sosial live TikTok Radio Klasik untuk malam ini. Dan insyaAllah, insyaAllah, kesempatan waktu di hujung rancangan sebelum saya umumkan lagu yang menjuarai gitar berjalan klasik, saya akan sebutkan, saya akan kreditkan nama-nama pendengar Radio Klasik yang ada di live TikTok Radio Klasik. Untuk saya sebutkan nama dan dari mana, ringkas saja, penghujung rancangan gitar berjalan klasik. Ya, sebelum saya umumkan lagu yang menjuarai kita berjalan klasik untuk minggu ini. Baik, ayo kita teruskan keputusan untuk kedudukan di tempat yang ketiga dan juga tempat yang kedua minggu ini. Lagu manakah yang berjaya menduduki tempat yang ketiga dan tempat yang kedua? Hasil undian saudara sepanjang minggu menerusi pautan di Facebook Radio Klasik. Inilah dia keputusannya untuk tempat yang ketiga dan tempat yang kedua minggu ini. Gitar Pujang Klasik.
1: Gitar Pujang Klasik nombor 3.

0: Radio Kuala Sembang, kami kenangan irama merentas zaman. Lagu mulanya di sini oleh kumpulan Freedom. Sewaktu kali pertama saya menyertai Freedom, mereka telah mengadakan persembahan pertama di Plaza in Melaka. Dan selepas itu keluarlah dengan album pertama Freedom, iaitu mulanya di sini. Lagu tadi di tempat yang kedua untuk gitar berjalan klasik minggu ini. Kita mengejar masa, meniti waktu semakin menghampiri 10 malam untuk kita beralih ke ruangan nostalgia di klasik kejap nanti. Dan sebelum itu, untuk kita tamatkan gitar berjalan klasik dengan lagu yang menjadi teka-teki, lagu yang menjuarai gitar pujian klasik untuk minggu ini, saudara. Dan sebelum itu, seperti yang saya janjikan, untuk saya kreditkan nama-nama saudara, dengar nama saudara saya sebutkan di radio, nama-nama yang muncul di live TikTok Radio Klasik. Komen ringkas saja nama dan dari mana. Kalau boleh tulis pakai huruf besar, saudara. Jangan tulis shorthand, bacanya longhand. Baik, mari kita mulakan dengan nama-nama ini. Sebelum saya keluarkan lagu yang menjadi juara gitar pujian klasik untuk minggu ini, nak dimulakan dengan nama Azmi Klang Meru, Kamaria Kadir, Nuraini Bukit Beruntung, Acik Auni Kajang, Razali Seremban, Nur Ziza Said, Kuala Pilah, Syarudin Daud, Fethi Tawau, Sabah, Didi Shalam, Sarina Keningau, Sui September, Kuala Terengganu, Azizi Beranang, Rizal Pasir Gudang, Hanakin Rara, Iban Melaka, Alia JB, Norohan Yusof Serendah, Mr. Aidil Asmali Ceras, Wanda Salak Tinggi, Kekasih Lama, Jaitun Lajim, Irma dan Serkam Melaka, Rizwan PJ, Sri Dewi Malam Mua dan Rahimah Pulu Tiram Johor. Minta maaf yang saya tak sempat sebutkan namanya. Itu aja dalam pada mengejar mata, mengejar waktu, sekadar yang sempat saya bacakan nama-nama yang muncul di live TikTok Radio Klasik. Mengakhiri gitar berjalan klasik untuk malam ini dengan lagu yang menjuarai keputusan hasil undian saudara. Dan menamatkan juga gitar berjalan klasik dengan salam daripada penerbit rancangan Azura Lisa Aziz dan juga Diani Shazlin Ahmad Rasli, penyelaras penerbitan Puan Rohani Hamdan, dan saya Azlan Omar menamatkan gitar berjalan klasik minggu yang ke-28 dengan lagu yang menjuarai gitar berjalan klasik minggu ini, nyanyian Dato' Jamal Abdillah, Di Sudut Kamar Hatiku.
1: Gitar berjalan klasik juara minggu ini.

Nostalgia di Klasik setiap hari 11 pagi hingga 12 tengah hari dan 10 malam hingga 11 malam. Radio Klasik menggamit kenangan. Wah.

Tuh campur cerdik saban hari dia suka bersolek sampai otak saya jadi naik pelik. Cakap salah, tak cakap salah, jadi semua serba salah. Jikalau sudah dia kerja di dapur, nasi dimasak menjadi bubur. Ikan di siang semuanya hancur, berencah di tubuh habis bersama.

menyapu, baik berkemas, bangun tidur pukul 15. Laki yang mana hati tidak panas, dilarang salah, tak larang salah, jadi semua serba salah. Muka naik pucat, badannya pun letih, disuruh bikin kopi, dibikinnya teh, disuruh beli roti, dibelinya kuih. Laki yang mana

disuruh ambil gelas, diambilnya cawan, disuruh ambil piring, diambilnya pinggan, disuruh ambil mentega, diambil belacan, hati yang mana?

0: dia datanglah, dia datang. Siapa yang datang?
1: Siapa yang datang?
0: Siapa lagi? Azlan Omar lah. Sayang tak luak, kasih melimpah ruah.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Meneruskan lagi pertemuan untuk malam ini, Ritma Klasik. Kita melangkah ke ruangan nostalgia di Klasik. Untuk hidangan selanjutnya, lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik menghiasi malam sadar untuk satu jam berikutnya, 10 malam sehingga ke pukul 11 malam nanti. Terima kasih untuk senantiasa jadikan kami sebagai radio pilihan di mana juga sadar berada waktu ini dan apa juga yang sedang dilakukan. Moga didoakan agar dipermudahkan segala urusan sambil bertemankan siaran kami. Untuk jodoh pertemuan dalam Ritma Klasik ini akan berterusan sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Terus nikmati kami untuk menikmati lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan film Melayu Klasik sepanjang pertemuan untuk ruangan ini. Nostalgia di Klasik.

Klasik. Apa jugalah bentuk sokongan itu, mengikuti siaran radio klasik dengan pelbagai cara, menerusi capaian frekuensi radio di tempat saudara atau juga menerusi pelantar media sosial, menerusi MyFreeview 705 atau juga menerusi RTM Click yang boleh diikuti siaran radio klasik ini dari kejauhan di mana juga saudara berada. Baik, terima kasih juga antara yang menyokong kami menerusi media sosial di media WhatsApp Radio Klasik, juga menerusi Instagram, menerusi Facebook dan sebagainya. Menyokong kami dengan pelbagai cara, menjadikan stesen radio ini sebagai stesen radio pilihan saudara untuk kami hidangkan terbaik mungkin sepanjang masa kami bersiaran ke udara. Untuk jam ini, menerusi pertemuan dalam ruangan nostalgia di Klasik, ayuh nikmati lagi lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik sehingga ke pukul 11 malam nanti. Terbaik mungkin kami sajikan ke udara. Inilah kami, Radio Klasik.

0: Nostalgia di Klasik.
1: Siapa nama kau?
2: Nama pendek ke nama panjang?
1: Mana pun boleh lah.
2: Nama panjang Mas Do. Nama pendek Do.
1: Wah. Kau? Nama kau?
2: Siapa aku?
1: Ha.
2: Nama besar ke nama kecil?
1: Supalah besar kecil.
2: Nama besar orang panggil Amore.
1: Wah.
2: Nama kecil orang panggil Re.
1: Wah.
2: Yang kau tanya kita, yang kau ni nama kau siapa?
1: Aku.
2: Ha.
1: Aku kalau nama penuh Minami.
2: Ha, Minami?
1: Yeah.
2: Macam rokok Jepun. Bukan yo, bukan yo.
1: Nama kosong Mi.
2: Ha, kalau begitu dah kenalah kita bertiga.
1: Yeah.
2: Aku Do, Re, Mi.
3: Nostalgia di Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Selamat malam Malaysia, selamat malam saudara yang sedang mengikuti siaran kami waktu ini. Di mana juga saudara berada dan apa juga yang sedang dilakukan waktu ini, kami senantiasa menemani malam saudara dan siang saudara untuk siaran 24 jam siaran Radio Klasik. Dari siang membawa ke malam, pagi membawa ke petang. Dan untuk sesi malam, untuk jam ini 10 malam sehingga ke pukul 11 malam, inilah rancangan Nostalgia di Klasik dengan hidangan lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik dihidangkan lagi buat malam saudara. Terbaik mungkin sepanjang pertemuan untuk ruangan ini, Nostalgia di Klasik.

gamit kenangan dengan irama yang merentas zaman. Inilah kami Radio Klasik dan inilah hamba Azlan Omar yang menemani malam saudara untuk jodoh pertemuan. Malam ini kita semakin menghampiri 11 malam. Dan 11 malam sebentar nanti kita akan ikuti berita seketika dari pusat berita Radio RTM untuk utama 11 malam. Dan kiranya jodoh pertemuan untuk malam ini untuk jam berikutnya 11.10 minit malam nanti sehingga ke pukul 12.30 malam, jam terakhir. Malam sudah akan dihidangkan dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti. Irama berterusan selama 1 jam berikutnya menerusi sepanjang jalan kenangan. Maka untuk itu, jodoh pertemuan untuk malam ini berakhir di sini untuk saya tamatkan tugasan di sini. Bermula dan berundur dengan lafaz salam yang sama dengan lafaz salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Mohon diri juga mohon maaf. Mohon maaf atas barang kekurangan, kekhilafan atau mungkin ketidaksempurnaan sepanjang mengendalikan pertemuan. Dan terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan saudara. Terbaik mungkin kami sajikan sepanjang masa kami bersiaran ke udara di sini, di Radio Klasik.

Nostalgia di Klasik. Berhibur dengan lagu-lagu, rakaman piring hitam, dan petikan film Melayu klasik.

0: Pilihan Raya Negeri PRN Johor, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menjangkakan 70% daripada lebih 2.7 juta pengundi akan keluar mengundi esok. Pengerusi SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, proses undian melibatkan 1,076 pusat mengundi dengan 4,889 saluran mengundi dibuka. Seramai 43,036 petugas SPR akan ditugaskan sepanjang hari mengundi.
1: Walau bagaimanapun, kalau ada perkara-perkara yang di luar jangka, kita ada contingency plan. Kita juga telah berurusan dengan pihak tentera, pihak polis dan sebagainya untuk membantu dari segi logistik.
0: Datuk Seri Ramlan Harun. Sementara itu, Setiausaha SPR Datuk Khairul Syahril Idrus turut mengingatkan semua pihak yang bertanding pada PRN Johor menghentikan segala bentuk aktiviti selepas tempoh rasmi berkempen berakhir pukul 11.59 malam ini. Ini termasuk merayu undi serta menerusi saluran media sosial dan platform lain. Penguasaan teknologi moden dan disiplin ilmu baharu perlu seiring dengan penerapan nilai akhlak serta integriti dalam melahirkan generasi yang berupaya menyumbang kepada kemajuan negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan menggalakkan penerokaan bidang masa hadapan termasuk kecerdasan buatan AI, teknologi digital dan perkomputeran kuantum. Namun, pencapaian ilmu itu tidak akan bermakna jika disalahguna.
2: Untuk menjadi manusia yang baik, menimba ilmu itu untuk pintar betul, tapi untuk menjadi manusia yang baik. Ada orang pintar, dalam sejarah kita pun ada pintar, tapi pintar mencuri, pintar merompak. Jadi kalau kekayaan negara bagaimanapun, kalau dia pintar, negara rosak.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memberitahu jajaran jalan baharu yang menghubungkan Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan, ICQS Bukit Kayu Hitam di Kedah dan Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin CIQ Sadau di Thailand bakal menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Katanya, projek itu akan memperkukuh hubungan rentas sempadan, aktiviti perdagangan serta kerjasama ekonomi antara utara Malaysia dan selatan Thailand.
3: Today, another historical venture. And in this state, particularly in the north of Peninsula Malaysia, we have to grapple with attempts to propel economic growth for the welfare of our people. And I believe a similar position in the south. And through this new venture project, we should be able to use it as a base to propel the economy of both regions.
0: Tambah Perdana Menteri, inisiatif itu merupakan sebahagian daripada usaha mewujudkan zon sempadan ekonomi khas bagi meningkatkan sumber pendapatan masyarakat kawasan sempadan. Dalam pada itu, Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul berkata, laluan baharu itu hasil usaha bersama Malaysia-Thailand yang akan memudahkan perjalanan rentas sempadan dan pergerakan barangan selain mengurangkan kesesakan di pintu sempadan berkenaan. Menurut Anutin, kedua-dua negara turut membincangkan beberapa inisiatif untuk memperkukuh kesaling hubungan iaitu antara Songkhla dan Kedah, Satun dan Perlis serta Naratiwat dan Kelantan. Katanya, kesaling hubungan lebih baik mampu merancakkan ekonomi tempatan, mewujudkan peluang pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk yang tinggal di sepanjang sempadan kedua-dua negara. Terdahulu, Kementerian Dalam Negeri KDN memaklumkan laluan itu akan dibuka kepada semua pengguna jalan raya bermula pukul 6 pagi esok. Laluan sedia ada Bukit Kayu Hitam Danok pula akan ditutup sepenuhnya mulai 12 tengah malam ini. Pembukaan laluan itu dijangka memberi pelbagai manfaat kepada kedua-dua negara dalam melancarkan perdagangan, logistik dan rantaian bekalan kawasan sempadan selain memperkukuh keselamatan melalui infrastruktur moden dan kawalan bersepadu. Perkeso bersedia bekerjasama dengan SPRM bagi menambah baik proses pengurusan tuntutan serta memperkukuh aspek tata kelola agensi itu. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkeso, Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata, pihaknya menerima dengan terbuka saranan SPRM bagi mengenal pasti ruang penambahbaikan khususnya dalam memastikan sebarang kelemahan sistem dapat ditangani.
4: Kita tak duduk diam. Mana saja tuntutan-tuntutan palsu, we will immediately siasat dan kita salurkan kepada pihak berkuasa. Terutamanya semua maklumat tuntutan palsu ini kita salurkan kepada SPRM. Jadi memang kita tidak akan berkompromi dengan tuntutan palsu ini. Tetapi saranan dan juga nasihat untuk kita melaksanakan penambahbaikan is always dialu-alukan dan kita akan terima dengan tangan terbuka untuk memastikan kita perbaiki apa yang perlu kita perbaiki.
0: Datuk Seri Dr. Mohamed Azman Aziz Mohamed. Lembaga Tabung Haji TH mengambil inisiatif dengan menghantar khidmat pesanan ringkas dan email kepada lebih 60,000 bakal jemaah sebagai persediaan awal bermula 1 Julai lepas. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Mustaqim Muhammad berkata, usaha tersebut membantu bakal jemaah haji melakukan persediaan awal dari segi kewangan, kesihatan dan ilmu ibadah. Penghantaran SMS dan email melibatkan dua peringkat iaitu bagi jemaah haji musim 2027 dan 2028. Mahkamah Majistret Teluk Datuk Kuala Langat memerintahkan seorang remaja perempuan yang didakwa menikam seorang pelajar sekolah menengah di Banting Isnin lalu menjalani penilaian dan rawatan mental di Hospital Bahagia Ulu Kinta di Tanjung Rambutan, Perak. Perintah itu dikeluarkan Majistret Maslinda Selamat. Tiada pengakuan direkodkan selepas pertuduhan dibacakan mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan. Mahkamah turut menetapkan 11 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes.
5: Piala Dunia 2026. Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Juara Eropah Spanyol berpeluang berdepan Perancis di separuh akhir Piala Dunia 2026 jika berjaya menewaskan Belgium dalam aksi suku akhir di Los Angeles awal pagi esok. Pengendalinya Luis de la Fuente yakin ayam tambatan Lamine Yamal dan Mikel Oyarzabal akan mencipta kejutan. Katanya, sekiranya ketiadaan Yamal, Oyarzabal menjadi watak penting sebagai penjaring. Spanyol tampil dengan rekod pertahanan cemerlang apabila belum bolos sepanjang kejohanan. Sementara itu, persaingan merebut kasut emas Piala Dunia 2026 semakin sengit dalam kalangan empat pemain bintang. Masing-masing terus bersaing untuk muncul penjaring terbanyak kejohanan. Bintang Argentina Lionel Messi dan Kylian Mbappe dari Perancis kini berada di kedudukan teratas dengan 8 gol. Manakala Erling Haaland hanya ketinggalan satu jaringan dengan 7 gol di cabar rapat Kapten England Harry Kane dengan 6 gol setakat ini.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Laut China Selatan mesti kekal sebagai perairan yang aman dan tidak boleh dijadikan medan konflik. Perkara itu ditegaskan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. dalam ucapan semasa resepsi diplomatik bersempena ulang tahun ke-10 keputusan Timbang Tara 2016. Menurut beliau, semua pihak perlu menghormati keputusan timbang tara tersebut serta menegakkan kedaulatan undang-undang demi menjamin keamanan dan kestabilan di rantau ini. Sementara itu, tahap ancaman keselamatan maritim di Selat Hormuz kekal pada paras tinggi susulan beberapa serangan ke atas kapal dagang. Bagaimanapun, Agensi Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom memaklumkan laluan selatan di perairan strategik itu telah diperluaskan dan kekal dibuka kepada semua trafik maritim. Namun, menasihati kapal yang melalui kawasan berkenaan supaya terus berwaspada. Amaran itu dikeluarkan ketika ketegangan antara Amerika Syarikat dan Iran masih berlarutan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor SPR jangka 70% keluar mengundi esok. Laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau lonjak ekonomi sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, selamat malam.

irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarik kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kapar. K-A-P-A-R. Kapar. Kapar adalah belakang atau bahagian yang tidak tajam pada parang, pedang dan sebagainya.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah As-Saffat ayat 174 hingga 177.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Fatawalla 'anhum hatta hin.
2: Oleh itu, berpalinglah wahai Muhammad dari mereka. Jangan hiraukan celaan mereka serta bersabarlah hingga ke suatu masa.
3: Wa absirhum fasawfa yubsirun.
2: Dan lihat apa yang akan menimpa mereka. Tidak lama kemudian mereka akan melihat kemenangan yang telah kami tetapkan untukmu.
3: Afabi'adzabina yasta'jilun.
2: Maka tidaklah patut mereka meminta disegerakan azab yang telah ditetapkan oleh kami.

0: Sinfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi. Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam pilihan menggamit kenangan.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Isa.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merdah zaman. Dimulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jauh di mata, dekat di hati, bersama saya Firdaus Isa terus dia menemani. Alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini, hari Sabtu 11 Julai 2026, bersamaan 25 Muharram 1448 Hijriah. Terima kasih rakan penyampai Azan Omar yang menemani saudara sebentar tadi. Baiklah saudara, bermula 12:30 malam hingga 6 pagi bertemankan saya Firdaus Isa dalam Simfoni Hujung Minggu.
3: Pilih masuk pilih.
0: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi. Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam pilihan menggamit kenangan.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik menggamit kenangan. Saudara boleh memilih lagu dalam pilihan menggamit kenangan. Jadi boleh hubungi saya di talian 03-2282-4505 atau 03-2282-2484. Juga boleh kirimkan kiriman WhatsApp di talian 013-5656-128. Lepas ini saya akan tunaikan permintaan Hamidi Nur dari Alor Pongsu. Katanya nak dengarkan lagu Keluhan Dara nyanyian Wan Salman. Apapun saya terima pemanggil dulu. Hello, assalamualaikum. Hello.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya, Abang Cim.
3: Apa khabar?
2: Baik, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, syukur. Pertama sekali terdapat lama tak ingat suara.
2: Ada. Baik, Abang Cim nak lagu apa?
3: Nak lagu putih pun ke?
2: Boleh, insyaAllah. Tajuk?
3: Lagu putih, lagu ya. Ada mesti ramai-ramai nyanyi. Ada lah.
2: Macam mana lagunya?
3: Ya. Ada yang nyanyi ramai-ramai.
2: Nanti saya cuba cari.
3: Mesti topik apa? Ikut lagu apa dan ni mesti topik.
2: Baik, insyaAllah.
3: Nah, tapi nak lihat satu boleh?
2: Silakan.
3: Pertama, Pak Luan Jahir. Kedua, Abang Mak Butir. Kak Cahpul Amatko. Jawa apa ni? Tapi tak nyonyok di Johor. Makna Rabu Mak Titi yang mahu tak ingat khabar. Lepas tu Abang Padi. Lepas tu Abang Jutan yang merah. Lepas tu Kak Ina Carok. Lepas tu semua kaitan dengan ayah dia kaki eh.
2: Baik.
3: Dia mak kaki eh. Lepas tu ya Abang Segera Bertiga. Maya cek betul kan
2: ada? Ada, insyaAllah.
3: Berapa hari?
2: Dua malam. Malam ni dengan malam esok. Baik.
3: Okey. Ya Abang Segera Bertiga. Main.
2: Baik, insyaAllah. Terima kasih. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Pidu.
2: Ya. Jumari.
4: Selamat mengundi.
2: Esok. Hari ni lah mengundi.
4: Hari ni.
2: jangan silap tarikh.
4: Jangan silap tarikh. Esok tak ada lah.
2: Jadi, untuk orang-orang Johor, jangan silap tarikh.
4: Jangan silap tarikh. Hari ni.
2: Hari ni. Pagi nanti. Baik, lagu pilihan.
4: Lagu pilihan, nak minta lagu daripada Norino lah. Tak saya lupa tajuk lagu dia. Lagu dia macam ni.
2: Ya. Yeah.
4: Kesedihan tiada ku meminta. Tapi saya lupa tajuk dia lah.
2: Saya cuba cari. Yang penting ada kesedihan ini ya.
4: Ada kesedihan ini. Tapi jangan sedih lagi, kena bully.
2: Itulah. Baik.
4: Okey, untuk Fidaus, selamat sukarlah Fidaus eh.
2: Baik, terima kasih.
4: Okey, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah, dengarkan lagu Keluhan Dara dan juga lagu Syari-Syari Lari Modern Talking.
5: Masuk pilih.
0: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi. Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam pilihan menggamit kenangan.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Saudara sedang berada dalam segmen pilihan menggamit kenangan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa di sana?
2: Ini Zakaria daripada Kuantan ni.
1: Ya, Zakaria Kuantan. Ha. Nak pilih lagu?
2: Ha, lagu Rela daripada Tila.
1: Rela Tila.
2: Ini boleh nak tinggal nombor telefon saya kenalan, boleh tak?
1: Ya?
2: Nak tinggal nombor telefon saya kenalan, boleh?
1: Buat masa sekarang tak boleh.
2: Boleh, tak apa lah.
1: Baik, eh?
2: Belum ucapkan sambal pagi dengan radio di sini.
1: Baik, terima kasih.
2: Terima kasih sajalah.
1: Hello, assalamualaikum. Hello, siapa di sana? Halo, assalamualaikum.
3: Hello, waalaikumsalam. Apa khabar?
1: Baik, alhamdulillah.
3: Saya nak minta lagu Cinta Hampa, boleh tak?
1: Cinta Hampa.
3: Adiloy.
1: Sedih bunyinya Cinta Hampa, eh. sekadar hiburan.
3: Hiburan saja.
1: Yeah.
3: Saya ni Ajar Zainal dari Alerjah Melaka.
1: Yeah.
3: Nak buat ucapan boleh?
1: Boleh, silakan.
3: Nak buat ucapan yang pertama pada anak anda Azul Alif ada di Kedah, Ajah Halijah Terolang, Usman Gubai, Azizah ada di Pasu, pada Kak Ram Lubuk Cina, pada Nuriwi Kucing Sarawak, pada Popo ada di Indonesia, juga pada Linda di Sarawak. Juga pada Pak Wan yang ada dari Jawa. Besok dia akan mengundi orang Johor kan.
1: Orang Johor selamat mengundi.
3: Selamat mengundi lah besok kan.
1: Yeah.
3: Itu sajalah apa Cik Daus.
1: Baik, terima kasih.
3: Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Lepas ini kita dengarkan lagu Patahnya Sayap Malam, pilihan daripada Ruby yang berada di Kuala Kangsar. Katanya nak dengarkan lagu Patahnya Sayap Malam, tujukan kepada semua pendengar setia Radio Klasik, tak kira di mana jua berada. Istimewa untuk DJ Firdaus yang bertugas. Terima kasih. Dan juga saya tunaikan permintaan permintaan Putri Mawar Biru di Kampung Menembuk Sabah. Katanya nak dengarkan lagu Kasih Berbunga Sepanjang Musim, nyanyian Iramli dan juga Maria Bacho.
4: Pilih masuk, pilih.
0: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: tiba masanya untuk pertembungan epik suku akhir kedua. Dua gergasi bola sepak bakal bertembung. Siapakah yang bakal mengesahkan tiket ke separuh akhir? Saksikan pertembungan suku akhir kedua Sabtu 11 Julai. Spanyol menentang Belgium. Grandstand 2 pagi. Sepak bola 3 pagi. Ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Masuk pilih. Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Sinfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Isa.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama perintah zaman. Masih bertemankan saya Firdaus Isa dalam Sinfoni Hujung Minggu. Baiklah, kepada yang tak sempat saya tunaikan permintaannya, InsyaAllah malam esok, tengah malam esok, masih bersama saya Firdaus Isa. Baik, lepas ini dengarkan ulangan orkestra ATM di Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Orkestra RTM di Klasik, istimewa bersama Osman Hamzah dan Salwa Abdul Rahman, sudah pun sampai ke penghujungnya. Sekali lagi, ucapan terima kasih kepada pemimpin orkestra, Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli, penerbit bersama Nur Eliza Muhammad Arifin, pembantu penerbitan Dilia Mazwin Abdul Manan, jururakam Pendi Wong dan juruadun Syamril bin Muhammad Saleh. Kami tinggalkan saudara dengan dua buah lagu persembahan Osman Hamzah. Lagu bertajuk Pantun Penghibur, ciptaan sepenuhnya oleh E. Husaini Ajmain, digubah semula oleh Ruslan bin Muhammad Imam. Dan lagu bertajuk Bungaku, ciptaan sepenuhnya oleh A. Ahmad, digubah semula oleh Hadi Maswardi bin Muhammad Amin. Sampai bertemu lagi dalam Orkestra RTM di Klasik. Assalamualaikum.

0: Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang dah pukul 2 pagi. Kembali bertemankan saya, Firdaus Issa. Kepada yang tak tidur lagi, boleh angkat tangan. Siapa tak tidur lagi, angkat tangan. Mungkin sedang menantikan perlawanan bola sepak Piala Dunia. Baiklah, lepas ini ada lagu Asap di Gunung, Garam di Laut dan juga Korban Percintaan. Julie Remy hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: ini tiba masanya untuk pertembungan epik suku akhir kedua. Dua gergasi bola sepak bakal bertembung. Siapakah yang bakal mengesahkan tiket ke separuh akhir? Saksikan pertembungan suku akhir kedua Sabtu 11 Julai. Spanyol menentang Belgium. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik menggami kenangan. Ya, antara yang tak tidur lagi, Mak Ngah Kuala Ketil. Siapa lagi? Din JB tak tidur lagi. Osman Dahan pun tak tidur lagi. Cik Rosa kita di Kuching Sarawak pun tak tidur lagi. Dan juga Syarif Amir di Alostar katanya baru bangun. Jadi, kalau rasa kesepian ataupun tak tahu nak buat apa, dengarlah Radio Klasik 24 jam tanpa jemu. Baiklah, lepas ini ada lagu Segalanya Ku Terima Ilusi dan Bukan Kemahuan Fikiran, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

0: tiba masanya untuk pertembungan epik suku akhir kedua. Dua gergasi bola sepak bakal bertembung. Siapakah yang bakal mengesahkan tiket ke separuh akhir? Saksikan pertembungan suku akhir kedua Sabtu 11 Julai. Spanyol menentang Belgium. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
2: Simfoni hujung minggu bersama saya Firdaus Isa. Kak Intan Jalil pun tak tidur lagi. Mungkin sedang bertugas. Cik Nur Malamat pun ada. Siapa lagi? Mak Nak Izzat tak tidur lagi. Haji Bari, Haji Ramli. Ramai lagi yang tak tidur. Mungkin nak tunggu perlawanan antara Spanyol menentang Belgium. Perlawanan suku akhir kedua Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pukul 3 pagi nanti di Amerika Syarikat. Jadi, apa pilihan saudara? Sama ada Spanyol atau Belgium? Boleh kirimkan WhatsApp di talian 013-5656-128. Spanyol atau Belgium? Kita kongsi-kongsi. Mungkin ramalan saudara benar. Baiklah, lepas ini ada lagu Hidup Bersama Iramli. Dan diikuti lagu Semuni Kasihmu, Sesuci Kasihku, dan juga lagu Bersamamu Adab Ahmad, hanya di Radio Klasik menggami kenangan Simfoni hujung minggu.

cabaran semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak mula 5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV1 dan Sukan Plus, dan ulasan bahasa Inggeris di TV2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pun streaming langsung di RTM Click.

0: Symphony hujung minggu 12 tengah malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan Symphony hujung minggu. Manda Izzat kata Manda Izzat pilih Belgium, Alang Kamarul, Sungai Karang, Pantai Kuantan. Dia kata tak pilih mana-mana pasukan sebab tak minat, tetapi tetap pilih Radio Klasik, tetap di hati. Sama macam Rosa di Kuching katanya, saya support tim Abang Rolando Omar. Squad Radio Klasik. Dan Syarif Amir di Alostar pilih Spanyol. Jadi Manda Izzat pilih Belgium, Syarif Amir pilih Spanyol. Tengok ramalan siapa yang benar belaka lepas ni. Baiklah, lepas ni ada lagu Ramalanku Benar Belaka dan Ku Gembira di Sampingmu. Datuk Khadijah Ibrahim hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: ini tiba masanya untuk pertembungan epik suku akhir kedua. Dua gergasi bola sepak bakal bertembung. Siapakah yang bakal mengesahkan tiket ke separuh akhir? Saksikan pertembungan suku akhir kedua Sabtu 11 Julai. Spanyol menentang Belgium. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
2: Radio Klasik menggamit kenangan Sifoni hujung minggu. Waktu sekarang dah pukul 2.50 minit pagi. Mampir pukul 3 pagi. Macam biasa pukul 3 pagi hingga 4 pagi. Saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tanpa henti. Dan sepanjang jalan kenangan. Salih Ismail Parik Kroma katanya Spanyol ke Belgium? Pilih mana tu Cik Salih? Salih Ismail Parik Kroma? Jadi apapun kita nantikan pada pukul 3 pagi nanti sepak mula Spanyol menentang Belgium. Baiklah, lepas ini ada lagu Buat Yang Tercinta, petikan filem Balik Kampung, dan juga setinggalkan saudara dengan lagu-lagu tanpa henti dalam sepanjang jalan kenangan.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama melintas zaman. Berlalu lagu Benci Tapi Rindu. Nyanyian Salim membawa kita ke pukul 4:47 pagi. Baiklah, kedudukan sekarang satu sama antara Spanyol dan juga Belgium. Baiklah, kita teruskan Simfoni Hujung Minggu dengan lagu Bunga Semarak dan Pemaisuri.

Haja Halijah, Pemda Trolak Selatan, Ingkai Perak. Saya minat pasal lagu lama. Lagu lama, lagu baru, campur-campur kan? Sebab tu saya minat.

0: Boni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggami kenangan berlalu lagu cinta antara benua nyanyian Ani Nazira. Lagu ciptaan oleh Jari dan lirik oleh Azam Dungun. Baiklah, lepas ini ada lagu Diamu Gunung Berapi yang nyanyian kepada Aziz. Dan pada pukul 4.30 minit pagi, jangan lupa untuk ikuti Tabanduk Islam untuk tajuk pagi ini, Abu Hurairah. Sama-sama kita nantikan.

Radio Klasik menggami kenangan irama merendah zaman. Waktu sekarang pukul 4.38 minit pagi. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 11 Julai 2026 Masihi bersamaan 25 Muharram 1448 Hijriah. Kota Kinabalu Sabah 4.54 minit pagi. Wilayah Persekutuan Labuan 4.58 minit pagi. Kuching Sarawak 5.26 minit pagi. Johor Bahru Johor 5.51 minit pagi. Kuala Terengganu Terengganu 5.47 minit pagi. Kuantan Pahang 5.51 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.49 minit pagi. Bandaraya Melaka Melaka 5.56 minit pagi. Seremban Negeri Sembilan, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, Shah Alam Selangor dan Ipoh Perak masing-masing 5.57 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang 5.58 minit pagi. Alustar Kedah 5.56 minit pagi dan Kangar Perlis 5.55 minit pagi. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.

0: Simfoni Hujung Minggu 12.30 malam hingga 6 pagi.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik menggami kenangan irama. Perintah zaman waktu sekarang dah pukul 4.50 minit pagi, menghampiri pukul 5 pagi. Macam biasa, pukul 5 pagi hingga 6 pagi, saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tanpa henti dalam sepanjang jalan kenangan. Selepas itu, pukul 6 pagi, saudara akan ditemani rakan penyampai Anisma Azwati Ahmad dalam sajian klasik. Baiklah, ingin saya kongsikan kata-kata Imam Al-Ghazali. Katanya, teruskanlah berzikir walaupun hatimu lalai, kerana sekurang-kurangnya lidahmu akan terselamat daripada berkata-kata yang kotor dan sia-sia. Oleh itu, saya Firdaus Isa menyusun 10 jari. Jika ada salah dan silap, harap dimaafi, insyaAllah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
2: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
3: Aku akui lah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi?
3: Ada lagi.
4: Apa kena lupa hidup aku?
3: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Allah, Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7:30 pagi dan 5:15 petang.

0: Aku, Dia dan Lagu. Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang. Eksklusif hanya di Radio Klasik.
1: Aku cuba untuk bergurau dengan suami ketika mengejutkan beliau. Suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
2: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku, kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada? Kau ada suara, rupa pun ada.
3: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Emak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: sepanjang jalan kenangan. Irama tanpa henti.
1: Assalamualaikum cik. Boleh tumpang tanya?
2: Waalaikumsalam. Nak tanya apa tu?
1: Ni kalau sesen radio klasik dekat Johor, apa frekuensinya ya?
2: Oh, kalau dekat Johor, kalau di Jementah, Labis dan Muar 93.6. Kalau di Mersing dan Tanjung Sedili 90.1.
1: Okay.
2: Dan kalau di JB, di Skudai, Senai, dan frekuensi ni berkongsi juga dengan Singapura tau.
1: Oh.
2: 106.7.
1: Okey, terima kasih banyak-banyak.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Tak kena Bella kan?
2: Kau ni tak baik bersangka buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
3: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi?
3: Ada lagi.
4: Apa kena lupain doa aku? Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Allah, Suraya guys. Potok napa orang. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu abis haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Sepanjang jalan kenangan, irama merentas zaman, satu jam tanpa henti.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu. Adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Tak kena kabela kan?
2: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
3: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi?
3: Ada lagi.
4: Apa kena lupa hidup aku? Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: sepanjang jalan kenangan irama tak berhenti.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Perahu Berangan. PERAHU BERANGAI. Perahu Berangai. Perahu Berangai adalah perahu yang digunakan oleh perompak atau lanun.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
3: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthirud du'a. Yang bermaksud, saat yang paling hampir bagi sosok orang hamba untuk berada di samping Tuhannya ialah ketika dia bersujud. Oleh itu hendaklah kamu memperbanyakkan doa, yakni ketika sujud itu. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
4: Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, sebentar lagi masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la

الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله

0: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Wirama Hujung Minggu Radio Klasik kembali lagi 6.04 minit pagi waktu ini, saudara. Di pentas dunia, tidak semua yang tersenyum sedang bahagia dan tidak semua yang diam sedang kalah. Setiap insan sedang melakonkan babak kehidupan yang berbeza. Jangan terlalu bangga menjadi watak utama di pentas dunia kerana tirai kehidupan boleh tertutup pada bila-bila masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih abadi untuk semua. Terima kasih yang terus mendengarkan Radio Klasik walau di mana-mana saja saudara berada ketika ini. Terima kasih Firdaus Isa yang telah pun bersama mendengar menemani saudara dalam ruangan Harmoni Klasik ataupun Simfoni Hujung Minggu. Jadi kepada saudara, terima kasih atas kesetiaan yang bersama-sama kami di mana-mana saja dan bila-bila masa saja. Hari ini pertemuan kita 11 Julai 2026 bersamaan 25 Muharram 1448 Hijriah, hari Sabtu. Selamat berhujung minggu kepada saudara. Dan ketika tadi 5.57 minit pagi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Syuruk nanti 7.09 minit pagi. Saya akan temani saudara sehingga pukul 12.30 hari menerusi ruangan Wirama Hujung Minggu dengan lagu-lagu menggamit kenangan, dan semoga saudara akan terhibur dengan irama yang sungguh mengasyikkan untuk hari ini. Bersama-sama saya Anisma Azwati Ahmad, cantik di mata, cantik di hati. We'll be right back.

M. Sani dengan lagu Hidup Hanya Sementara. 6.18 minit pagi ketika ini, saudara. Hidup ini ibarat sebuah pentas yang tidak pernah berhenti bertukar babak. Ada yang datang membawa tawa, ada yang pergi meninggalkan luka. Namun, akhirnya setiap pelakon akan melabuhkan tirai. Maka biarlah watak yang kita bawa hari ini menjadi kenangan yang baik untuk mereka yang masih meneruskan cerita. Semoga cerita-cerita yang baik yang akan diulang-ulang ketika kita sudah tiada nanti. Terima kasih juga yang terus bersama-sama kami menerusi talian WhatsApp. Seawal pagi lagi dah pun singgah Cikgu Nur Zali Ahmad tentunya. Cikgu Azlan dari Johor Bahru, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih abadi untuk semua. Selamat bertugas Anisma katanya. Semoga sentiasa sihat dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih juga rakan-rakan kerabat yang lain. Nanti saya jenguk-jenguk siapa yang bersama-sama saya. Juga jangan lupa untuk singgah ke laman-laman media sosial Radio Klasik yang lain, terutamanya di Facebook pagi ni. Saya nak tengoklah seberapa ramai yang ada yang sudi untuk bertemankan rakan-rakan kerabat yang lain di Facebook Radio Klasik pagi ini. Nasib Si Kembang Pagi daripada Datuk Francis Kapita, dan selepas itu menyusul Datuk Nasir Wahab menerusi Mengharap Kasihmu. Dan kami juga mengharapkan kesetiaan saudara bersama-sama Radio Klasik menggamit kenangan Wirama Hujung Minggu.

Aduh Sayang daripada Tan Sri P. Ramli. Lagu ini saudara dimuatkan dalam filem Ragam P. Ramli terbitan tahun 1965. Lagu ciptaan Tan Sri P. Ramli sendiri dan lirik oleh S. Sudarmaji. Sudah pun 6.33 minit pagi ketika ini. Terima kasih yang tetap setia bersama-sama Radio Klasik Menggamit Kenangan. Masih lagi bertemankan saya Anisma Azwati Ahmad. Cantik di mata, cantik di hati. Ini berkenaan dengan apa yang tular ataupun kisah-kisah di celah-celah kehidupan manusia, kisah-kisah dunia. Wanita ditahan jahit mulut rakan serumah. Macam-macam cerita. Seorang wanita berusia 49 tahun ditahan polis selepas disyaki menjahit bibir rakan serumahnya yang berusia 42 tahun sehingga tertutup dalam satu kejadian di Bandar Koga, wilayah Ibaraki, Jepun. Menurut pihak polis, suspek dikenali sebagai Masai Sakurai yang bekerja sambilan didakwa menggunakan jarum dan benang untuk menjahit bibir atas dan bawah mangsa sekitar pukul 1:30 hari. Dan siasatan mendapati kedua-dua wanita itu telah tinggal bersama sejak April 2025. Mangsa berjaya mendapatkan bantuan pada keesokan harinya apabila bergegas ke sebuah kedai berhampiran sambil memakai pelitup muka berwarna putih. Disebabkan tidak dapat bercakap, mangsa menyerahkan sekeping nota kepada seorang pekerja kedai yang tertulis perkataan "Tolong saya". Mangsa kemudian memaklumkan kepada polis bahawa dia tidak dapat melarikan diri lebih awal kerana berasa takut terhadap suspek. Dan polis turut memaklumkan terdapat beberapa individu lain yang tinggal di rumah berkenaan dan sedang mengambil keterangan mereka bagi membantu siasatan. Kisah-kisah yang kadang-kadang mungkin tak terjangkau oleh fikiran saudara. Bagaimana seorang rakan mampu ataupun sampai hati teganya untuk menjahit mulut wanita berkenaan. Mungkin itulah akibatnya, seperti pepatah mengatakan, sebab mulut badan binasa. Baik, terima kasih yang terus dengarkan lagu-lagu menggamit kenangan. Kita ada lagu daripada Hil dan Uji, Hil Amir dan Uji Rashid Datuk, Hil Amir dan Uji Rashid saudara, menerusi lagu Lamar Sudah Ku Lamar, rakaman tahun 1980. Lagu ini ciptaan Akhbar Nawab dan lirik oleh Lydia. Selepas itu 10 Tahun Ku Tunggu daripada Hang Mukhtar.

Radio Klasik menggaumit kenangan ada kesedihan di wajahmu. Lagu ini saudara daripada Puan Sri Saloma. Lagu rakaman tahun 1980. Sudah pun 6.48 minit pagi ketika ini. Baik, saya kongsikan dengan saudara tinjauan keadaan cuaca pada sebelah pagi ini secara umum di seluruh negara. Di Semenanjung, ribut petir di kebanyakan tempat di Pulau Pinang dan Perlis. Sementara itu, ribut petir di beberapa tempat di Kedah, Selangor, Negeri Sembilan dan Melaka. Manakala di Johor dijangkakan hujan di beberapa tempat pada sebelah pagi ni ya, dan di Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya dijangkakan tidak hujan pada sebelah pagi ni. Sementara itu di Sabah pula ribut petir di beberapa tempat di Tawau, hujan di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan, manakala di pedalaman Pantai Barat, Sandakan dan Kudat dijangkakan hujan di beberapa tempat. Di Sarawak pula saudara, hujan di beberapa tempat di Mukah, Bintulu, Miri dan Limbang, manakala di Kuching, Seri Samarahan, Sri Aman, Betung, Sarike, Sibu dan Kapit dijangkakan tidak hujan pada sebelah pagi ini. Baik, kepada saudara yang berada di Johor, hari ini seluruh negeri Johor kita keluar ramai-ramai, lagi awal lagi bagus untuk keluar mengundi ya. Diharapkan saudara dipermudah semua urusan dan hari ini harinya pilih calon yang saudara mahukan dan undi itu adalah rahsia. Ada Rindu di Hati, lagu rakaman tahun 1983, Kenny, Remy dan Martin.

0: koleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Betul-betul kan? Maksudnya, untuk mara ke depan sudah pun dipenuhi jemaah. Berundur ke belakang juga semakin sesak. Kami tersekat di situ. Tiba-tiba datang seorang hamba Allah membantu kami untuk mara lagi ke depan. Setiap orang pasti ada cerita suka maupun duka. Tak kurang juga dengan saya. Ada yang menggembirakan, ada yang menjedihkan. Sekiranya saudara ada cerita seperti itu, kongsilah bersama dengan aku, dia dan lagu Adila setiap Isnin hingga Khamis 5.30 petang. Istimewa di Radio Klasik menggamit kenangan. Saya di sini, Azizul Khamis.

0: berkaitan dengan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Untuk perkembangan selanjutnya, terus bersama wartawan Muhammad Najib Mashhur di Maharani. Silakan Najib.
1: Baik, terima kasih. Seramai 2,727,926 pengundi yang layak mengundi akan melaksanakan tanggungjawab selaku pengundi bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Johor ke-16 hari ini. Saudara, daripada jumlah itu, 2,703,175 merupakan pengundi biasa, manakala 12,041 terdiri daripada anggota tentera dan pasangan, dan 12,710 daripada anggota polis dan pasangan yang telah pun selesai melaksanakan tanggungjawab selaku pengundi awal baru-baru ini. Saudara, seramai 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi bagi Dun Johor pada kali ini. Daripada jumlah itu, 138 merupakan calon lelaki dan 34 terdiri daripada calon wanita. Saudara, dapat juga dikongsikan di mana 27 Dun menyaksikan pertembungan 3 penjuru, 14 Dun 1 lawan 1, 12 Dun menyaksikan pertembungan 4 penjuru dan 5 penjuru di 3 kerusi Dun pada kali ini. Dan pada ketika ini, saya berlintas langsung dari N15 Maharani menyaksikan pertembungan 4 penjuru yang diwakili oleh calon Perikatan Nasional Anwar Hayan, Barisan Nasional Dato' Ashari, Muda Amir Jack dan Pakatan Harapan Takiuddin Cik Man. Bagi Dun Maharani pada ketika ini, seramai 40,040 orang akan turun mengundi, termasuk daripada mereka telah pun melaksanakan tanggungjawab selaku pengundi awal baru-baru ini. Alhamdulillah, cuaca pada ketika ini begitu baik, akan memberi laluan kepada semua mereka yang akan hadir bagi melaksanakan tanggungjawab dan amanah selaku pengundi yang akan dibuka secara rasminya pada pukul 8 pagi nanti sehingga ke pukul 6 petang nanti. Sekiranya itu sahaja yang dapat saya kongsikan, kembali ke Angkasa Puri.
0: Sementara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya menjangkakan peratusan keluar mengundi hari ini mampu mencecah kira-kira 70% didorong minat yang tinggi rakyat untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi. Pengerusinya, Dato' Sri Ramlan Harun berkata, ia berdasarkan sambutan sepanjang tempoh berkempen yang menunjukkan keterujaan orang ramai untuk menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Kira-kira 2.7 juta pengundi layak mengundi yang melibatkan sejumlah 1,076 pusat mengundi membabitkan 4,889 saluran di seluruh negeri. Dalam pada itu, hujan dan ribut petir dijangka melanda beberapa kawasan di Johor hari ini. Met Malaysia menjangkakan hujan di daerah Johor Bahru, Batu Pahat, Kulai, Muar, Pontian dan Tangkap pada sebelah pagi. Bagaimanapun, berkemungkinan tiada hujan di 6 daerah berkenaan pada sebelah petang dan malam. Sementara itu, daerah Keluang, Kota Tinggi dan Segamat dijangka mengalami ribut petir pada sebelah petang. Manakala keadaan cuaca sama diramalkan melanda Mersing bermula dari petang hingga malam. Bagi penumpang, menampung peningkatan permintaan penumpang yang pulang mengundi, sebanyak 36 tren tambahan bagi perkhidmatan tren elektrik disediakan Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB bersempena PRN Johor bermula semalam hingga esok, melibatkan laluan KL Central, JB Central dan JB Central Gemas. Ketua Pegawai Eksekutifnya Dato' Azlan Shah Al-Bakri memaklumkan diskaun tambang 30% bagi laluan Gemas JB Central Gemas sepanjang tempoh tersebut turut ditawarkan.
2: Sambutan yang amat menggalakkan, KL Central ke JB Central, 95% seat telah habis dijual. Dan kita buka selama banyak 48 trip. Daripada 48 trip yang kami buka, adalah separuh adalah trip tambahan dan separuh adalah berjadual.
0: Laluan baharu yang menghubungkan ICQS Bukit Kayu Hitam CIQ Sadau Thailand dibuka kepada semua pengguna jalan raya bermula pukul 6 pagi tadi. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan seiring dengan itu, laluan sedia ada Bukit Kayu Hitam Danok ditutup sepenuhnya. Pembukaan laluan itu dijangka meningkatkan kecekapan pergerakan, perdagangan, logistik serta memperkukuh hubungan ekonomi dan pelancongan Malaysia-Thailand. Majlis perasmian tersebut disediakan sempurnakan Perdana Menteri dan rakan sejawatnya dari Thailand, Anutin Chanvirakul. Dalam pada itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memberitahu laluan baharu tersebut bakal menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara sekaligus dapat memperkukuh hubungan rentas sempadan, aktiviti perdagangan serta kerjasama ekonomi antara utara Malaysia dan selatan Thailand.
3: Another historical venture. And in this state, particularly in the north of Peninsula Malaysia, we have to grapple with attempts to propel economic growth for the welfare of our people. And I believe a similar position in the south. And through this new venture project, we should be able to use it as a base to propel the economy of both regions.
0: Susulan kes tikam pelajar sekolah menengah di Banting Isnin lalu, seorang remaja perempuan berusia 15 tahun dihadapkan ke Mahkamah Majistret Teluk Datuk. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan atas kesalahan cubaan membunuh. Namun, tiada pengakuan direkodkan. Mahkamah kemudian memerintahkan remaja itu dihantar ke Hospital Tanjung Rambutan bagi menjalani penilaian dan rawatan selama sebulan. Tarikh sebutan semula kes ditetapkan pada 11 Ogos depan. Sementara itu, ibu bapa dan masyarakat perlu lebih peka terhadap kesejahteraan emosi anak dengan menapasti perubahan tingkah laku sebagai tanda awal tekanan. Menurut Timbalan Dekan Ijazah Dasar Fakulti Pendidikan Universiti Melaya, Profesor Madya Dr. Azmawati Waman Nor, tanda tekanan boleh dilihat melalui corak tidur, pemakanan, hubungan dengan rakan serta interaksi di rumah.
4: Emosi marah ini adalah biasa, tetapi kita kena lihat juga daripada segi intensiti, dan mungkin marah ini kekerapan dia yang berlaku itu lebih kerap, dan juga kita nak lihat bagaimana kemarahan ini boleh mengganggu gugat kefungsian harian. Setiap emosi marah yang mungkin ditunjukkan, tetapi kita perlu ada dan betul-betul mendengar dan bertanya khabar. Dan ini bukan sahaja peranan ibu bapa, tetapi peranan guru dan juga masyarakat dan juga rakan-rakan. Semua perlu mewujudkan satu ekosistem yang baik supaya kita memberikan sokongan sosial kepada anak-anak.
0: Profesor Madya Dr. Azmawati Muhammad Nor.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Sepanyol mengesahkan tiket ke separuh akhir menerusi kemenangan dramatik 2-1 ke atas Belgium awal pagi tadi. Fabian Ruiz terlebih dahulu meletakkan La Roja di hadapan sebelum Charlie Di Ketelere menyamakan kedudukan buat Belgium menjelang rehat separuh masa. Ketika perlawanan tampak menuju masa tambahan, Mikel Merino muncul wira apabila meledak gol kemenangan pada minit ke-88 selepas penjaga gol gantian Belgium, Senny Lomans, gagal mengawal bola dengan kemas. Kemenangan itu menyaksikan Juara Eropah 2024 itu bakal berdepan Perancis dalam aksi separuh akhir di Dallas Rabu ini. Sementara itu, Norway yakin mampu meneruskan kemarahan ke kelompok empat terbaik menjelang aksi suku akhir menentang England esok. Jurulatih Stel Solbakken berkata, anak buahnya sudah mengatasi tekanan beraksi di pentas terbesar dunia dan kini hanya perlu kekal, tenang serta bermain mengikut identiti sendiri. Fokus utama Norway adalah meninggalkan corak permainan yang menjadi kekuatan pasukan tanpa gentar berdepan skuad kendalian Thomas Tuchel.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump bersetuju meneruskan rundingan dengan Iran meskipun menegaskan gencatan senjata antara kedua-dua negara telah berakhir. Gencatan itu dibuat ketika Qatar meneruskan usaha sebagai perantara susulan tindakan Washington dan Tehran yang saling berbalas serangan pada minggu ini. Media Iran melaporkan delegasi Qatar berada di Tehran bagi memperkukuh usaha perantaraan selepas Iran mendakwa menyerang aset Amerika Syarikat di Qatar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 2.7 juta pengundi tunai tanggungjawab PRN Johor ke-16. Laluan baru ICQS Bukit Kayu Hitam, CIQ Sadau dibuka. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kacamata hitamku daripada Datin Rafiah Buang, saudara. Baik, kalau nak dengar lagi lagu-lagu kumpulan gitar rancak, kegiran, lagu-lagu pop, saudara boleh dengarkan menerusi ruangan Mestika Klasik setiap hari bermula pada pukul 2 petang. Satu undi, satu amanah, turun mengundi demi menjunjung nilai demokrasi yang menjadi asas kemakmuran negara. Jadi kepada warga Johor hari ini, tunaikan tanggungjawab, saudara. Surah pun 7.18 minit pagi, bersama-sama saya Anisma Azwati Ahmad, cantik di mata, cantik di hati. Hari ini, saudara, 11 Julai 2026 bersamaan 25 Muharram 1448 Hijriah, hari Sabtu hari ini. Baik, kalau di Radio Klasik yang turun mengundi hari ini, Nora Muhammad Yunus mengundi di Batu Pahat. Mungkin ada yang boleh jumpa Nora nanti. Baik, terima kasih saudara yang singgah ke talian WhatsApp kami, juga yang berada di media-media sosial Radio Klasik. Yang belum lagi ikuti kami, kata carian macam biasa, Radio Klasik. Ini lagu daripada Datuk DJ Dave Kawan Setia, lagu rakaman tahun 1979, dan selepas itu gandingan suara Datuk Hel Amir dan Uji Rashid, Antara Matamu dan Mataku, lagu rakaman tahun 1979. Dan kita juga menantikan ulangan Cubit-Cubit Manja seketika nanti pukul 7.30 minit pagi.

0: Nak bawa ke mana ni Saif?
1: Eh, sabar, sabar. Jangan risau. Hei, risau benar nak bawa lari kereta abang kesayangan dia tu. Hai, dia minta tolong saya bawa ke Bengkel Sudin. Sebab dia nak pergi kilang uruskan hal berkaitan import-export kambing perap ke Singapura.
0: Wah, dahsyatnya Abang Ajis Ali. Dahsyatnya dia sampai ke Singapura daging perap dia tu.
1: Itulah. Dia nak kat awak. Tapi awak pula tak mahu. Apalah.
0: Bukan tak mahu. Ha? Mak saya tu mana bagi kawan sangat dengan Abang Ajis. Tapi saya tengok Abang Ajis sekarang rajinlah bawa kereta dia ni ke sana, kemari. Mentang-mentanglah diesel turun harga.
1: Yelah Alia, harga diesel bersubsidi RM2.10 liter ni jauh lebih berpatutan tau. Berbanding dengan harga sebelum ni, penurunan ni dia memberi manfaat kepada 700,000 pemilik kenderaan persendirian di seluruh negara tau Alia.
0: Yelah, hari tu Alia dengar Abang Ajis merungut jugalah sebab dia isi minyak RM50. Tahan 3 hari. Kira-kira dalam RM100 jugalah seminggu. Tapi kali ni boleh guna lebih dari seminggu untuk harga baru. Gembiralah dia.
1: Yelah, kereta jenis ni kan mudah angkut barang sana sini. Banyak kemudahan.
0: Apatah lagi orang yang duduk di kawasan pedalaman. Contoh di hulu sungai tu, mereka memang memerlukan diesel dalam kuantiti yang banyak untuk kegunaan kenderaan dan generator.
1: Pelaksanaan subsidi diesel ni memang baik untuk rakyat Alia. Ia dapat disalurkan kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Di samping mengimbangi kos hari hidup. Dan pastikan penggunaan peruntukan yang diberikan lebih berkesan.
0: Bukan takat kurangkan kos minyak, tapi dapat membantu menjimatkan perbelanjaan bulanan. Jadi wang yang lebih tu bolehlah digunakan untuk keperluan lain.
1: Belum jadi isteri Abang Haji. Hei, pandai susun perancangan.
0: Saya tak naklah kalau ada orang lain, saya ambil orang lain tau.
1: Benci tapi mau.
2: Taklah nak gerak lah.